dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kita kembali bergoyang asik-asik pagi kali ini keluarga semuanya, bareng Putra lagi ya, sama dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

ke semuanya. Pasukan-pasukan goyang mania di kesempatan pagi kali ini, kita masih ada di gelaran roadshow dan juga siaran keliling dan juga bakti sosial berubah cek kesehatan gratis keluarga semua. Hari ini jadwalnya untuk warga-wargi yang ada di seputaran Seputi banyak. Kita sudah sama Bunda Mita Aningjaya jauh-jauh dari Solo, Jawa Tengah untuk bisa hadir di kesempatan hari ini. Spesial pokoknya ya. Untuk warga-wargi Seputi banyak datangnya ke rumah makan Rowo Ireng, tempatnya Bapak Nasikin ya. Rumah makan Rowo Ireng yang lama loh ya, yang lama. Hari ini sampai dengan jam 4 sore keluarga semuanya. Besok giliran yang ada di seputaran Kanza Tridatu Lampung Timur, jangan lupa datangnya ke Radio Kanza ya. Hari ini kita spesial dulu untuk yang ada di Seputi banyak dan sekitarnya. Tapi tidak hanya warga-wargi yang ada di Seputi banyak dan sekitarnya, yang ada di Seputi Rama juga boleh. Kita tunggu hari ini, kita tunggu hari ini untuk boleh datang untuk ikutan bakso sama kita ya. Yang ada di Rumbia juga boleh datang ya. Mau pagi boleh, mau siang boleh, mau sore juga boleh. Kalian cek kesehatan, sekalian konsul. Kamu boleh curhat tentang kesehatan kamu sama Bunda Mita Aningjaya hari ini. Mau ketemu langsung sama orangnya, jadi lebih puas nanti ya. Kamunya lebih yakin kira-kira ada apa ini di dalam tubuh kita ini ya. Datangnya ke rumah makan Rowo Ireng hari ini keluarga semuanya. Yang terus sibuk sekali dengan aktivitasnya hari Minggu ini, aku semangatin dari sini bareng sama Du Jelly. Mainkan enak sekali. Come on.

Masih bareng-bareng kita terus panteng bareng sama Madu Jelly tentunya pagi ini di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Di lokasi siaran keliling kita di Rumah Makan Rawa Ireng Seputi Banyak hari ini sampai dengan jam 4 sore keluarga semuanya. Bareng sama Om Putra pagi ini. Aku sudah live TikTok ya. Live TikToknya di akunku. Bareng sama Om Putra sampai dengan jam 8 di Madu Jelly pagi ini. Kita masih terus bareng sama Susu Kambing Etawa juga. Keluarga semuanya boleh dapatkan produk promonya di seluruh jaringan Trirama FM Net. Tapi spesial untuk yang ada di Seputi Banyak, yang mau datang ke Rumah Makan Rawa Ireng nanti kita tambah lagi ya promonya ya. Spesial pokoknya di roadshow kali ini. Kemungkinan keluarga semuanya baru panteng, ini ada kegiatan apa? Hari ini ada kegiatan cek kesehatan gratis dan juga konsultasi gratis bareng sama konsultan kesehatan kita ya. Kemarin dimulainya di Inovasi Radio Lampung hari pertama. Kemarin terima kasih yang sudah pada datang, luar biasa ya pasukan-pasukan semuanya, ingin sehat selalu. Jadi terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang selalu dihadirkan sama Radio Trirama dan jaringan. Thank you ya semua yang kemarin sudah pada datang ke Inovasi Radio Lampung. Sudah ketemu juga sama Bunda Mita Aning Jaya, sudah dicek

Kemudian hari Selasanya, keluarga semuanya di hari terakhir roadshow kita, karena cuma 4 hari doang ya, untuk warga-wargi yang ada di Margototo dan sekitarnya, Metro Kibang siap digoyang bareng kita nanti ya. Ketemu nanti kita di Tugu Jagung, di Pasar Margototo. Untuk warga-wargi kita yang ada di sana, besok hari Selasa kita ketemunya ya. Acaranya sama, kegiatannya sama, sama orang yang sama juga. Sama Bunda Minta Aninjaya juga, selaku konsultan kesehatan kita dari Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Jadi dicatat ya jadwalnya ya, warga-warga semuanya ya, biar pada ikutan semuanya. Hari ini mau Wawa, boleh Wawa, silakan aja ke nomor biasanya, nanti biar diteruskan ya. Yang mau nonton, aku live-nya di akun Om Putra pagi ini ya. Sama Om Putra pagi ini. Silakan mau nonton live TikTok boleh. Yang mau apa boleh. 08 12 12 12 9310. Masih bareng-bareng sama pasukan goyang, sambil nungguin kamu datang ke rumah makan Rau Ireng pagi ini. Bareng terus ya, bareng saya Putra di Madu Jelly. Come on.

Kembali keluarga semuanya, langsung dari lokasi siaran keliling kita hari ini. Keluarga semuanya masih bareng-bareng terus sama pasukan goyang juga ya. Pasukan goyang sudah pada pantang di seluruh jaringan Trirema FM Net, atau yang sudah pada pantang di live TikTok kita pagi ini.

Ngomongnya 30 menit gak taunya berapa? 90. Udah guys kak, jangan lupa ya. Mana kemarin bolunya? Mas Tony Asoy. Mas Tony, terima kasih Mas Tony ya. Selamat bergoyang lagi pagi ini. Pasukan-pasukan TikTok mania semuanya ya. Mas Evan di Lampung Timur, apa kabar? Ada Wulan, ada Mbak Mega, ada Mama Zahra, ada Pak Cupli, ada Mae Adi Barempong ya. Kemudian lagi ada Bu Muslimah, Mbak Ayu, ditunggu ya Mbak Ayu, nanti Mbak Ayu ya di rumah makan Rau Ireng ya. Sikat. Kita sikatin pokoknya bareng-bareng promonya, masih di promo pahlawan juga. Paket hemat tiada lawan. Pokoknya harus datang semuanya ke rumah makan Rowo Ireng. Rowo Ireng, Rowo Ireng. Insya Allah siap. Nanti aku kasih promo spesial. Oh iya, Teh Nani, good morning, selamat pagi Teh Nani, Mama Aca. Wow, banyak sekali pasukan-pasukan ini. Bareng sama Om Putra yang punya kumis goib pagi ini. Sayang Grandpa, Grandpa gak bisa nonton si Grandpa. Mana Grandpa ini? Selamat bergoyang semua untuk pasukan goyang mania yang sudah pada pantang ya. Kita masih terus bergoyang bareng sama Susu Kambing Etawa. Yang pengen dapetin promo-promo boleh sayang, boleh. Silakan datang ya ke seluruh jaringan Trirema FM Net ya. Biar bisa dapetin produk-produk promo kita, produk promo pahlawan paket hemat tiada lawan. Yang ngelewatin tempat aku, iya benar. Benar Mbak Yu, ada Mas Mujiono. Apa kabar sama Mbak Eni ini pagi ini sudah wawa pagi ini ya. Dari kawasan Persil 9 Raman Utara. Digoyangin katanya untuk Pak D. Rashid dan juga Pak Mul. Pak Mul goyang Pak Mul yang lagi makaryo katanya gitu. Jangan lupa pada sarapan dulu ya yang mau makaryo ya. Wow, wawanya udah banyak ternyata pagi ini. Terima kasih sekali Mbak Wartet. Apa kabar Mbak Kutayang? Mbak Warini Bedetowet dari kawasan Gisting sudah pantang juga. Makasih ya Mbak Wartet, selamat bergoyang pagi ini. Semua yang ada di Gisting boleh datang ke Jazz Radio yuk, untuk bisa mendapatkan produk-produk promo pahlawan kita. Mas Tony kekel, kumisnya meloncat-meloncat. Namanya juga ini Mas Tony, kumis goib ya, namanya kumis goib kayak gini. Tolong cukur dong kumisnya tayang. Udah hari Sabtu kemarin.

aturan cukurnya Mbak Yuan. Kemarin akunya sibuk jadi gak sempet cukur kumis kemarin. Setiap siaran di rumah makan Rau Ireng kenapa ada urusan yang ini ya, yang mendesak ya Mama Zahra ya. Masya Allah, sehat-sehat ya. Hai Mama Firda, apa kabar Mama Firda? Ma besok datang ya ke Radio Kanza ya Maya. Ma datang ya besok ya biar ketemu ya. Kekel aku katanya. Gimana Mbak Yuan? Adekmu bagus dengan berkumis dan juga berjembrong atau biasa aja nih menurut Mbak Yuan? Jadwal rumah makan Rau Ireng jam berapa? Dari jam 9 kalau Bunda Mitanya. Tapi cek kesehatannya ini sudah mulai. Ini sudah siap-siap. Cuman konsultasinya sama Bunda Mita jam 9 ya. Jam 9 sampai dengan jam 4 sore di semua lokasi kita ya. Mulainya jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Menyesuaikan aja kalau misalkan nanti masih banyak pasien, boleh sampai dengan jam 5 sore, enggak apa-apa. Jadi boleh datangnya siang, boleh datangnya pagi, boleh datangnya agak sore, enggak apa-apa ya. Hadir sambil luluran katanya. Aw. Oh. Gaya banget Anda Bunda Gaiska, apa yang Anda lulurin? Luluran tepung Anda. Tolong Mas Tony dikondisikan sebelahnya ya. Bagus biasa aja katanya. Mas Caci Mbak Yuan, pengen tak cekel kumisnya katanya tapi melayu-melayu katanya. Pegangin Bayu, pegangin. Pegangin coba. Nanti di rumah makan Rau Ireng dibawa gak kumisnya siap? Siap Mama Aca, nanti aku bawa ya. Tapi aku gak janji ya di sana masih utuh atau enggak. Nanti takutnya kabur ke bawah angin. Apa kabar Mas Putra? Semoga lancar luncur, tidak ada hambatan suatu apapun. Amin. Terima kasih sekali tayangku. Selamat pagi Mas Putraku yang baik hati dan tidak sombong. Kalau di Gisara kira-kira tanggal berapa? Awal bulan insya Allah Ma, awal bulan nanti ya. Awal bulan insya Allah. Kayaknya sih hari Selasa depan, tapi nanti ya dicek lagi jadwalnya ya. Nanti di Gistara insya Allah. Makasih Bunda Ulfa, makasih ya Bunda Ulfa juga ya. Tadi ada Mama Anica tadi dari kawasan Mbak Hu sudah bergoyang juga. Mas Putra aku lagi ubrek-ubrek di dapur katanya. Good morning aja ya untuk Bunda Ulfa yang lagi ubrek-ubrek pagi ini. Sayang besok tunggu aku ya. Asia, mantap. Siap tayangku. Tayangku tahu kan apa yang aku mau? Au. Tayangku sudah siap kan apa yang aku mau? Jangan lupa ya. Yang segel-segel besok dibawa ya. Mama Zahra, thank you Mama Zahra ya. Ini spesialnya untuk Mas Nanang. Mudah-mudahan masih panteng Mas Nanang. Sama untuk semua keluarga semua ya. Kita masih terus bergoyang, masih di Madu Jelly. Main kerenak sekali. Come on.

Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26 susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26 susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.

0: Ya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi. Ayo.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi nggak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pohonnya.
0: Oh lagi nggak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak.
1: Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26.
0: Udah pernah belum?
1: Eh itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 gitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah ini tadi kasih?
0: Iya ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawazigo 26. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
3: Mainkan DJ-nya.
2: Enak sekali. Kita goyang lagi, bro.
4: Masih panteng bareng Putra pagi ini di Madu Jelly tentunya, mainkan enak sekali ya. Eh, bareng sama Om Putla, Deng. Sampai dengan jam 8 pagi nanti keluarga semuanya masih terus bareng-bareng ya. Bareng sama pasukan goyang mania. Yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung juga. Yang rajin banget juga untuk menyelesaikan kegiatannya pagi ini ya. Terima kasih terus pokoknya keluarga semuanya. Jangan lupa terus dikonsumsi juga susu kambing Etawa Premium. Ingat ya, susu kambing Etawa Premium yang disiarkan di Radio Trirama dan jaringan itu tidak bisa dibeli di mana-mana. Hanya bisa dibelinya di seluruh jaringan Trirama FMNet saja. Karena kita tidak bekerja sama dengan apotek-apotek atau reseller-reseller. Ini eksklusif hanya ada di radio saja keluarga ya. Jadi yang pengen ngedapetin, kamu datang ke sini atau kita kasih layanan pesan antar. Kamu boleh hubungi aja ya, layanan pesan antar kita bisa diantarkan langsung atau bisa dikirim via ekspedisi. Gitu ya. Kamu konsultasi dulu aja kira-kira konsumsi yang mana nih susu kambing Etawa yang sesuai sama keluhan keluarga semuanya. Nanti aku bakal sapain lagi satu-satu keluarga semuanya. Kita kasih lagi yang enak-enak bareng Putra terus di Madu Jelly, mainkan enak sekali. Come on.

Cukup tahu katanya kalau aku suka kamu. Oh, luar biasa sekali rayuannya ya. Rayuannya para emak-emak pagi ini. Tolong Mas Tony, tolong dong Mas Tony, Om Putra digodain Mas Tony. Kita masih terus bergoyang ya keluarga semuanya ya. Agak bingung ya yang lagi pada tidak nonton TikTok. Ini lagi pada bahas apa katanya. Kita masih terus bergoyang bareng-bareng pokoknya pagi ini sampai dengan jam 8. Bareng Om Putra di Madu Jelly main kelinak sekali tayang.

hadir aja Kang Fatan. Apa kabar Kang Fatan? Tak ketik Om Putra kok gak ada ya? Ada-ada aja. Iya, pagi ini kan bareng sama Om Putra, Mbak Yuan. Assalamualaikum, Tayang. Apa kabar? Ini edisi Rewang sebelum berangkat. Katanya panteng dulu sama Madu Jelly ya. Makasih sekali Bunda Elang. Apa kabar Bunda Elang dari kawasan ini? Apa namanya? Sambil siapin mau Rewang sambil panteng dari kawasan Sumber Jaya Lampung Barat. Mama Rido, Mama Rido, Mama Rido apa kabar Mama Rido? Ditungguin beli, apa kabar beli? Sabar beli. Ayo borong dulu, ayo borong dulu. Borong dulu beli, yang banyak beli. Beli nanti jangan lupa ya pijitin aku ya beli. Terima kasih loh ya. Luar biasa kalau beli satu ini. Seperti banyak ini jadi juru kunci dia nih ya. Bunda Nopi tayangku. Oh. Selamat bergoyang Bunda Nopi, Mama Andre. Apa kabar juga Mama Andre? Good morning, selamat pagi ya. Mbak Italiana Nasution apa kabar ini? Makasih ya sudah pantang ya. Om Yusuf lagi minum Biosi katanya, mantap. Ada Kang siapa nih? Kang Kantor Tarub. Makasih ya. Dari Persil 9, Mama Jojo. Apa kabar Mama Jojo? Aduh, kumisnya katanya. Kumisnya bisa pargoy loh Bunda Nopi. Coba lihat deh. Bisa pargoy kumisnya ya. Kumis Om Putra pagi ini bisa pargoy, luar biasa. Selamat bergoyang ya.

malu sebenarnya aku kayak gini nih, malu sebenarnya asli. Tolong ya. Mama Deca, apa kabar ya? Geli. Makasih ya Teh Nani ya. Kemudian ada Bunda Rapa. Bunda Rapa dari Pandan Surat Sukoharjo. Mantap abangku dirantai digelangi rindu. Ya udah tadi diputerin ya. Dimana-mana dimana beli kumisnya tak suruh ganti kumis sama Stony. Jangan. Jangan. Jangan ya, nanti ada jambak nanti Mas Tony-nya. Udah ya tayangku ya, terima kasih ya hari ini ya. Aku tungguin pokoknya di rumah makan Raw Ireng hari ini. Besok aku tungguin juga di Radio Kanza. Kemudian hari Selasa aku tungguin keluarga semuanya, warga-wargi yang ada di Margo Toto ya. Masih di kegiatan rusuh kita bareng sama Bunda Mita Aningjaya. Yuk datang yuk ke rumah makan Raw Ireng hari ini ya. Sehat-sehat ya semua ya, panjang umur semuanya, banyak rezekinya semuanya. Om Putlaknya pamit, panteng radio, panteng terdiram dan jaringan yang wena-wena denangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: Kesehatan Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung, Rudi Sawal Sugiarto, mengatakan bahwa kegiatan Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC dilaksanakan pada 26 hingga 30 Agustus untuk menangani kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di daerah setempat. Ia mengatakan bahwa selama pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca pada 26 hingga 30 Agustus akan berfokus pada penanganan kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan Taman Nasional Waikambas di Kabupaten Lampung Timur. Kemudian diarahkan juga pada wilayah yang mengalami kekeringan, termasuk kawasan pertanian yang menjadi lumbung pangan. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca merupakan tindak lanjut dari permohonan Gubernur Lampung kepada BNPB tertanggal 24 Juli 2026. Menurutnya, selain Operasi Modifikasi Cuaca, pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan Operasi Waterbombing untuk memadamkan titik api yang terdeteksi. Untuk mendukung pemadaman dari udara, dua helikopter bantuan BNPB telah tiba di Lampung sejak Selasa 25 Agustus kemarin. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

0: Siaran Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
1: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
0: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patriotis, kita harus.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Selamat pagi keluarga sehat Indonesia. Ditemani lagi bareng sama Dua Mil, kita live hari ini di rumah makan Rawa Ireng.
1: Yes, betul banget ya Besti, kamu gak sekedar datang ke sini karena ada konsultan kesehatan dari Solo, Jawa Tengah.
0: Betul. Ini di SB8 Besti sampai nanti jam 4 sore aja hari ini doang.
1: Yes, benar banget ya, hari ini doang Besti, kamu gak sekedar ke sini, kita tungguin kamu. Dan juga kita terus-terusan sampai jam 10 pagi aja.
0: Iya, jadi gak usah kemana-mana ya, Bes.
1: Tetap di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama.

0: lagi ya barengan sama Duo Mio pagi hari ini. Semangat kamu besti.
1: Asik, asik, asik.
0: Dan Jan, kamu kenapa asik-asik Jan?
1: Oh, di sini asik banget musiknya Bes.
0: Iya, di sini ajib-ajib banget dengan gak sih Bes? Ini kayaknya perlu diganti ya. Kayaknya perlu kita ganti pakai suara kita gak sih?
1: Nah, iya Besti, gak apa-apa lah kan. Tapi di radio di rumah Besti musiknya kita.
0: Oh iya benar banget, Besti tetap pantengin kita ya Bes ya.
1: Terus juga apa lagi?
0: Apa?
1: Apa? TikToknya sensitif.
0: Iya.
1: Oh, sensitifnya lebih aku.
0: Iya benar ya, kamu udah sensitif tapi TikTok lebih sensitif daripada kamu loh Chan. Jadi kamu gak boleh berdiam diri seperti itu ya. Nanti dikiranya kamu korban penganiayaan ya.
1: Aduh Besti, pokoknya pagi hari ini tuh sangatlah mantul.
0: Sangatlah mantul. Mantul apa? Mantul cuacanya?
1: Mantul cuacanya tuh gak terlalu terik nih. Ini tuh terang tapi gak terlalu terik Besti.
0: Terang tapi tidak terik.
1: Betul, okay. Kamu tau kan?
0: Iya, maksud sih soalnya aku melihat langsung ya. Tapi kira-kira Besti paham apa yang kita maksud?
1: Terang tapi itu belum yang menyengat kulit gitu loh Besti.
0: Nah itu, maksud lah kalau itu ya.
1: Kalau Besti mau OTW datang ke radio, bukan ke radio sih, tapi ke radio juga bisa sih. Ke seluruh jaringan radio Trinama FM Net atau ke Radio Lilin. Atau hari ini kita di SB8.
0: Yes.
1: Kita ada di rumah makan Rawa Ireng. Kamu
0: betul.
1: Juga bisa datang OTW karena sudah dimulai. Cek kesehatannya sudah dibuka.
0: Iya Besti, cek kesehatan sudah dibuka. Jadi kamu meluncur aja, banyak banget promo-promo spesial buat kamu. Dan spesial hanya hari ini aja di SB8. Betul. Di rumah makan Rawa Ireng.
1: Yes, betul banget.
0: Ha-ha. Ya
1: kan? Kamu ikutan gabung boleh di TikTok. Kita sudah live di TikTok di Radio Trirama FM.
0: Yes, betul banget Besti ya. Guys, kan ya kamu follow-follow akun Radio Trirama. Terus juga kamu bisa komen-komen langsung.
1: Yes, betul banget ya Besti. Ini juga sebagian sudah ada yang komen-komen. Coba sebagian kita cek dulu kali ya.
0: Boleh, kita cek ya. Jenengnya urung siang loh Besti. Jadi mataharinya belum terlalu panas.
1: Kadangan juga kalau jam segini tuh udah menyengat banget.
0: Iya, kadangan jam segini udah cuetar banget.
1: Ya kan? Tuh Drag Black juga selamat pagi. Drag Black kamu sudah gabung loh pagi ini. Terus ada Nathan, selamat pagi Nathan. Ada Wanto.
0: Selamat pagi.
1: Boneka siapa yang tadi sepil?
0: Ini boneka yang di belakang aku sumputin.
1: Oh. Terus juga ini ada Wanto tadi udah ya, Inter Milan oke.
0: Okay.
1: Terus juga ada sebentar tadi ada dari Pesaya Inter Milan oke.
0: Okay.
1: Terus juga ada sebentar tadi ada dari

0: Bogor Timur. Wow.
1: Mantul ya, selamat pagi.
0: Rifki, selamat pagi Rifki ya, Bunda Rifki dari Wijaya.
1: Oke.
0: Thank you, ntar dulu.
1: Bunda Rifki,
0: Bunda Rifki Wijaya.
1: Alamatnya di mana, Bun?
0: Ya, di mana, Bun? Alamatnya, Bun.
1: Iya, coba Bun tapping, Bun, alamatnya di mana ya, biar kita senggolin lengkap. Nama plus alamatnya, Bunda.
0: Yes, benar banget ya. Pokoknya semuanya yang belum kesapa ya, berarti kamu baru ada ikutan bergabung dong.
1: Iya dong, gabung dulu nih. Ada Om Rizal Pekam dari Tanjung Kesuma juga gabung ya. Mm-hmm. Salaminya buat Agus Fawit, siap jadi pawang hujan.
0: Oh.
1: Buat pasukan Rojali, rombongan orang tahu beli. Juga buat Teh Parijo, sobat Ngarin. Pokoknya terima lowongan ngupas bawang.
0: Bawangnya mana yang siap dikupas deh?
1: Yuk, bawang siapa ya? Bawang siapa? Segila 700 ribu lumayan nih.
0: Bawang jahat atau bawang baik?
1: Bawang jahat lah. Bawang baik gak boleh dikupas.
0: Oh iya kan?
1: Iya kan udah baik.
0: Oke, itu ya. Buruan yang belum tapping nanti biar bisa disenggolin ya, Besti.
1: Yes, benar banget. Ini mau minta dedangnya, Chan, boleh gak?
0: Oh, boleh.
1: Mati aku, ayahku tahu.
0: Aku?
1: Sedang berkencan dengan pacarku.
0: Ala. Besti, nanti kalau ada dendangnya kita kasih semuanya buat kamu.
1: Yes, benar banget. Ada Okan juga ya, tadi udah disenggolin sama Chandra.
0: Yes,
1: ada Cozy. Hai Cozy, hai tapping makanya Cozy ya.
0: Ada DHY, selamat pagi juga DHY.
1: Yes, selamat pagi. Ada Kak Arya juga, selamat pagi. Udah disenggol belum tadi ya?
0: Belum.
1: Kak Arya, Dwi Pangga. Oh bukan ya, Arya Dwi Chandra.
0: Mang Ocit, yuk Mang Ocit. Mau senggol-senggol ya buat semua kru Radio Trirama FM. Oke, siap Okan.
1: Okan boleh, mau disenggolin nanti kita senggolin buat semuanya ya.
0: Yes, iya yeah. Ada lagi.
1: Kayaknya cukup deh, di Wawa juga cukup. Ini baru gabung ada Mas Budi Motor dari Toto Harijo. Ini yang selalu pantengin Trirama FM, ikut nyimak pasar goyang loh. Terima kasih Trican.
0: Oke, terima kasih kembali loh gue sudah ikut bergabung. Belum disapa-sapa, masih ada waktu soalnya kita berjumpanya sampai jam 10.
1: Betul banget Besti, masih ada waktu loh guys, kan kamu gabungan aja nanti di segmen berikutnya. Yes. Kita sapain kamu lagi ya.
0: Yes, di sini aja udah bareng sama Dua Miau
1: di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Gerilus.
1: Goyang terus. Miau.

0: saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FM Net. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FM Net.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi nggak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pokoknya.
0: Oh lagi nggak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet dan MB RadioNet. Susu Etawa Zigo
3: 26. Nami kula Ibu Dewi Ariningse, alamat Sari Bakti, Dusun Gangsal. Kula keluane anu Bu, urat kejepit nggih linu-linu, dadi mulai dari pinggul belakang tuh sampai kaki itu apa namanya linu-linu, terus tangan kanan tuh lemes, kaki kanan lemes. Alhamdulillah ini konsumsi Agralios Drop dah hampir habis 5, itu agak berkurang. Jalannya agak susah, malah ala kayak orang setruk dulu Bu, tapi alhamdulillah sekarang ya bisa agak cepat, udah mulai agak enteng gitu. Agak enakan tapi ya belum sembuh normal gitu. Kan suami saya dulu apa namanya diabetes, dia habis 20 kotak itu sembuh badannya. Alhamdulillah sampai sekarang. Terus saya ikut-ikutan minum gitu. Terus saya bacakan penyakit apa saja gitu. Terus saya coba ya, terus itu harus rutin kata suami saya, harus rutin minumnya, jangan diganggang gitu. Alhamdulillah saya terusin ya, agak lumayan lah. Sakitnya jantung, malah jantung ya Mbak Alim tuh. Terus kakinya itu udah 2 bulan loh Bu, gak bisa aktivitas dia. Makan itu muntah, pokoknya kayak orang mah itu asam lambung. Asam lambung juga kayaknya. Dia habis 4 itu udah bisa kerja. Kerja buruh, tandur itu loh Bu. Ya iya, konsumsi Agralius ya. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat lah. Sehat, salam sehat dari Agralius Drop.
4: Terima kasih ya Bu.
3: Iya.
5: Dapatkan produk Agarilo Series di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
6: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Dapatkan produk Biosi, Agariluseris, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: bareng sama Duo Mio ya Besti pagi hari ini. Masih semangat ya kamu, kita tungguin kamu loh Besti. Cuaca udah mulai panas-panas cetar banget.
1: Cepet Besti, cepet kamu datang ke sini ya kan. Kan barangkali nanti kamu pas OTW pas Bunda Mita nyampe. Ini Bunda Mita lagi di jalan soalnya.
0: Iya, Bunda Mitanya lagi OTW ke sini Besti ya, konsultan kesehatan kita yang jauh-jauh dari Solo loh buat datengin kita ke sini loh Besti. Jauh-jauh ke sini ke rumah makan Rowo Irang.
1: Buruan kamu datang Besti, nanti juga kita kasih banyak promo. Banyak pol
0: pokoknya Besti, kamu mau pilih apa? Agarilus Drop ada, Agarilus Healthy ada, Agarilus Drink ada, Morinda ada, susu kaminya tawa juga banyak.
1: Banyak pol pilihannya. Kita bawain juga yang spesial, Zigo Magnesium Cream.
0: Yes, tuh. Ini juga masih jadi prima dona banget, San. Buat besti-besti kita ya, buat para pelanggan setia produk herbal ya. Ini Zigo Magnesium Cream ini masih jadi prima dona. Setiap cari produk, San. Aku mau cari yang oles-oles itu loh, Mbak Tri, Chan.
1: Yang buat melemaskan otot-otot yang kaku.
0: Yes, bener banget.
1: Terus juga nih, kalau persendian sering sakit. Terus selain kamu bisa bisa mengatasi dari dalam, kita punya produk herbalnya.
0: Yes.
1: Sekarang bisa nih kamu besti atasi dari luar.
0: Iya tuh besti, kamu bisa atasi dari luar. Jadi selain kamu konsumsi, kamu juga bisa oles-oleskan di mana, di titik yang memang rasa pegel, linu, kaku gitu besti.
1: Bahkan itu juga tuh bisa banget untuk menenangkan kamu yang punya masalah asam lambung. Olesin nanti di perut. Iya. Yep. Kan tips juga orang yang punya asam lambung itu bisa cepat membaik. Itu kita harus relax.
0: Yes, betul.
1: Salah satu caranya juga bisa diolesin pakai Zigo Magnesium Cream di bagian lambung kita, di lambung sebelah kiri ya, perut sebelah kiri kan,
0: perut bawah gitu ya Besti ya.
1: Itu nanti bisa bantu untuk merilekskan perut kamu yang sudah terlanjur asam lambungnya naik. Selain juga rutin minum madu lambung.
0: Iya, betul banget Besti. Tuh kan sekarang sudah ada produknya Besti. Giliran kamu stok di rumah sekarang aja.
1: Yes.
0: Sekarang aja atau sekarang juga ya?
1: Sekarang juga lah.
0: Sekarang juga Besti, mumpung kita ada di SB8 di rumah makan Rowo Irang.
1: Yes. Pokoknya kita cuma hari ini doang. Hari ini tok. Ya Besti, sampai jam 4 aja.
0: Yes.
1: Ya kan, kita ada di aulanya rumah makan Rowo Irang.
0: Yes, di tempat biasanya itulah Besti ya. Kita kalau di rumah makan Rowo Irang kan selalu di sini ya, Chan ya. Enggak pindah-pindah, pokoknya dari awal sampai sekarang di sini terus.
1: Yes, benar di SB8. Ya, Mbak Indah Patria Wisata Umroh ini, Mbak Indah Moza ini.
0: Iya, Mbak Indah Moza. Startnya jam berapa, Kak?
1: Oh, ini udah start kita.
0: Udah.
1: Jam 7 kita tadi di sini.
0: Yes, benar. Jadi jam 7 ya Besti ya. Kamu buruan ke sini nanti sampai jam 3 sore ya. Soalnya kalau kita bilang sampai jam 4 sore, nanti Besti kesininya jam 4 lagi.
1: Jam 4 itu kita udah berangkat pulang, Bes.
0: Iya, jam 4 kita sudah OTW.
1: Udah selesai, udah beres. Selesai.
0: Udah kumpulan.
1: Iya, jam 4 itu tuh berarti jam 4 pulang.
0: Iya, gitu ya Besti ya. Jadi jam 3 bisa kamu OTW dari rumah gitu ya.
1: Oke, ya kan. Itu promonya, itu pengumumannya. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu.
0: Boleh.
1: Lagi-lagi sapa-sapa, sapa-sapa lagi. Lagi-lagi sapa-sapa, laba.
0: Gak bosan-bosan pokoknya kita sapa-sapa Besti ya. Ada Om Yusuf ya, pagi-pagi udah minum herbal loh, mantul.
1: Serius
0: deh. Ih, malu tahu katanya. Malu mau beliin es teler kok lupa. Malu bener sama Chandra sama Tria. Kan aku giniin, Chan. Om Yusuf, mana es telernya Om Yusuf? Hah, maaf ya Mbak Tria, aku lupa. Gitu katanya, Chan.
1: Aduh, Om Yusuf lupa atau ngelupa nih?
0: Iya, Om. Padahal kan Om Yusuf sendiri yang bilang mau beliin kita es teler.
1: Terus juga selamat pagi, Besti. Ada Cozy.
0: Hai.
1: Apa? Bot-botnya kolek duit.
0: Apa?
1: Sensitif ditahan.
0: Ya wes, kita tuh wes udah kita tahan ya sejak lama ya. Wes pokoknya jur-jur kono lah.
1: Selamat pagi juga, ganti nama kamu, gak tahu nama kamu siapa ya. Si siapa lagi nih?
0: Siapa?
1: Epa. Selamat pagi juga Epa.
0: Selamat pagi Epa, kita tungguin kamu di SB8 ya Epa ya.
1: Yes, iya Mbak Indah. Mbak Indah selamat pagi. Amin ya Mbak Indah, mudah-mudahan laris manis. Mbak Indah juga usahanya lancar terus.
0: Semangat terus juga Trican dari SB9 udah belum ini?
1: Ada Indra ya?
0: Yap.
1: Salam buat kebab Wawas SB6.
0: Oke, terima kasih Doro Ayu.
1: Sandiko Dawuh. Doro.
0: Sendiko Dawon Doro Ayu. Dari Opak Jaya SB16 Tugu Piala hadir.
1: Oke. Terima kasih Doro Ayu. Mm-hmm. OTW aja Doro.
0: Iya, OTW ya Doro ya. Kita tungguin kesini Doro.
1: Iya, udah lama enggak ketemu sama Doro Ayu, Ki.
0: Iya, Ki. Waktu itu aku udah ketemu sama Doro Ayu. Tapi kamunya pas lagi pulang.
1: Oh.
0: Iya. Ada siapa lagi? Ada ini Mama Andre juga bergabung loh, Mama Andre loh.
1: Mama Andre mana, Ma? Tunjukkan pesonamu, Ma.
0: Ma, tunjukkan pesonamu, Mama Andre.
1: Yuk, tuh coba aku mau cek dulu. Ini ada tajamnya cinta.
0: Oke.
1: Okay. Ganda.
0: Haha.
1: Mama Andre ada Mas Jembo.
0: Haha.
1: Selamat pagi ya, Mama Andre.
0: Ih, selamat pagi besti-besti semuanya yang sudah ikut bergabung bareng sama kita. Oh. Ya, mau gabungan sama kita di Wawa juga bisa banget ya, Bes.
1: Yes, oke siap. Promonya apa, Bes? Tadi baru sempat dengar loh.
0: Ih, promonya banyak banget ya. Ada Agarilus Drop, Agarilus Healthy, Agarilus Drink, Morinda, ada susu kambing Etawa juga. Pokoknya banyak banget produk-produk herbal yang kita bawa promo-promo.
1: Tuh, ada juga yang susu kambing Etawanya 200 ribu dapat 3.
0: Betul banget, jadi buruan jangan sampai kehabisan ya buat kamu dapetin susu kambing Etawanya.
1: Yes, semoga acara hari ini berjalan dengan lancar sampai
0: amin.
1: Selesai. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin, terima kasih Mama Andre doa-doanya.
1: Terima kasih ya cinta-cintanya besti ini semuanya. Semoga hari ini berjalan dengan lancar, aman, tertib, tidak ada kendala, tidak ada huru-hara, tidak ada apa lagi ya?
0: Tidak ada
1: kerusuhan
0: ya.
1: Demo kali ya kita ya.
0: Doro Ayu, tadi aku sempat dengar selentingan Kak Putra ya pas siaran di Madu Jelly. Pokoknya datang ke sini aja dulu ya, nanti akan ada yang spesial ya dari Kak Putra. Dikasih promo apa lagi ada di sini. Nah, nanti makanya datang ke sini Doro Ayu.
1: Ya udah kalau gitu besti, kita sambil nungguin Kak Putra, sambil nungguin Bunda Rita.
0: Iya. Yeah.
1: Jalan dari Waibulur ke sini
0: sebentar. 15 menit paling juga udah sampai.
1: Ya. Tapi jangan kebut-kebutan ya besti, padaan semuanya santai yep. aja, jalanan lenggang ini.
0: Iya besti, santai aja ya, pelan-pelan asal selamat.
1: Jalanan halus mulus loh, lampu mana
0: iya.
1: tidak halus.
0: Mana, gak ada, halus semua halus lintas semua, ya.
1: Ya udah kalau gitu besti kamu gak usah kemana-mana ya.
0: Iya dong, di sini terus berdengar sama Duo Miau.
1: Di pasar gue ya.
0: Goyang sehat bersama Agarilus, goyang terus Miau.

paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Kabupaten Tengsuku Kuning, Kecamatan Putra Rumbia. Kampungnya Kampung Rantau Jaya Baru, Dusun Kulo Dusun 4. Rieniku sing kulo raosaken sepindah niku Kembung, terus Loroboyo, terus Dengkul Kejulinu. Lan niku insyaallah kula ampun ngonsumsi agarilus drop saprandine niku alhamdulillah niki keluhan kula niki pun radi lumayan. Malah niki bulan Syawal niki kula mendhet malih niki wingi dinten Jumat wingi kalih mboke niku nggih kula cukoni sisan niku kadose niku pun keluhane niku pun rasa lumayan mendingan. Terus niki ping 3 mendhet malih niki tigang paket kawan paket kalih kula. Lalu mugi-mugi asal kula nginum agarilus niki saged waras total. Agarilus pertama niku nek wale dereng madu hitam temulawa, terus kali sing tetes niku napa tetes halis
1: agarilus terus
0: lagi niku tiga niku.
1: Oh tiga niku rien
0: niku
1: sak derenge bulan poso niku
0: pun poso.
1: Oh pun poso
0: pun poso tanggal sekawan bulan kula keng Sri Bawono mampir niki.
1: Niku numbas produk niku wau agarilus madu hitam madu temulawa kali agarilus drop.
0: Oh sekawan paket lho yang kula niku
1: sekawan paket kali agarilus LT napa sing putih niku.
0: Nggih, selte niku. Lah niku kawan niku, dan niku dereng telas bulan Ramadan pun telas dadi pun telat pinten-pinten ngoten bareng niku bodo kupat niku kula wasul padus malih mriki.
1: Nggih. Pak Sanjange riyen mlampahe kangge tongkat napa nggih?
0: Nggih, riyen kula niku pun ngalami teng masjid nang sing salat men tekenan kayu tapi soale kula mboten saged numpak motor nek mboten digonceng nek anak putu kula mboten saged ajeng salat jemuan men nggih ngoten. Lah asal berkae agarilus drop kalih sak perantine niku rada lumayan penak pun saged ngaren pun macul. Alhamdulillah malah nika ajeng kula jamoni mleh gen total entek malah ne.
1: Alhamdulillah
0: dulur-dulur sing padha duwe keluhan kaya aku ayo padha golek obat nang Tri Rama. Kuwi mesti njaluk mopo disikoke. Ayo sing padha duwe keluhan padha rono bareng-bareng nek ora ngerti tak terne.
2: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Tri Rama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Dapatkan produk Biosi, Agarilus Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Info, sekarang sudah jam 9 pagi.

0: Lembaga Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FM Net. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FM Net.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi. Ayo.

Jaga sehat. Jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi. Bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.

Konsumsi secara rutin madu Nomorafid setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan

Warga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.

0: Ya, oke, baiklah ya. Ini kita sudah datang loh Bestia, ya, untuk besti-besti aku yang mau meluncur KSB 8 di Rumah Makan Rowo Ireng, gaskan aja. Karena konsultan kesehatan kita Bunda Mita sudah datang di Rumah Makan Rowo Ireng. Jadi kamu yang masih di rumah santai-santai, buruan kamu siap-siap meluncur ke sini ya Bestia, ya. Dan juga Chandra bisa sedikit ngobrol-ngobrol sama Bunda Mita kali ya, Chan.
1: Oke, boleh Bunda.
0: Halo Bunda, udah aman-aman Bun, aman-aman. Bunda Mita.
1: Oke. Ya,
0: gimana tadi malam bobonya nyenyak atau enggak?
1: Alhamdulillah bisa bobo cantik.
0: Alhamdulillah ya. Bisa, setelah bisa, kayak kemarin punggungnya sakit ya Bun ya.
1: Udah gak usah dibilangin kalau yang sakit punggung, sakit pinggang gitu ya.
0: Oh iya, tapi kalau besti-besti yang ada di rumah punya keluhan sakit pinggang, boleh kesini lah ya Bun,
1: boleh
0: ya
1: dong. Boleh, hari ini kita di Rumah Makan Rowo Ireng ya, sampai jam sampai selesai deh ya, iya, pokoknya
0: sampai jam 4 sore Bun.
1: Yang mau konsultasi, mumpung saya ada di Lampung ya.
0: Yep.
1: Karena jarang ya, maksudnya seperti ini, seperti itu, nanti bisa konsultasi langsung, bisa saya rekomendasikan produk-produk agarinis juga seperti itu.
0: Nah, betul banget. Jadi kan jarang-jarang gitu ya Bunda Mita datang ke Lampung. Jadi pas banget hari ini Bunda Mita ke Lampung ya, ke Rumah Makan Rowo Ireng nih. Jadi buat besti keluarga sehat ya dari wilayah Seputi Banyak, Seputi Raman gitu ya Bun ya, bisa meluncur ke sini hari ini. Gitu ya Bun ya. Oke Bunda.
1: Ini live ya?
0: Ini live di TikTok Bun.
1: Iya iya. Mungkin mungkin nanti bisa juga ya konsultasi juga gitu ya.
0: Oh bisa
1: di
0: bisa.
1: Kita live juga mungkin yang tidak bisa datang mungkin bisa konsultasi secara langsung juga. Kalau bisa, dan nanti mungkin rekomendasi produk agarinis mungkin nanti kalau misalnya mau dianterin produknya bisa ya ke langsung ke lokasi seperti itu ya.
0: Ya bisa banget Bunda. Jadi besti-besti yang lagi tontonin kita di TikTok bisa banget konsultasi langsung ya barengan sama Bunda Mita. Nanti komen-komen aja, nanti langsung kita kasih ke Bunda untuk jawabannya gitu ya. Dan untuk resep rekomendasi produk yang bagus untuk keluhan kesehatan kamu. Gitu, thank you Bunda.
1: Karena udah ada pasien ya, mungkin bisa langsung mulai konsultasinya ya.
0: Oke, boleh Bunda. Semangat Bunda.
1: Semangat. Oke, terima kasih.
0: Sama-sama Bundaku. Nih Bestia, berarti sudah mulai start ya untuk pemeriksaannya ya Bestia. Karena selain bisa konsultasi gratis ya, tentunya bisa dicek juga keluhan kesehatannya. Kayak kita bisa lihat gitu ya dari aliran darah kita bagaimana, lancar atau enggak, terus juga peredaran darah kita gimana, adakah tanda-tanda keluhan asam urat, kolesterol, diabetes. Nah nanti bisa dilihat semuanya. Jadi kamu kesini Besti hari ini aja.
2: Sudah dimulai dan juga besok kita ketemu di Radio Kanza ya.
0: Yes, ada
2: di Jalan
0: Lintas
2: Timur Sumatera, di belakang kantor MWCRU di Talang Sari 1 Tridatu Lampung Timur, di jam yang sama juga.
0: Betul.
2: Mulai dari jam 7 sampai dengan jam selesai.
0: Iya, sampai dengan selesai pokoknya Besti ya.
2: Tapi selesainya ya sekitar jam 3-4 lah ya Besti.
0: Iya, sekitar jam 3-4 sorean ya Besti ya. Nanti ketemu di Radio Kanza besok banget, tanggal 31 Agustus 2026. Dan juga terakhir di tanggal 1 September. Nanti bakal ketemuan lagi ya, tentunya bareng sama Bunda Mita juga. Ada di Margo Toto Metro Kibang.
2: Terakhir Besti.
0: Yes.
2: Bunda Mita di Lampung cuma 4 hari doang.
0: Dari kemarin ya, tanggal 29 ya Chan ya.
2: Yes, benar banget. Dan juga nanti kita sapa-sapa lagi. Kamu kalau mau ikut nggak pun telepon bisa kok. Nanti kita buka segmen teleponnya di segmen berikutnya.
0: Betul banget. Yang udah pada gabungan juga nanti ya Bestia ya, sabar, semuanya bakal disapain.
2: Di sini aja lah ya, di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus. Goyang terus Mia.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Ayo Besti, ayo Besti, kita mau goyang-goyang lagi yuk buat Besti-Besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan.
2: Ini loh pagi-pagi kita sampai datang juga beli Ani sampai bareng kita ya. Tadi titipan adiknya, adiknya sama temennya, adiknya titip drink.
1: Oke. Okay.
2: Tuh dapet bonus, beli satu dapet satu lagi.
1: Iya dong. Tuh mumpung masih ada promo loh Besti, mumpung masih banyak promo banget di sini Ben.
2: Mbak Nurul dari Tambah Subur tadi dapat tuh drop, dapat bonus lagi, masya Allah.
1: Masya Allah, ya pagi-pagi dapetin promo-promonya juga.
2: Okay.
1: Ada Ibu Haryati dari Bumi Ratu Nuban Wates, keluarnya daerah tinggi sama rematik.
2: Huh?
1: Ini baru pertama lo konsumsi madu Nomrafit dan juga produk keluarnya daerah tinggi sama rematik.
2: Huh?
1: Ini baru pertama lo konsumsi madu Nomrafit dan juga produk di radio.

0: Jangan, ini baru pertama konsumsi. Agar ilus drop. Yes. Siapa tadi itu? Hah? Tadi itu Ibu ada Siti, Ibu ya? Siti Raman Utara.
1: Yes. Ada Mbak Eva dari PAO beliin ibunya. Ini pembelian udah 4 kali cari madu lambungku.
0: Oke, lanjut lagi ya. Selamat paginya Domiao buat ini Bapak Ahmad Sarifudin dari Bumi Nabung Sukadana. Yes. Ini juga udah dapetin agar ilus healthy loh. Langsung beli 2 botol.
1: Wow, ada Mbok Jemira 107. Ini keluhannya asam lambung sama asam urat. Carinya healthy. Oh, cari Zigo Magnesium Cream juga.
0: Wuh, keren banget ya pokoknya bestie ya. Di sini kita juga bawa Zigo Magnesium Cream ya. Jadi mau dapetin Zigonya, gaskan kamu kesini best.
1: Yes, ada Bude Jumani dari Tambah Subur Dusun 5. Ini keluhannya asam urat. Ya beliin buat suami. Minumnya tuh agar ilus drop. Sekarang cari Morinda.
0: Oh, sehat-sehat ya Bude. Ada Mbah Taman dari Sedang Agung. Kemarin udah datang ke Inovasi loh Chan. Beli agar ilus drop sama agar ilus bright.
1: Yes, selamat pagi Pak Taslim dari Raman Utara. Keluhannya batuk-batuk. Udah sering banget minum. Kemarin diantarin AJS tuh bubuk batu asma agar ilus. Ya kan? Sama herbal yang ada di Tri Rama dong.
0: Mantul dong. Ada Ibu Yuni dari Varia Agung. Udah dapetin promo susu kambingnya Tawa. Dan juga Zigo Magnesium Cream.
1: Pak Seno dari RB3. Kemarin udah dapet apa? Drink. Dapet sekualen sama madu hitam pahit. Mantul banget loh.
0: Mantul deh. Ada Ibu Kasri dari Bina Bumi. Keluarnya pegelinu dan juga asam lambung. Yeah. Ini juga udah sering banget konsumsi. Udah banyak perubahan ya. Untuk anaknya buat bekal ke Jakarta, keluhannya asam lambung. Semalam nyoba punya ibunya, katanya enak banget ada perubahan. Makanya beli langsung 2 botol ke Radio Bima Tulang Bawang.
1: Yes. Ada juga Sutrisno dari Swakarsa Sukarame. Keluhannya diabetes sama tekanan darah tinggi ya Besi. Ini beli break karena penglihatannya terganggu akibat tekanan darahnya dan gula darahnya yang tinggi. Alhamdulillah udah sering konsumsi. Berarti kan ngerasa lebih enak kalau udah sering konsumsi bolak-balik.
0: Betul, berarti cocok Chan.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Ibu Biji Lestari dari SB11 juga udah dapetin selti. Terus juga madu lambung. Terus juga produk yang ada di Inovasi kemarin, ikut cek kesehatan.
1: Yes, ada juga Om Yusuf Sumber Rezeki kemarin cari selti. Kan? Herbal yang ada di Radio Duta Paramita Kota Metro.
0: Yuhu, ada Ibu Suprapti dari Tandis juga udah dapetin Zigo Magnesium Cream.
1: Yes, ada juga Bude Tuti dari Jati Datar. Selamat pagi ya, udah cari susu Zigo 26.
0: Iya dong, ada Warsina dari Beluro juga baru pertama kali konsumsi produk herbal di Radio Inovasi.
1: Yes, siapa lagi tadi?
0: Ada Ibu Sumirah dari Cempaka Nuban Chan. Wow. Itu keluarnya darah tinggi, pertama kali minum agar ilus drop.
1: Pak Barino dari Bandar Jaya, selamat pagi juga ya Pak ya. Ini pelanggan setia juga cari madu hitam pahit.
0: Oh mantul, Ibu Misina.
1: Iya, kemarin cek kesehatan di Radio Inovasi.
0: Yes, benar banget. Ibu Misina juga iya loh Chan. Ibu Misina Bakso kemarin datang ke Inovasi untuk cek kesehatan gratis dari rombong 2. Keluhannya asam urat. Ini mah pelanggan setia susu kambingnya Tawa Chan.
1: Yes, ada juga Ibu Heliana dari Mataram Udik Lampung.
0: Ya benar Lampung.
1: Keluhannya lambung, asam urat, dan baru pertama kali banget ini mau minum madu lambung. Inovasi.
0: Mantul, ada Bapak Sutrisno dari Batu Ketulis Lampung Barat. Keluarnya setruk Chan, ini udah konsumsi produk herbal di Radio Gisara. Langsung beli 3 botol.
1: Terus ada Ibu Aminah dari Kodim, keluhannya di mata ya. Jadi carinya agar ilus dry.
0: Oke, ada juga ini beliin buat Mbah Budi dari Gading Rejo agar ilus bray.
1: Ada juga Mbak Sutris dari Jembat Batu. Ini cari susu kambingnya Tawa yang 200 ribu dapat 3 besi.
0: Wih mantul. Ada Ibu Waki Jem dari Lombong 2 juga udah dapetin selti, sekualen dan juga produk di Inovasi Radio.
1: Ada Mas Fatur Pak S, ini beliin buat ibunya. Keluhannya asam urat dan udah sering banget beli herbal di Radio Inovasi. Sama apa sih ini?
0: Proren ya.
1: Okay.
0: Yes, betul. Ada Bapak Sudiro dari Jelimbun Jaya Lampung Barat. Untuk jaga kesehatan juga udah berlangganan minumnya agar ilus berecan.
1: Terus Pak Supri dari Sukoharjo 2, keluhannya pegelinu. Ini juga cari dari apa? Oh, herbal di Radio Asrianda.
0: Betul banget. Ada Bapak Sunar dari Selimbun Baru Lampung Barat. Untuk jaga kesehatan ini juga beli Zigo Magnesium Cream Chan.
1: Ibu Suyati dari Adiwarno Batanghari beliin ibunya ya. Udah 2 kali konsumsi madu hitam pahit sama herbal di Radio Duta Paramita Kota Metro.
0: Ada Mbak Maniem Adiwarno Batanghari.

0: hari keluarnya lambung dan juga ginjal. Ini baru pertama lo mau minum ya produk di Radio Duta Paramita Kota Metro.
1: Oke. Terus semuanya udah deh kayaknya ya.
0: Iya, semuanya udah kita sapain. Besti yang mau dapetin produk herbalnya masih kita tungguin. Lokasi saat ini kita ada di Rumah Makan Rawa Ireng SB8.
1: Oke, nanti kita sapa-sapa lagi Besti untuk yang sudah ikutan gabung, apalagi yang juga sudah menyatu lewat TikTok ya.
0: Yes, bener banget, kita sapain nanti. Kamu pantau terus Besti.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen. Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

lawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margototo, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margototo, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi. Ayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sulartis saking Desa Tambah Subur Dusun 6 Kecamatan Wai Bungur Kabupaten Lampung Timur. Tumbas agari lustrap kangge ngobati suami kula sing sakit wonten keluhan gringingen kalih enten sumbatan darah wonten sirah. Sakniki sampun mantun alhamdulillah sampun saged kerja napa-napa naming keluhane sakit gringingen tasih sekedhik. Riyen pertama niku sakite sonten sehat-sehat mawon dalu jam sekawan dalu niku dengan tiba-tiba bojo kula niku sakit badan sak kojur niku kaku dan mboten sadar ngantos kalih dinten. Pat masuk rumah sakit kalih dalu alhamdulillah setelah wangsul sampai dugi sak niki nameng minum herbal saking produk Agarilus. Sing dikonsumsi Agarilus ijo, selte, sing sak lanjute sing kathah nggih Agarilus.
1: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zico Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
1: Pernahkah Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru. Madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah yang manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Net Sumatera.
3: Dapatkan produk Biosi Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. We'll be right back.

0: lanjut lagi ya barengan sama Duo Miau pagi hari ini. Waktunya tinggal 16 menit lagi di Pasar Goyang.
1: Ma, ini saya sudah sampai di rumah makan Roiro, mana ya?
0: Oh, huh? Kamu di mana?
1: Oh,
0: Apa, Chan?
1: Apa?
0: Apa?
1: Ntar saya balesin ya.
0: Oh iya, bolehlah kalau gitu ya. Besti, buruan deh datang ke sini ya, Besti ya. Kita ada di rumah makan Rowa Ireng, cek kesehatan gratisnya udah dimulai. Bunda Mita, konsultan kesehatan dari Solo, Jawa Tengah juga sudah datang loh, Bes. Jadi kamu bisa meluncur ke sini, langsung konsultasi barengan sama Bunda Mita. Pokoknya kamu bisa obrolin semuanya, konsultasiin semuanya, curhat semuanya tentang apa yang kamu rasain selama ini, apa yang jadi keluhan kesehatan kamu. Gak usah malu-malu, gak usah ragu-ragu ya, Bes.
1: Oke. Tuh, ada juga Bunda Elmi, selamat pagi di hari Minggu ini, semangat lo ya. Biar gak libur, semangat selalu ditemani sama Trican, dendangnya Bila nanti ya. Gak janji bisa dihadirin ya, Bun, soalnya kita lagi siaran di luar.
0: Iya, Bun.
1: Waalaikumsalam juga Mas Andon. Salam buat Pak Subari, Mbah Nur, Pak Dharma, dan Mbah Selamat.
0: Oke, selamat pagi.
1: Ada Sigit, Sigit di sini ada, di sana ada ya.
0: Di mana-mana ada Sigit.
1: Mayanggit lah ini, Mayanggit di sini.
0: Mayanggit.
1: Selamat pagi, Besti, ada Pak Yusuf.
0: Iya.
1: Iya betul, kita di rumah makan Rowa Ireng, Pak Yusuf di SB8.
0: Iya, yes, betul banget.
1: Jangan salah. Makan Rowa Ireng cuma satu loh, Besti, yang asli.
0: Iya.
1: Di Indonesia nggak buka cabang dimanapun juga loh ya. Tuh, terus juga tadi ada minta salamin Mbak di Kalipasir, siapa ya sebentar?
0: Siapa?
1: Aku
0: siapa?
1: Cek
0: siapa?
1: Dulu.
0: Siapa? Oh, siapa? Siapa?
1: Kalipasir hadir Andi Nurfaizin Putra. Selamat pagi juga ada Parno. Terus juga ada Nathan. Tadi sebelumnya ada siapa? Oh, ada Mas Arif ada tadi.
0: Oh. Ada Mas Arif juga gabung.
1: Oh, okay. Ini loh, Pak Desio dari Taman Negeri Dusun 2. Selamat pagi ya, Pak Desio.
0: Iya, Pak Desio. Selamat pagi.
1: Oh, ada lagi sebentar.
0: Sebentar. Oh. Amah, Amah Palam juga tuh ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Tuh, Mayangi ke situ tuh. Ini ada di sini.
0: Iya, ada.
1: Tadi di hadapan kita barusan banget.
0: Barusan di hadapan kita, sekarang dia telah menghilang.
1: Iya, kan berbagi oksigen tadi sama kita.
0: Rebutan, yang penting jangan rebutan oksigen ya.
1: Berbagi. Selamat pagi juga ini tadi yang sudah coba-coba telepon-telepon, tapi kayaknya kita enggak bisa buka telepon karena di sini sangat ramai dan berisik ya, Besti.
0: Iya, yes, benar banget, Besti. Mohon maaf Johan, ya, Besti ya.
1: Johan Palapa, sorry banget kita enggak bisa buka telepon. Ada Atun Dukalara juga, sorry banget kita enggak bisa buka telepon ya.
0: Yes, benar banget, Besti. Ya udah kalau gitu kita lanjut goyang lagi aja deh, Bes.
1: Iya dong, di sini aja tetap bareng sama Duo Miau
0: di Pasar Goyang.
1: Yang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang.

0: satu hati sampai mati dan membawa kita di menit 53 ternyata. Kok cepet banget ya 2 jam ya bareng sama Duo Miau ya.
1: Yang kan Besti selesai sudah cuma kita tetap bakal di sini sampai jam 4 sore di rumah makan Royirang dan kita akan cek kesehatan gratisnya tetap masih bakal dibuka terus hari ini doang.
0: Yes, hari ini doang ya Besti ya. Jadi kamu bisa meluncur sekarang aja sampai nanti sore.
1: Betul, tujuan mania. Ada juga Alfalah Counter selamat pagi ya.
0: Selamat pagi Besti-Besti. Mungkin ada yang kelewat belum kesapa sama Duo Miau, mohon maaf ya Besti ya.
1: Itu barusan gabung ada Purnadi dari Lampung Tengah. Salamnya buat Mbak Meni yang di Jahitan Raman Utara Lampung Timur.
0: Oke, semangat-semangat Besti aktivitasnya ya pagi hari ini. Yang lagi apapun kamu Besti, nanti bakal dilanjutin bareng sama penyiar-penyiar selanjutnya ya.
1: Yes, kalau gitu Besti, Duo Miau pamit.
0: Langsung aja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
1: Panteng Tri Ramadan.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dilansir dari Kupas Tuntas, tim penyidik unit 3 Subdit Tipidkor di Treskrimsus Polda Lampung melakukan penggeledahan di kantor BKPSDM Kota Metro pada Kamis 27 Agustus 2026. Penggeledahan dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dan dipimpin Kanit 3 Subdit Tipidkor, Kompol Imade Indrawijaya. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik memeriksa sejumlah ruangan di lingkungan BKPSDM Metro. Dari lokasi, penyidik terlihat mengamankan sejumlah barang, di antaranya perangkat komputer, tumpukan dokumen administrasi kepegawaian, surat masuk, serta dokumen absensi yang berada di ruangan kepala BKPSD Metro. Langkah penggeledahan ini diduga berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan rekrutmen tenaga honorer fiktif yang tengah ditangani Polda Lampung. Kasus tersebut sebelumnya menyeret nama berinisial WA yang pernah menjabat sebagai kepala BKPSDM Kota Metro dan kini menjabat sebagai sekretaris daerah Kabupaten Lampung Tengah. Sementara itu, kepala BKPSD Metro Elmanani mengaku belum mengetahui secara pasti perkara yang sedang diperiksa penyidik. Ia juga belum dapat memberikan keterangan lebih jauh mengenai dokumen maupun barang yang diamankan. Hingga berita ini diterbitkan, Polda Lampung belum memberikan penjelasan resmi mengenai tujuan penggeledahan, pihak-pihak yang terkait maupun keterkaitan barang yang diamankan dengan perkara tersebut. Penggeledahan ini menjadi perkembangan terbaru dalam penyelidikan dugaan rekrutmen tenaga honorer fiktif di Kota Metro. Publik kini menunggu keterangan resmi dari Polda Lampung terkait hasil pemeriksaan dan perkembangan kasus tersebut. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
1: Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Nama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo besti-besti semuanya. Aha. Jumpa lagi barengan kita berdua ya, yep. Best dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti loh.
1: Oke deh, pokoknya besti-besti mau ikutan gabung barengan sama dua bandar langsung aja diperudulkan di awur-awur kan.
2: Ayo sayang, langsung yang mau gabungan di 0851 2666 6931.

0: Oke, ini goyang asik yang untuk besi-besi ini spesial pagi-pagi dikasih yang wow, musiknya Mening Endol Surendol The Gendol Gendol. Good morning.
1: Morning, Besti.
0: Apa kabar?
1: Sih?
0: Apa sih, Vina?
1: Otak-otak aku diambil kucing.
0: Apakah apa yang diambil kucing?
1: Otak-otak.
0: Udah serkalakuan si kucing garong. Oh, nanti tak tutup ya kucing garongnya ngambil-ngambil otak-otaknya Pina sampai menangis-nangis berdarah-darah.
1: Ya, kan aku baru makan dulu.
0: Emangnya kamu taruh di mana?
1: Di itu, atas kulkas.
0: Dia menaiki kulkas kamu.
1: Ya, namanya juga kucing garong.
0: Ya udahlah, ya. Namanya kucing, ya gak punya pikiran. Ya, ya ampun, Besti. Selamat pagi menjelang siang aja untuk semua yang masih pantang Tri Rama FM ya. Diinfokan kembali. Hari ini ada cek kesehatan gratis ya. Siaran keliling juga di SW8, tempatnya di rumah makan Rowo Ireng bersama Bunda Mita Anin Jaya.
1: Betul, Besti, jangan sampai kamu terlewatkan kesempatan ini ya, Besti ya. Karena Bunda Mita hanya 4 hari kemarin udah di Inovasi Radio.
0: Betul.
1: Hari ini di rumah makan Rowo Ireng, Bes. Ayo buruan datang aja langsung, gercep ya. Udah banyak banget yang ngeborong.
0: Udah
1: gitu,
0: merudul banget, Besti-Besti kita loh. Nanti kita akan sapa-sapa Besti ya.
1: Betul.
0: Pokoknya tuh Besti, ditunggu aja sampai nanti sore, iya kan?
1: Iya dong, sampai jam 4 ya, Neng ya.
0: Iya, betul banget. Oke, Besti-Besti juga diingetin yang belum minum Biasisi Haga, yuk langsung diminum, sayang.
1: Iya, sayang, biar kamunya sehat. Pastinya juga yang belum ready stoknya di rumah, langsung aja berudulan di rumah makan Rowo Ireng. Biar sekalian Besti itu bisa cek kesehatan.
0: Betul.
1: Sekalian juga Besti bisa apa ya, konsultasi gitu kan, mengenai keluhan yang selama ini dirasakan oleh Besti-Besti semua.
0: Itu dia, nanti akan direkomendasikan kira-kira yang harus diminum apa aja. Misalnya Biasisi Haga direkombinasikan sama apa gitu ya.
1: Iya dong.
0: Konsultasi aja langsung sama Bunda Mita Anin Jaya. Jangan konsultasi masalah hati kamu, percintaan. Jangan ya, liar nanti Bunda Mita. Baiklah Besti-Besti, jangan kemana-mana ya.
1: Iya, pokoknya barengan kita berdua aja, Bes. Yang mau gabung silakan menyatu aja di WhatsApp, boleh, lain telepon boleh, atau juga voice note silakan, sayang.
0: Silakan, sayang. Aku tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut BLC bersama
1: Duo Bandar.

0: semuanya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

Special Promo Pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Special Promo Pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama Special Promo Pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes.

0: Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inuak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inuak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inuak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inuak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inuak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: BOSI barengan kita berdua di Bandar Dangdut BOSI. Iya, kita ucapkan selamat pagi dulu. Kita sapa-sapa yang udah standby nontonin kita di TikTok Radio Trirama FM, luar biasa.
1: Iya sayang, terima kasih ya besti-besti aku semuanya. Yes. Aku ketutupan.
0: Ya gimana sih supaya kamu gak ketutupan?
1: Ya piye, takutnya ini nanti ambrol semuanya.
0: Ya alon-alon tuh yuk.
1: Alon-alon yuk.
0: Alon-alon asal kelakon tuh yuk.
1: Ya ya no.
0: Selamat pagi menjelang siang untuk Mbak Ade nih.
1: Iya ya? Tadi katanya masak jamur.
0: Wow, goreng
1: terus
0: tempe.
1: Terus habis itu goreng tempe. Ya endul.
0: Endul banget, selamat sarapan ya aja. Terus juga ada Mbak Supana, selamat pagi.
1: Mbak Supana mana? Belum typing.
0: Udah wis suwe tekamu pin kanaya gitu.
1: Ya wis suwe. Mbak Supana setengah orang suwe ora jamu.
0: Terus juga ada Kang Jai yang ada di Lampung Barat ya.
1: Iya Kang Jai, selamat pagi menjelang siang.
0: Iya, ada juga tadi teh saha tadi teh. Oh, ada Mama Selvia juga. Mm-hmm. Dari SB7 ya.
1: Iya.
0: Atau SB berapa tadi lupa ya. Ada Kang Ari juga tadi nanya, katanya hari ini cek kesehatannya di SB berapa? SB8 iya. Sayang ya.
1: Ada promo, Bes, masih ada promo iya, spesial ya, pahlawan paket hemat tiada lawan.
0: Iya, di SB8 di Rumah Makan Rowo Ireng Sok Mangga. Betul. Langsung aja luncuran ke lokasi ke TKP. Sayang ya.
1: Iya dong. Ini mah Jack kenapa mam tanpa sambel sok cuk cuk cuk gilek
0: culak cilek.
1: Oh culak cilek.
0: Culak cilek cuk. Bukan ya. Ini kayak bahasa Sunda. Culak cilek begini. Gitu loh, kayak orang bingung nyariin gitu, gak
1: ya,
0: ada
1: kayak ada yang kurang gitu ya kalau gak ada ya, sambal.
0: Bukan,
1: emang
0: bukan colak-colek ya, oh, tapi culak-cilek ya.
1: Aldo mau request lagunya apa Aldo? Mbak Ade ini juga mau request apa? Oh ikutan aja.
0: Nanti aku puterin Denang yang asik ya buat besi-besi. Sok yang mau request Denang boleh di typing aja.
1: Boleh Zayeng.
0: Barengan sama kita berdua. Kalau mau ke Wawa langsung bes 085-126-66-6931 sayang ya, ya.
1: Siapa tahu mau curhat gitu kan.
0: Hei, ulah emang nama Mama Dedehnya
1: tinga-tingu.
0: Iya tuh, culak-culak tuh tinga-tingu. Oh, gitu. Nyariin kayak ada yang kurang gitu loh.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Lagunya aduh, tak biasa eta Mama Denang na sayang ya, lagunya lagu dangdut lawas yang dikoploin sayang ya.
1: Siap, Mbak Deni terima kasih ya. Iya. Sehat selalu juga buat Mbak Deni dan sekeluarga, pastinya selalu pantengin Trirama FM.
0: Iya, selamat pagi menjelang siang yang hari ini lagi sibuk-sibuknya ya jam segini ya.
1: Padahal hari Minggu loh Neng.
0: Tetap aja gak ngaruh hari Minggu ge aina yang duit mah juga urang.
1: Betul.
0: Sarua kan kita juga dah.
1: Iya.
0: Dari Minggu ke Minggu dah sarua wae. Satu bulan teh 30 hari, bukan. Betul. Satu bulan 30 juta.
1: Au.
0: Amin tapi ya.
1: Amin, semoga aja ya. Siapa tahu per hari kita tuh benar-benar 1 juta.
0: Ya. Oke deh. Besi-besi pokoknya yang lagi cari cuan semangat aja ya.
1: Ya sayang, sambil pantengin kita aja. Bisa di streaming juga ya, www.radiotriramafm.net. Atau juga bisa melalui Radio FM untuk wilayah-wilayah terdekat. Untuk besi yang lagi di perjalanan juga hati-hati di jalan. Mau liburan pasti ini ya kan. Mau ke pantai lah,
0: wow.
1: Mau ke kafe lah,
0: oh.
1: Mau mingguan ke tempat doi lah,
0: oh.
1: Mau mingguan ke tempat mertua lah,
0: wow.
1: Mau mingguan ke semak-semak blu.
0: Eta mah bun, eta bu esen.
1: Takut
0: jangan ke situ dong, nanti ada kobra ya.
1: Iya, sekarang lagi mengerikan ya besti.
0: Jangan semaksa lagi banyak kebakaran itu. Semoga ini ya lekas padam. Terus besti-besti jangan sampai apa ya sembarangan bombong puntung rokok atau apapun yang bisa memantik api ya.
1: Betul.
0: Sekarang anginnya juga kencang. Aduh bahaya pisan besti.
1: Iya.
0: Ini juga tadi udah ada berita lagi kebakaran Gustino Agung.
1: Di mana? Sukadana ya.
0: Iya di Lampung
1: ya.
0: Timur. Terus kemarin juga di Kota Metro juga.
1: Betul.
0: Pokoknya mah besti hati-hati aja ya, harus waspada juga, jangan bakar-bakar sampah sembarangan.
1: Iya loh udah.
0: Ayana anginnya wus.
1: Iya nanti dia kelempar. Cuman ke bawah itunya aja. Kayak apa namanya arengnya apa namanya bes?
0: Itulah
1: debunya
0: sekar,
1: itu ya.
0: Sekarnya aja.
1: Itu bisa mengakibatkan
0: memantik api. Betul.
1: Hati-hati pokoknya ya besti, untuk kita yeah semuanya stay safe. Dan pastikan juga kita tuh kalau misalkan merokok ya itu buang putungnya atau dimatikan, bener-bener mati. Jangan sampai kita cuma tinggal-tinggal aja. Karena sekarang ini anginnya bener-bener kencang. Dan kita juga doain semoga Lampung cepat membaik ya, dan kebakarannya juga cepat teratasi.
0: Iya, amin. Oke deh, selamat siang Dua Bandar.
1: Iya,
0: dari Mas Indra. Ya, yes, B9 Dua Bandar minta lagu Mbah Dukut. Mbah Dukut.
1: Dukut.
0: Dukut apa Jukut apa Dukut?
1: Jukut mah eta nu, apa namanya? Jukut goreng.
0: Namanya. Oke, nanti dicek dulu masuknya ke playlist aku ya. Nyonya, Mai.
1: Ya. Alah, Nyonya.
0: Biasanya Ade.
1: Sekarang Nyonya.
0: Apa paknya?
1: Apakah berubah?
0: Kok berubah-berubah sih kamu, Mbah?
1: Mbah.
0: Gimana?
1: Apakah Neng Naya juga berubah?
0: Enggak, aku tetap
1: jadi
0: sama.
1: Penampilannya berubah, terus abis itu panggilannya juga berubah ya. Neng Nay, terus abis itu ada juga yang Dek Nay,
0: yeah.
1: Nyonya Nay, yeah, besok
0: tante.
1: Siapa lagi? Tante, terus besok siapa lagi?
0: Mbah Uti kayaknya.
1: Mbah Uti.
0: Naik jabatan. Oh, dari adik ke nyonya naik jabatan ya.
1: Oh,
0: luar biasa. Oke, terima kasih untuk ini ya, jabatannya yang sudah dinaikkan ya untuk aku ya. Baiklah. Besi-besi ditunggu ya. Ikutannya mau ke Wawa boleh 0851 266 6931.
1: Iya, pokoknya besi-besi semuanya jangan lupa hari ini banget,
0: yes.
1: Di rumah makan Rowo Ireng sudah standby dari tadi besi jam 8 sudah standby semuanya, dan sudah banyak banget besi-besi kita yang mendapatkan produk-produk herbal yang tersedia di seluruh Trirama FM Net ya.
0: Iya, nanti kita akan sapa-sapa besi-besi semuanya yang sudah mendapatkan produk Biosisi Haga dan produk herbal lainnya di Trirama dan juga jaringan. Untuk besi jangan kemana-mana sayang.
1: Iya, pantengin kita aja,
0: yes.
1: Di Bandar Dangdut Biosi
0: bersama
1: Duh Bandar.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit-sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga, alhamdulillah lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: wah,
4: Ma.
5: Wah, asik ya.
4: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
4: Asik.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Aduh, ya Allah.
7: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
6: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
6: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum Biosi Siaga.
6: Oh, Biosi Siaga?
7: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
6: Hah?
7: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
6: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
6: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
6: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa.
6: Iya, Bu.
3: Biosi Siaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Siaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
8: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
6: Alhamdulillah, berkat Biosi Syahaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
8: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosi Syahaga, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane kulo tumbas malih, jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi.

0: kita masuk ke segmen Goyang Konsumen nih ya.
1: Gak kedelengan.
0: Saatnya kita menyapa-nyapa besi-besi keluarga sehat Indonesia yang sok-sok tinggi yang mengonsumsi biosisi agar dan juga produk herbal lainnya yang tersedia di Tri Rama FM dan juga jaringan.
1: Iya, besi. Ada siapa aja kira-kira? Wah.
0: Ini semurudul. Kia menirasap lah aku kalau kayak gini.
1: Aku suka yang beginian.
0: Suka banget.
1: Betul.
0: Para rengkyu. Langsung aja ada siapa? Ada Pak Kartam dari seputaran Pringsewu. Iya.
1: Iya.
0: Bapak sehat selalu.
1: Terus
0: lanjut.
1: Kemudian juga ada Pak Yusuf dari SB3 ya. Wah, luar biasa banget nih.
0: Terima
1: ngeborong
0: kasih.
1: Loh.
0: Luar biasa. Iya, ini untuk stok ini makanya ngeborong. Dan memang lagi promo juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Bes.
0: Ada juga Mbak Doro Ayu dari SB ya. Terima kasih juga sudah memborong madu Shilambo.
1: Iya, terus juga Bes kita ini ada Pak Madi ya yang sudah datang juga ke apa namanya? Rumah makan Rawayereng untuk
0: Betul.
1: Cek kesehatan gratis dan juga konsultasi gratis bersama Bunda Mita.
0: Iya, juga ngeborong, terima kasih. Ada Pak Gito juga dari SB9, terima kasih sudah luncuran ke Rumah Makan Rowo Ireng hari
1: Betul.
0: Ini. Iya, lanjut.
1: Ada juga ini Pak Pairin dari SB11 ya. Wow, ngeborong juga ya, Neng.
0: Iya, terima
1: luar
0: kasih
1: biasa.
0: Banyak. Lanjut lagi, ada Ibu Supriyati dari SB8 ya, keluhannya nih asam lambung, asam urat, kolesterol. Ini membeli biosisi Haga dan juga madu Shilambo.
1: Betul, Mbak Mito dari SB6 juga keluhannya asam lambung ya, sudah mendapatkan biosisi Haga serta madu Shilambo.
0: Oke, terima kasih juga. Lanjut ada Pak Muhtar dari SB14, terima kasih banyak sudah luncuran ke Rumah Makan Rowo Ireng hari ini.
1: Betul
0: ya.
1: Ini ada Pak Suparto ya.
0: Iya.
1: Ini dari SB juga. Wah, ngeborong ini, Be.
0: Iya.
1: Sudah mendapatkan biosisi Haga dan juga susu kambing Etawa Shi ya.
0: Iya.
1: Yang masih ada promo beli 2 gratis 1, Bes.
0: Iya. Terima kasih Pak Marmi dari seputaran Putra Rumbia juga.
1: Betul.
0: Ini keluhannya gagal ginjal nih, Besti. Sudah memborong juga membeli biosisi Haga dan produk herbal lainnya di lokasi siaran keliling hari ini di Rumah Makan Rowo Ireng ya.
1: Betul.
0: Lanjut.
1: Ada Pak Sukari dari SB7 juga ya. Terima kasih sudah datang ke SB8 ya di Rumah Makan Rowo Ireng.
0: Iya, lanjut lagi, terima kasih banyak untuk siapa ini Bapak? Iya, ini titipan adik sama temennya katanya.
1: Wow,
0: iya. Beli Ani gitu ya. Terima kasih banyak. Lanjut lagi.
1: Ada Mbak Nurul dari Tambah Subur ya, sudah mendapatkan produk herbalnya di Tri Rama FM juga.
0: Oke, terima kasih. Lanjut lagi, ini ada Pak Yun dari Banjar Agung ya, sudah membeli biosisi Haga, keluhannya pegal-pegal, sudah pembelian yang kedua.
1: Wow, terima kasih ya besi-besi semuanya selalu mempercayakan biosisi Haga serta produk-produk herbal yang tersedia lengkap di Tri Rama FM dan juga jaringan. Jangan lupa pokoknya hari ini ada bakti sosial, cek kesehatan gratis, konsultasi gratis bersama Bunda Mita di Rumah Makan Rowo Ireng SB8.
0: Betul sekali, pokoknya ditungguin ya luncurannya karena masih akan terus berlanjut besi-besi dan dapatkan promo-promo luar biasa, promo pahlawan paket hemat tiada lawan hari ini ya.
1: Iya.
0: Oke, dan besi jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama
1: Dua Bandar.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga Sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FM Net. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FM Net.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktunya

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyatane kulo tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kulo pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
4: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisi haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisi haga, tersedia di seluruh

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

0: lanjutkan lagi seng-seng aku keseruan kita di Bandar Dangdut BOC di hari ini ya, di hari Minggu tanggal alas ya lengit ya.
1: Tanggal 30 Agustus 2026 Besti. Masih ditunggu untuk Besti-besti yang akan ikutan bakti sosial cek kesehatan gratis bersama Bunda Mita ya. Silakan konsultasikan apa yang sekarang ini masih dirasakan ya. Bisa langsung konsultasikan biar kita benar-benar tahu, oh ternyata kita tuh ada problem ini loh di tubuh kita. Terus kira-kira nanti rekomendasinya apa yang paling cocok untuk kesehatan tubuh kita ya.
0: Iya. Oke, besti-besti aku mau kasih info kesehatan untuk besti sedikit jela ya.
1: Apa sih?
0: Ada beberapa orang yang sulit banget mengontrol nafsu makannya nih, Vina. Jadi kayak sulit. Udah makan nanti bentar udah lapar lagi, baru makan bentar lagi udah lapar
1: itu
0: lagi.
1: Itu aku banget. Bentar-bentar mau lapar ya.
0: Iya, itu harus di ini loh ya, jangan keterusan ya, takutnya nanti kan berat badannya naiknya drastis ya. Terus nanti takutnya kena obesitas atau berat badan berlebih. Sayang aku, cinta aku ya, jangan dibiarkan kalau misalnya nafsu makan kamu ugal-ugalan, tidak normal ya.
1: Oke deh kalau
0: gitu. Jadi untuk besti-besti yang punya nafsu makan berlebih,
1: iya,
0: aku punya tips untuk mengontrol nafsu makan kamu
1: apa
0: supaya
1: sih
0: normal kembali.
1: Apa
0: gitu ya.
1: Coba aku dengerin.
0: Nggak, dikit-dikit
1: deh.
0: Makan, dikit-dikit makan. Gusti Nu Agung itu lemak dilihat dulu di badan, ya.
1: Gede kan, lumayan loh ini ya.
0: Memang kadang ya ada yang sampai minum penambah nafsu makan.
1: Betul.
0: Ada yang susah makan ya. Kalau ini mah untuk yang nafsu makannya karu-karuan,
1: enggak terkontrol ya.
0: Untuk yang nafsu makannya karu-karuan,
1: enggak terkontrol ya.
0: Betul ya. Kita kasih tips mengontrol nafsu makan.

0: gitu. Terus yang selanjutnya, supaya nafsu makan kamu tidak dar-der-dor, tidak berlebihan, sayangnya minum air putih ya. Minum air putih yang cukup tentunya. Terus juga ini bisa kamu minum ya 30 menit sebelum kamu makan. Itu
1: hacknya. Jadi minum air putih dulu baru kita makan ya.
0: Jadi kayak udah terisi kan. Jadi kamu enggak kalap gitu ya. Terus juga makan secara perlahan, enggak usah buru-buru, enggak ada yang minta makanan kamu ya. Jadi perlahan. Iya, makanya aku kata aku juga ya. Jadi tubuh ini butuh waktu ya. Sekitar 20 menit untuk otak ya, maksudnya otak ini butuh waktu sekitar 20 menit untuk mengirim sinyal kenyang ke otak, sayang ya. Gitu. Jadi kunyah makanannya ini pelan-pelan aja, enggak usah cepet-cepet. Iya.
1: Begitu.
0: Biar kenyangnya juga lebih lama. Karena otak ini mengirim sinyalnya butuh waktu juga, sayang.
1: Enggak yang sat-sat gitu ya.
0: Betul, kamu makan dadadadadadadadad padahal udah kenyang tapi sinyalnya lambat ke sini. Ayo we makan deui gitu ya maksudnya
1: sih.
0: Ya.
1: Bener sih.
0: Terus yang selanjutnya biar nafsu makan kamu itu terkontrol ya, jangan sampai kamu lewatkan yang namanya sarapan. Ya, aku selalu bilang ya sarapan supaya apa, tengah hari kamu tente ciga nu balas dendam.
1: Betul.
0: Sayang. Ya, kadang yang enggak sarapan pagi-pagi, Allah, aku tuh pagi-pagi enggak makan, nanti aku makan banyak banget deh. Mau semua mau aku makan ya, enggak boleh itu teh, makanya kamu jadinya lintuh ya. Jadi best sarapan yang cukup. Ya ini mencegah rasa lapar ekstrim di siang hari, sayang ya. Makanya jangan lewatnya namanya sarapan pagi, itu penting buat tubuh kamu juga, apalagi kalau misalnya kamu aktivitasnya luar biasa pagi-pagi udah padet ya. Begitu, makanya harus sarapan dulu biar strong. Oke, terus juga yang selanjutnya supaya nafsu makannya itu terkontrol, kamu harus tidur yang cukup. Karena kalau misalnya kamu kurang tidur, apalagi yang sering begadang, kamu tengah malam pasti akan lapar.
1: Yes, betul.
0: Lapar kan ketap ketip perut.
1: Aduh, gimana ini?
0: Kerucuk.
1: Gak bisa tidur. Kalau gak diisi makan ya.
0: Bikin mie ya. Akhirnya apa? Ya jadinya gendut.
1: Betul.
0: Makanya tidur yang cukup supaya bisa mengontrol nafsu makan kamu.
1: Yes.
0: Ya, terus juga makanya selalu diingetin juga disiplin tidurnya. Ya, kalau bisa jam 9, jam 10 itu udah harus tidur.
1: Betul.
0: Lebih dari itu cobalah, percayalah kalian pasti akan lapar, sayang ya. Nah, itu dia tips-tips untuk kalian yang mungkin nafsu makannya ini dar-der-dor berlebihan. Ya, kadang kok kenapa sih lapar wae baru ge makan, udah bunyi lagi perutnya, udah pengen ngunyah lagi. Nah, itu dia ya. Ini takutnya nanti kalau misalnya enggak ditanganin ya, kamu bisa obesitas ya.
1: Betul.
0: Itu besti-besti aku. Selain itu juga kamu bisa konsumsi biosisi haga ya kan, untuk melancarkan pencernaan kamu ya. Jadi bisa konsumsi biosisi haga 3 kali sehari, 5-7 tetes besti-besti aku. Langsung aja bisa dapatkan di studio radio Trirama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Wai Bungur Lampung Timur, dan juga bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.
1: Betul besti. Yang mau COD-an silahkan langsung aja, dan juga yang mau konsultasi dulu boleh banget
0: boleh
1: ke call center dari sekarang.
0: Yes.
1: Di 0831 760 600.
0: Nah, itu dia besti-besti aku ya. Semoga bermanfaat informasi kesehatannya untuk besti-besti aku, dan semoga juga nafsu makan kalian tetap normal.
1: Amin.
0: Ya, enggak brutal. Makanya
1: betul,
0: pokoknya pagi-pagi harus sarapan ya.
1: Oke.
0: Oke, jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama
1: Duo Bandar.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
0: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi
2: sehat.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak aku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

0: kita masuk ke Wawa. Ternyata Wawa belum ada yang terbaca. Oh my god.
1: Wow. Selamat siang ya besi-besi kita. Ini yes. Ada Om Yusuf.
0: Aduh.
1: Om Yusuf lagi di Central Platition GMP Gunung Madu Lampung Tengah, lagi ngambil upper di bawah di kantor divisi 3.
0: Wow. Oh, baik. Lagi
1: luar
0: kerja.
1: Luar biasa ya Om Yusuf ini, diam-diam sangatlah luar biasa. Yeah. Absen aja ya buat dua bandar, Pak Sutanto SB7.
0: Yes.
1: Hadir juga dari Om Rizal Bekam dari Tanjung Kesuma buat Mas Parino Jahit panitia lomba layangan. Hadiahnya kambing.
0: Wow.
1: Iya, info juga bola jaranan di tempatnya Pak Johan Tanjung Inten. Pawang-pawang hujan siap atraksi panggil hujan. Loh. Bukannya malah menangkal hujan tapi ini atraksi ya.
0: Iya, enggak apa-apa biar turun hujan, mau hujan-hujanan ya.
1: Iya, ada Mas Drama.
0: Hai Ram, to the Rama.
1: Menyatu Zayang.
0: Terima kasih Zayang aku.
1: Lagunya Takbir Kepalsuan ya.
0: Takbir.
1: Oh, Takbir. Takbir ya.
0: Takbir. Allahu Akbar kalau itu takbir mah. Takbir.
1: Tadinya ininya segini, itu kok takbir dia bilang.
0: Ah, ya makanya salah aku benerin.
1: Makasih Oneng.
0: Hey. Tiba-tiba Oneng.
1: Nah dia bilangnya Oneng ya. Aku mah membaca saja lah. Mas Andon juga hadir. Hai. Ya. Buat Mbak Selamat, Mbak Dul juga. Yeah. Semangat gaspol pokoknya, Ben.
0: Oke,
1: okay, terima kasih besi-besi aku yang sudah pantengin kita juga di Live Talk Talk Radio Tri Rama FM ya. Luar biasa besi kita.
0: Tuh ada si Benjut. Vina.
1: Close up tuh kayak mana maksudnya?
0: Ya kamu gini loh, deket Gusti Nu Agung ya, ada yang lagi makan siang juga ya, ini untuk si Alfian, Mama Alfian atau naon lah tehnya, madang-madang sup ceker sambal kecap unggun.
1: Mas Alfian ini tuh.
0: Oh, Mas Alfian.
1: Mas Alfian iya.
0: Alfian.
1: Delok enai muka Evina.
0: Lah tak delok.
1: Dia tiap hari ngeliatin aku terus.
0: Aku sampai bosan ngeliatin dia kok malah aku suruh ngeliatin dia terus lah. Yang lain dulu.
1: Leofis alias siapa namanya?
0: Pemburu Dolar.
1: Terima kasih Pemburu Dolar.
0: Makasih ya, Zoy.
1: Ada Mas Zuley.
0: Iya, terima kasih.
1: Bukan
0: banyak.
1: Bukan susu kedelai.
0: Bukan. Ada juga tadi
1: Mamas itu ya.
0: Apa?
1: Tadi yang kita bilang
0: Oh iya Mamas. Banyak kali lah dia tappingnya ya.
1: Iya, soalnya ngomongin tutut kita tadi.
0: Iya, lah kok penuh layar HP ku ya. Layar HP-nya muka Vina semua ya, saking deketnya Vina ya. Terima kasih sayang-sayang sudah ke Wawa yang sudah di TikTok juga. Ini tadi ada yang minta dendang sejangkir madu merah. Tapi nanti cing sabar.
1: Iya Bes, itu tadi Mas Alvin yang request. Iya. Mas Put juga tadi hadir loh.
0: Siapa? Oh
1: Mas
0: iya.
1: Put,
0: ada Mas Put dari Johor Baru,
1: betul.
0: Malaysia.
1: Dari Malaysia ya.
0: Betul.
1: Luar biasa lah. Mbak Diva juga atau Mama Diva.
0: Iya.
1: Ini.
0: Betul, terima kasih.
1: Tadi udah kesana
0: katanya cariin kita. Tak ada kita di studio, menunggu studio.
1: Betul.
0: Ya, besi-besi yang mau luncuran nanti bisa ketemunya sama Duo Miau, sama Nini Sari, sama Den Bagus dan kru yang lain ya.
1: Dan juga Bunda Mita dong.
0: Ah, betul dong, itu jelas ya. Besi masih ditungguin pokoknya yang mau luncuran ke SB8. Tepatnya di Rumah Makan Rowo Ireng, masih ditunggu ya hari ini banget. Sampai jam 4 sore lah ya. Pokoknya ditungguin luncurannya Besti.
1: Iya, mumpung masih ada promo-promo spesial di akhir bulan ini ya Besti ya.
0: Iya.
1: Suaramu serserak naik.
0: Enggak, masa sih? Tapi memang aku tuh pagi-pagi tadi agak ini ya, agak sakit lah tenggorokan ini ya. Karena mungkin juga banyak debu-debu jalanan ya.
1: Betul sekali.
0: Kayak judul lagu debu jalanan.
1: Iya, debu-debu di jalanan itu judul lagu ya. Akala Besti, pokoknya buat kamu semuanya selalu sehat dan selalu dikonsumsi juga biosis siaganya supaya kita tetap terjaga ya, dan pastikan juga untuk Besti konsumsinya rutin.
0: Betul.
1: Biar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari konsumsi biosis siaganya ya.
0: Oke deh Besti, kita lanjut goyang lagi yuk.
1: Ayo dong.
0: Kita kasih yang asik-asik. Ada Tera Jana.
1: Oh.

0: Terang jana.
1: HPku rusak. Bukan HP kamu yang rusak, kita yang membuat HP kamu rusak ya.
0: Iya, Bes. Ya ampun, Bes. Aku capek banget, Bu Yoan.
1: Iya, tapi kita bergerak kan ya. Semoga ada kalori-kalori yang terbakar ya.
0: Iya, betul.
1: Yang sadar, Bunda. Emang kita kenapa? Kita mah sehat walafiat.
0: Iya, kelugut-kelugut kayak iya. Unar.
1: Terima kasih, Besti, yang udah ikutan joget bareng, nyanyi bareng-bareng sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi. Karena
0: besok
1: waktunya
0: lagi
1: sudah habis. Kita ketemuannya besok.
0: Besok lagi.
1: Ya, ya, tapi ketik lagi. Hari ini ada cek kesehatan gratis.
0: Betul.
1: Ada siaran keliling bakti sosial bersama Bunda Mita Aninjaya,
0: iya,
1: di SB8, tepatnya di Rumah Makan Rowo Ireng, langsung meluncur.
0: Ya sayang, jangan sampai ketinggalannya. Sampai jam 4 sore kita tungguin pastinya di Rumah Makan Rowo Ireng.
1: Iya, oke, baiklah besti-besti semuanya. Tara, thank you. Iya, ketemu lagi besok sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi. Iya,
0: iya besti.
1: Ya udahlah, kita berdua pamit undur diri. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye-bye.

0: Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Suara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Mohatta tiba di Jakarta. Sejarah Indonesia dilanjutkan dengan penyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Dia adalah perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dirumuskan oleh Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, B.M. Diah. Kemudian, teks proklamasi ditulis tangan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi selesai sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus. Kemudian, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Teks kemerdekaan itu atas nama bangsa Indonesia. Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Again.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
2: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang keluarga sehat ya. Selamat menikmati serat siang bersama keluarga tercinta. Santap siangnya, jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah sholat zuhur bagi menjalankan keluarga sehat ya. Ya pastinya, atau di siang ini ya, ditunggu-tunggu. Siapa juga yang menunggu aja sih. Karena setiap hari minggu aja semua teman keluarga sehat dari jam 12 sampai jam 2 siang nanti. Otak di kopi dangdut, kompilasi di dangdut deh ya, berasa dangdutnya. Jaga teman-teman keluarga sehat dari jam 12 sampai jam 2 siang aja best deh ya. Jadi untuk keluarga sehat silakan yang mungkin tergabung, boleh di 08 12 12 12 13 10. Tapi sayangnya keluarga saya di HP-nya di bawah, jadi di siang ini ya cukup mendengarkan saja. Atau mungkin yang punya WA-nya Ajes bisa WA ke nomornya Ajes ya. Atau di sini pokoknya selamat siang, salam sehat selalu. Atau mungkin untuk keluarga saya ini ada HP CS ini best ya, bisa di call center aja best ya, WhatsApp atau teleponnya best. Oke, jangan kemana sayangku. Yuk, untuk di siang ini ada dua penyanyi yang akan menemani kamu ya, di siang kamu yang luar biasa ini best ya. Masih musim kemarau, masih sangat awet sekali. Dan untuk di siang keluarga sehat ya, kita bergoyang dulu untuk di siang ini menemani di serat siang di Kopi Dangdut Best. Kopi Lasi di Dangdut, berasa dangdutnya.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani di Kopi Dangdut, Kopi Lasi Dedang Dangdut ya. Kalau siang-siang gini istirahat dia pantengnya di sebelah 3,1 FM. Jangan lupa ngopi dulu, bes. Bagi yang mau telepon juga boleh keluarga sehat ya, di nomor call center aja ya, bes sih. Adanya soalnya call center aja sih, bes ya. Di 0831 760 600 ya. Jadi untuk keluarga sehat ya, untuk di sempat di ceng ini.

yang ingin ya dapatkan produk-produk herbal agar dunia keluarga sehat ya, boleh banget. Silakan untuk keluarga sehat Indonesia ya. Selamat siang keluarga sehat Indonesia. Selamat menikmati serat siang. Jangan lupa juga santap siangnya. Aduh, kayaknya enak banget ya, the best ya. Makan yang seger-seger. Jadi mungkin untuk di sobat di siang ini keluarga sehat Indonesia yang ingin ya pasti juga ya mendapatkan produk promo atau mau konsultasi, mau cek kesehatan gratis, bisa keluarga sehat ya. Datang aja untuk ya di rumah makan Rowo Ireng yang ada di Lampung Tengah, tepatnya di SB8 di tempatnya Bapak Nasikin. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, untuk di siang ini silakan datang aja. Di sana juga ada Bunda Mita Aninjaya, konsultan herbal Garilus dari Solo, Jawa Tengah. Silakan langsung berapat aja keluarga sehat ya.

Oke, dan untuk di sobat edisi ini juga untuk keluarga sehat ya, terima kasih. Untuk yang pastinya juga untuk keluarga sehat Indonesia sudah mendapatkan produk-produk herbal ya. Untuk di radio dari Ramad Kusyung yang untuk di sini keluarga sehat bubuk, batuk dan asma. Jadi untuk ya di cuaca yang penuh dengan debu ini seringkali kita merasakan ya batuk juga ya, sesak napas ya, apalagi untuk yang alergi debu di keluarga sehat. Nah, untuk itu keluarga sehat ya harus sedia selalu yaitu bubuk, batuk dan asma keluarga sehat Indonesia. Konsumsi sehari 3 kali untuk pengobatan, untuk petikan cukup sekali saja. Tidak perlu untuk keluarga sehat Indonesia nunggu saat di kondisi itu ya terjadi kembali, terulang kembali, enggak mau kan. Maka dari itu untuk keluarga sehat, yuk silakan. Kamu bisa ya untuk pastinya dapatkan bubuk, batuk dan asma. Bisa dapatkan untuk di Radio Tiga Rama di Jalan Negama Desa Taman Negeri Kabupaten Waibungar Lampung Timur atau di Radio Jaringan. Untuk yang mau ada juga boleh-boleh besi ya. Jadi untuk di sobat edisi yang ini silahkan langsung aja data yang atau juga untuk keluarga bisa hubungi di call center kita, nomor CS kita di 0831 760 600 untuk pemesanan tentunya ya. Kita bergoyang lagi yuk besi. Ini ada dua penyanyi ya, atau siang ini ada Liwaldi sama yaitu Bunda Rita Sugiarto. Jadi mungkin untuk keluarga sehat yang mau request bisa nomornya aja, bisa di call center juga bisa keluarga sehat ya. Ya gimana besi ya? Ya HB radionya dibawa siaran keliling besi ya. Jangan kemana sayangku, tetap di Kopi Dangdut, kompilasi Dedang Dangdut. Ada Atas Nama Cinta. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

asma yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.

0: semuanya. Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga Sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

0: Oke, terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani di Kopi Dangdut, Kopi Lasi Dedang Dangdut ya. Berasa dangdut keluarga sehat. Selamat siang juga untuk yang sudah ya mendengarkan untuk di Radio Gister Lampung Barat ya. Ada Kang Farid, selamat siang. Selamat ya, bersantai-santai ya kan ya, mumpung masih relay ya kan. Jangan lupa ngopi-ngopi dulu keluarga sehat ya. Dan untuk di sini keluarga sehat, terima kasih untuk kesayang kecinta ke semuanya sudah mendapatkan untuk bubuk batuk ya dan asma keluarga sehat ya. Atau mungkin untuk keluarga sehat atau di sempatan di siang ini ya. Oke, yang mau jauh di pesan antar boleh keluarga sehat. Nanti aja semua arah ke SB nih Bes ya. Dari SB 16 nanti ke SB 11 Bes ya. Nah, jadi mungkin untuk keluarga sehat ya, yang mau sekalian bisa keluarga sehat ya dari DC ya. Bisa banget keluarga sehat ya. Bisa nanti keluarga sehat Indonesia ya. Untuk di kesempatan di siang ini yang mau cody boleh, ada promo untuk pahlawan juga masih apa aja, masih banyak basic. Seperti untuk ya pembelian Agarilus drop ya atau BLC dapatkan ya tadi keluarga sehat Indonesia kupon undian di dalamnya. Agaril Salty juga masih ya, bonus juga 26, beli 1 drink gratis ya, 1 drink dengan kemasan hemat, beli 2 baking gratis 1 baking, beli 1 morinda gratis 1 morinda keluarga sehat ya, atau pembelian 3 susu ya etawasi ya juga cuma 200.000 rupiah keluarga sehat. Oke, jadi untuk sayangku cintaku semuanya, silahkan hubungi di call center kita di 0831-760-600 yang mau sekalian dibawakan. Atau mungkin karena ya emang ya produknya sudah habis Bes ya, jadi jangan sampai ya kamu telat. Jangan sampai kamu kehabisan ya Bes ya. Usahakan habis sebelum habis ya, mungkin besok udah habis atau besoknya ya udah mau habis, silakan langsung aja dapatkan karena juga mau cewek juga bisa, tenang aja diantar langsung depan rumahmu Bes. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang mau dikirim ya, bisa banget keluarga sehat yang tidak bisa COD mungkin ya. Terima kasih untuk di siang ini keluarga sehat ya dari Isya sudah setia menemani ya. Atau di Kopi Dangdut keluarga sehat ya dari Isya, atau yang sudah mendengarkan di Radio Gistar Lampung Barat juga selamat siang. Siang sayang untuk yang ada di rumah makan Rowo Ireng, silakan keluarga sehat Indonesia ya. Bisa banget keluarga sehat ya. Yang mau konsultasi cek kesehatan gratis, dapatkan produk promo juga bisa ya. Datang aja ke sana keluarga sehat ya. Mau ikut tergabung, sayang sekali nggak bisa. Ada ya, mau WhatsApp nomornya aja saja kalau nggak Bes. Oke, kita lanjut lagi nanti Bes. Kita dengerin dulu ya waktunya di jam 1 Bes, nggak kerasa ya untuk waktu Radio Terama dan sekitarnya. Banyak terima kasih untuk keluarga sehat yang masih setia untuk di Kopi Dangdut ya. Kebelasi dedang dangdut apa Bes? Ya berasa dangdutnya persembahan bubuk batuk dan asma.
1: Wancinipun sampun tapuh setunggal siang. Wancinipun sampun tapuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza, Tridatu, Lampu Timur. Dikutip dari Tribun Lampung, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meninjau lokasi kebakaran hutan di Desa Braja Harjosari, Lampung Timur. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pemadaman api berjalan cepat di dekat kawasan Taman Nasional Waikambas. Petugas gabungan TNI, Polri, BPBD, dan pengelola kawasan bergerak memadamkan titik api di area ladang alang-alang. Langkah tersebut difokuskan untuk menyekat sebaran api agar tidak terbawa angin menuju hutan dan konservasi. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani memantau langsung proses pemadaman serta kondisi langsung keberadaan satwa di kawasan hutan. Pengawasan ketat dilakukan terhadap kelompok gajah liar serta gajah yang berada di pusat latihan gajah. Rahmat Mirzani menjelaskan kondisi gajah di kawasan konservasi tersebut berada dalam posisi aman dari jangkauan api. Kelompok gajah liar terdeteksi berada cukup jauh dari lokasi titik kebakaran. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan pemantauan ketat di lokasi kejadian. Petugas disiagakan untuk menjaga area perbatasan sampai kondisi titik api benar-benar padam secara keseluruhan. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
3: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
4: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

Jeruk Asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: sih?
1: Bu, Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
5: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku le bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa.

0: neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
3: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di Kopi Dangdut. Kopi Lasi Dedang Dangdut ya, berasa dangdutnya sampai ya berasanya itu di mana-mana besi. Untuk yang sudah ya mendengarkan atau di Radio Gestar Lampung Barat, juga untuk di sini selamat siang yang lagi ya mungkin ya mulai beraktivitas, atau mungkin untuk keluarga sehat ya masih OTW ya mau berangkat ke ini besi ya, rumah makan Rowo Ireng ya, mau cek kesehatan gratis dan juga konsultasi bersama ya Bunda Mita Aninjaya. Keluarga sehat ya, jadi untuk di sobatan di sini keluarga sehat Indonesia. Terima kasih yang sudah memborong produk-produk herbalnya atau bubuk batuk asuman keluarga sehat ya. Untuk promo lainnya, promo pahlawan juga masih banyak tersedia, tapi juga jangan ya pastinya tunggu lama-lama besi, harus gercep ya. Promonya nanti habis kamu ya, aduh gak dapat menyesal nanti besi. Promonya nanti habis kamu ya, aduh gak dapat menyesal nanti besi. Jadi untuk setiap

atau pembelian 2 ya, atau ke baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama, beli 1 Morinda gratis 1 Morinda dengan kemasan yang hemat. Silakan yang ingin dapatkan buruan, yang mau coba juga bisa, nanti bisa ya diantarin sama Jess-nya. Jess hari ini mau ke SB Base. Walaupun ada yang sebagian sudah ya datang ke rumah makan Rawireng. Tapi ada mungkin yang sibuk ya, sibuk dengan aktivitasnya Base ya. Jadi untuk di siang ini, untuk keluarga sehat di Indonesia, bisa ya untuk hubungi di call center kita, nanti bisa diantarin sama Ajesnya. Jangan lupa juga untuk di siang ini keluarga sehat ya, gunakan masker karena di luaran sana banyak debu-debu jalanan yang nanti juga akan memberikan ya pastinya infeksi paru-paru, karena ya banyak banget yang virus, apalagi debu juga. Keluarga sehat ya, dari siang juga terlalu ya terhirup terlalu lama, apa sering juga keluarga sehat ya kurang bagus untuk kesehatan. Nah maka dari itu untuk keluarga sehat yang ingin konsumsi produk-produk herbalnya, jangan nunggu saat kamu sakit, karena ya untuk produk herbal juga pastinya bisa mendetoksifikasi racun yang sudah numpuk ke dalam tubuh keluarga sehat Indonesia. Bisa dikonsumsi setiap harinya keluarga sehat ya, atau ya bisa dikonsumsi pagi sebelum ya sarapan, atau juga di malam hari ya sebelum tidur keluarga sehat ya. Itu untuk pencegahan sekali saja, tapi untuk pengobatan minimal sehari 3 kali keluarga sehat ya. Iya dong, harus 3 kali sehari. Atau pengobatan keluarga sehat ya, pagi, siang, dan juga di malam hari sebelum tidur ya. Konsumsi sebelum makan keluarga sehat ya. Dan untuk di sobat di siang ini juga terima kasih banyak untuk keluarga sehat ya, Indonesia ya sudah setia menemani di Kopi Dangdut 13 di Dangdut, walaupun tidak bisa request ya Bes ya. Aduh maaf banget ya Bes ya. Kita goyang dulu sayangku, jangan kemana-mana, pokoknya ada di siang ini tetap di Kopi Dangdut 13 di Dangdut. Ada Bunda Rita Sugiarto dan juga Ayah Uli Waldi yang akan menemani keluarga sehat di Indonesia ya. Dari jam berapa tadi ya, jam 12 ya, sudah di menit 30 di jam 1, masih ada 30 menit lagi untuk aja sama teman-teman keluarga sehat. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Kopi Dangdut, kompilasi Dedang Dangdut berasa dangdutnya.

asma atau sesak nafas. Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.

0: saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama. Sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
2: Lihat, Ma, ada kupu-kupu. Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
1: Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
3: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
1: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya untuk di siang yang luar biasa ini. Walaupun kayaknya untuk cuaca nggak terlalu panas banget deh, tapi tetap ya masih belum hujan juga guys ya. Terima kasih untuk yang ada di Radio Gestar. Jika sudah setia menemani di Kopi Dangdut, Kopilasi Dedang Dangdut setiap hari Minggu guys ya. Seminggu sekali saja Jesse menemani keluarga sehat ya untuk di Kopi Dangdut. Jadi untuk di siang ini yang mau cek kesehatan gratis untuk di rumah makan Rowo Ireng, silakan keluarga sehat ya. Dan juga ada konsultan ya kita Buddha Mita Aninjaya yang mau konsultasi seputar permasalahan kesehatan. Nanti juga kita akan rekomendasikan untuk ya produk herbal sesuai dengan keluhan keluarga sehat. Ya mau COD boleh aja, hari ini mau ke SB ya, SB16 dan juga di SB11 keluarga sehat ya. Silakan yuk, silakan. Yang mau COD boleh keluarga sehat ya Indonesia ya. Dan untuk di sini keluarga sehat waktunya aja pamit. Jaga selalu kesehatan karena pecah lebih baik daripada mengobati keluarga sehat ya. Jaya sakri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batang Radio Tri Rama, bye bye sayang.

0: bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
1: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
0: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Ditindas oleh sistem kolonial. Patrialis, kita.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: again.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjan.

Sugeng siang sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur, pada sehat dulur-dulur? Alhamdulillah, guys, pada kumpul kabeh ya, Pak. Warga ya, Pak ya. Iya. Bagi kami lujengan dulur-dulurku, ketemu maning karo Nini Sari di Kramat Tengah bicara kelenengan teng saniki nang di Rawireng nang gene Pak Nasikin karo Pak Nasija. Lah nyong dadi isin kan badan deleng wong ayu-ayu tek madhep mari ngana lah. Padahal kareng ngerti artine mbung ngomong apa-apa kae. Njarang apa kok ora kepenak kae kowe ya, Jan. Pokoke anje. Ketemu nang dina Minggu wage dulur-dulur, sasi mulud nggih, tanggal 30 Agustus 2016 nggih, tuki jam sekawan. Nini nang rencangi panjenengan sami tasih ditenggok teng rumah makan Rawireng teng gene Pak Nasikin kae kowe. Rika ngomong nyong ora krungu, Pak, anu kupinge nyong disumpeli. Wis ora apa-apa sepurane nggih. Matur suwun sanget kanggo dulur-dulur sing sampun dugi nggih teng cek kesehatan teng rumah makan Rawireng nggih, matur suwun tasih ditenggo. Sing badhe konsultasi sumangga. Ngisuk pindah dulur-dulur nek isuk nang Radio Kansa nggih. Dulur-dulur sing sekitaran Tridatu sumangga sami dugi nggih teng Radio Kansa promone kada sanget nggih. Matur suwun banget kok disambut siji-siji kok tak sanggol siji-siji ya, Pak ya. Nek disanggol ora marem ya tak tinju kowe. Ke bapak kayak malah wis balik kayak gue sora papa kayak gue enggak. Saya kira susah pada mari ngenti-ngenti lur ngiping maning karo klenengan nang radio Trirama lan jaringane pancen. Joss.

0: monggo dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal. Nggih, matur suwun nggih, Pak, Mbak. Ya Allah, alhamdulillah moga-moga dadi jodone kae kowe ya. Amin. Monggo dilajengaken. Sing garep telepon sumangga. Nggih, teng 08212391 jendel, sing telepon WhatsApp ditenggo karo Nini Sari. Nggih. Nek wingi Nini siaran nang Radio Nopasi, saiki nang rumah makan Rowo Ireng gene Pak Nasikin. Nggih. Ngisuk pindah nang Radio Kansa dulur-dulur nggih tanggal 3/1/2006 lawe bulane bulan Agustus nggih langsung dulur-dulur gue mau tanggal 1 September pindah maring Margo Toto sebelah Tugu Jagung nang perapatan kae lah pokoke ya nang kana sapa bae Pak Mul kayane ya Pak ajak lalen ya Pak ya ditunggu kae gue karo Nini Sari Dikrama yuk sing garep telepon ana apa ora nggih sing WhatsApp telepon sumangga ditenggo nggih. Assalamualaikum urung anak. Ayo gue ya. Matur suwun kanggo Mas Andon sing wonten Magelangan ampun supaya. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Salam nih kagem Pak Subari nggih. Enten malih, sinten malih niki Pak Subari Japung nggih. Enten Pak Slamet, Mbah Nur nggih. Pak Dol kali Pak Damat semangat pokoke nggih. Saking Mas Andol sing wonten metro nyawiji lumantar Radio Duta Paramita. Aja kelalen Mas Andon ya dina tanggal 1 nek ora salah dina Selasa kowe mau ya. Teka maring Margo Toto nek badhe garep konsultasi kowe dulur-dulur nggih. Bu Suprati matur suwun. Assalamualaikum sugeng siang sayangku. Oh alah niki wau nggih mboten ditingali teng nininek kae kowe ya. Heeh sing arep telepon yuk sing arep telepon wis ditampa kok kowe. Assalamualaikum sugeng siang. Halo.
1: Hari itu pun wartosi.
0: Alhamdulillah sehat. Nggih, Pak Slamet nggih.
1: Ini Pak Bejo Siliragung.
0: Pak Bejo Siliragung kelingan Siliragunge Pak Bejo. Kepriwe kabare Pak sehat?
1: Alhamdulillah pindungane rencang-rencang sami wilujeng
0: kepun ngedari dan bagus. Alhamdulillah sehat. Nggih, Pak Bejo sing ketemu nggone Mbah Man kaya apa ya?
1: Nggih, ini.
0: Alhamdulillah, rabbil alamin. Ngesuk badhe teka maring Radio Kansa Pak Bejo kowe Mbah Man dijak mbok arep konsultasi karo Bunda Mita ya.
1: Nggih, insyaallah nih nggenjing kosane.
0: Nggih, mbok konsultasi Rika kaya kowe ya ndelara apa iku sing penting Rika ora ndelarati kaya kowe.
1: Lorati nih.
0: Luwe becek loro untu ayo kowe ya. Semangga apa berjawab deh salam kagem sinten monggo.
1: Salam-salam wau Mas Andon nggih sugeng siang. Nggih,
0: Mas Andon sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Mbak Farman, Mbak Wito sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Heeh. Ada oleng-oleng Bunda oleng-oleng sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Rama Sami Aji sugeng siang.
0: Heeh, sugeng siang ugi.
1: Lumintu Pak No, B70 sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Mbak Katiman Bandar Lampung sugeng siang. Kenwale Mbak Slamet Pendalayanane siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Wonten male Bapak Jaini.
0: Nggih. Sugeng siang.
1: Nggih.
0: Sinten malih?
1: Kagem Nini Sari.
0: Nggih.
1: Kagem Pak Bayu.
0: Nggih. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Kagem Jemar Putronoyo.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Nggih. Sapuan.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Wonten malih Yani, wonten malih Sadewa.
0: Sugeng siang.
1: Wonten Banyung Kincir sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Mbak Supana sugeng siang, Mbak Ding. Nggih,
0: Mbak Supana sugeng siang ugi.
1: Nggih,
0: sugeng siang.
1: Heri Pasing, Mama Mega,
0: Bunda. Sugeng siang.
1: Nelis Muslimah sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Mbak Sri Mayuni wonten Sinaragung sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Kang Nuli.
0: Nggih.
1: Kang Sedoyo ya mawon.
0: Matur suwun Pak Bejo sing wonten Sinaragung. Anteng yeah, radio. Sekare apa ki mau?
1: Pak Anteng radio nih.
0: Ya Tri Rama Rasu Salia Lia. Sekare manut bae apa

0: Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas nintan botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, asekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendian nih lo tesik segedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten
2: enggak bu wau ibu Sanjang adik ini ku sakit apa bu
1: ginjal bengkak enggak biasa kalau jajal keadaan kalau niki soalnya wau nenek teng niku kan enggak ini kertas kiambak mau buatin damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lagi tulik umat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaono masukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niko saged bonceng niku lho
2: nggih terus minum sepisan ngoten pun ngerawasne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih bu pesan-pesan kangge masyarakat
1: nggih.

Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margototo, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margototo, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FMnet.
0: Keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Halo keluarga sehat, kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal lindu. Sekarang keluarga sehat tidak usah khawatir, ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabes. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing etawa yang bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Aduh, ya Allah.
4: Hey, Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
3: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
4: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
3: Serius, Bu? Kok bisa?
4: Saya rutin minum Biosis Haga.
3: Oh, Biosis Haga?
4: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
3: Iya.
4: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
3: Masya Allah.
4: Badan jadi lebih ringan.
3: Saya boleh coba, Bu?
4: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Iya, Bu.
5: Biosis Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
3: Alhamdulillah, berkat Biosis Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
4: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
5: Konsumsi sekarang juga Biosis Haga, tersedia di seluruh

Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campursari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya yang tenan re.

0: saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi, Konsultan Solo Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, berlokasi di Studio Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Sebuti Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026, berlokasi di Rumah Makan Rowo Irang. Alamat Jalan Raya Sebuti Banyak, Tanjung Harapan, Kecamatan Sebuti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung, Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya Sarjana Farmasi.

Hari gini dengerin radio masih ribet, harus pakai antena dan susah cari sinyal FM yang gak kejangkau. Gak perlu bingung, tenang aja, karena ada aplikasi radio streaming. Ya jelas lebih praktis, lebih gampang, audio juga gak kalah jernih. Bisa langsung di handphone kamu loh, dan pilih radio kesukaanmu, serta dengerin penyiar favorit kamu yang lagi siaran. Download aplikasi Radio Trirama FM Net Mobile Apps. Banyak pilihan radio yang bisa kamu dengerin setiap waktu. Ya jelas dong, pasti enak-enak dendangnya, asik-asik penyiarnya. Trirama FM Net, makin banyak pendengarnya. Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal radio tramalan jaringan. Sing padha gila karo untune nene ya wis tak copotne lah. Mbak Endang bejere kekilanen kok ya. Kit. Kur kwetok. Mas Nabil sing ngomong ayu. Makasih ya, Mas.

0: sing sampun gabung teng TikTok nggih. Enten sugeng siang menjelang santen nih. Sambil santai pantengin Tri Rama. Bunda Ulfa matur suwun nggih nyawi jilumantar Radio Kistara. Sugeng santen uki kanggo Mas Wahyu iki. Wandang ajeng guyu, Mbak. Percopot. Nggih, matur suwun yang sudah hadir. Aduh-aduh wis berapa pitung tahun, bu 5 tahun nembe ketemu ternyata masih sama ya. Daluk lagune apa kuwe? Lilin-lilin putih. Oh. Oh kerindu. Oh mawar merah. Jaluk lagune bunga mawar merah. Nek lilin-lilin putih sing tak jiot sing mburine bak derita cintaku. Dia telah tau wis hop semono bae. Ki klenengan utuh dangdutan ya. Matur suwun. Sugeng siang nih. Matur suwun sangat. Nggih, yeah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saking ya Allah Pak Kadi apa ora kangen karo ninine Pak. Pak kaya iki nganti ninine nganti apa. Pak assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derek nyawiji ninine pripun pawartose sehat Pak? Rika sehat ya Pak sakeluarga? Heeh. Paringi sehat sedoyo. Nyuwun lagune nih la saking Dimas Tejo. Nggih. Aduh nang kene ora nana. Iku anane nang ana nang gudang. Heeh. Nang kene anu ora lengkap. Ora apa-apa renek ya Pak. Moga-moga ngisuk isak bebek renek kayak gue ya Pak ya. Matur suwun banget. Nggih. Salame kanggo sedaya pendengar Radio Drama lan jaringane. Posisi Pak Rika nang ndi tak takon lah. Apa rep pengin iwak bakar iwak nila. Nggih matur suwun nenek sehat-sehat selalu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doa sing sami kanggo panjenengan Pak nggih. Ngati-ngati kelanting-kelanting ya Pak nek nang dalan ya. Matur suwun daripada klan anu atos-atos ya mending klanting-klanting kaya gue. Nggih kluntang-lunting. Matur suwun. Matur suwun ugi kanggo Pak Slamet sing wonten topor sing tase teng kandang ayam mereka bandul banget Pak. Kon WA nang radio ya WA-ne maringane wae pokoke salam kanggo 5 jeni. Iya, heeh. Jiman Jito, Jiem, Jilah, Jiyo. Terus siji maning sapa? Suwun ya Pak Slamet ya. Sehat-sehat Pak. Awas nek ora tiwe ayame, tedungakna moga-moga nganu. Monggo tasih enten wedal sing badhe telepon malih dulur-dulur teng 0812 12 sangat telu siji jendel. Yo, ana sapa? Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang ini neng. Napa ini nek?
0: Pak Slamet.
1: Halo.
0: Jagung nang kursi.
1: Ya iya.
0: Sirae mumet.
1: Jagung nang kursi.
0: Sirae mumet.
1: Minum bios.
0: Minum bios aja kelalen ngisuk nek ora tak ana tak maring radio kancari ketek sunati pokoke.
1: Nang bewe sekangen bang.
0: Ya kangen karo ninine Rika nek sing pengin lemes ya dikakokna sing kaku ya mangko dilemesna kaya kuwi lho Pak ana obate wis tenang kok kokoke dilemesna kaya kuwi lho Pak ana obate wis tenang kokoke
1: ya tolong paling ya rodok santai
0: ya aja sore-sore ninine wis pindah tempat gerak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik.

tulur, dilajengaken malih benjing. Cek kesehatan teng Radio Kansa sampun supeng nggih tanggal 3/1. Matur suwun sangat kanggo dulur-dulur sing sampun tumo cek kesehatan teng rumah makan Rawa Ireng tengene Pak Nasikin nggih. Promone kathah sangat, muga-muga panjenengan Pak padha diparingi sehat panjang umur, isa ketemu karo Nini Sari di Kramasi ngayu dhewek saoma. Nyesuk dulur-dulur ditunggu nang Kansa nggih. Tanggal 1 dulur-dulur teng Margo Toto teng Tugu Jagung nggih. Monggo dulur-dulur sing sekitaran Margo Toto nggih. Pak mula aja kelalen teka ya, Pak. Pak aja kelalen enggak apa-apa ya. ya Allah Mauti di tanggal benjing tanggal 1 September ya berarti nini-nini liklili nganti sebulan ke bulan Agustus nang bulan September usah apa-apa tunggu tinunga dulur-dulur paringi sehat panjang umur ya aja kelalen jampi herbale semoga sakit ditumbas teng radio Trirama lancaringan ya hubungi nomor call center dulur-dulur mbok menawa panjenengan pada pesen ya anten promone kata sangat prokokeng ya mungkin sakit ditukeng natu kingkrio pancine sampun cekap ngapunten nek enten telepon sing dereng kaangkat nggih njenjing saged ketemu kali Nini Sari Tikrama teng Radio Kansa ngapunten sangat niki nggih kanggo Pak Turiman alias Mbah Bodok nggih matur suwun sampun gabungan niki enten sinten niki Mas Endro matur suwun Mas Endro matur suwun sing wonten Taman Boga nggih matur suwun ugi Ibu Lili sampai ketemu besok ya Bu nang Radio Kansa nek padha kata tapi mengkorikan nek ketemu Ninin aja girap-girap ya Bu ayo gue gila pamit dulur-dulur kupat dudu santen menawi lepat nyuwun ngapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rasusah pada maring ngenteng dilur ayo pada kelenenganeng Radio Trirama lan jaringane pancen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Mohatta tiba di Jakarta. Sejarah Indonesia dilanjutkan dengan penyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Dia adalah perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dirumuskan oleh Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, B.M. Diah. Kemudian, teks proklamasi ditulis tangan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi selesai sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus. Kemudian, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Teks kemerdekaan itu atas nama bangsa Indonesia. Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM, Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM, Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM, Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM, Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM, Kota Metro. Gistara 93,5 FM, Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM, Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM, Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM, Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0604.

0: saatnya keluarga sehat pantengin Panggung Melayu.
1: Panggung Melayu.
0: 90 menit. Keluarga sehat bakal digoyang dengan dendang koplo Melayu. Dijamin sorenya keluarga sehat semakin asik.
2: Dinginnya angin.
0: Panggung Melayu.
1: Panggung Melayu.
2: Asik goyangnya.

0: Saatnya keluarga sehat pantengin Panggung Melayu.
1: Panggung Melayu
0: 90 menit. Keluarga sehat bakal digoyang dengan dendang koplo Melayu. Dijamin sorenya keluarga sehat semakin asik.
2: Dinginnya wangi.
0: Panggung Melayu.
1: Panggung Melayu.
2: Asik goyangnya.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyatane perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Bode Samila, bode.
5: Jinji, ente nopo Pak Mislan?
4: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
5: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih.
5: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
5: Ya kudune no Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
6: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
7: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

0: saatnya keluarga sehat pantengin Panggung Melayu.
1: Panggung Melayu.
0: 90 menit.
1: 90 menit.
0: Keluarga sehat bakal digoyang dengan dendang koplo Melayu. Dijamin sorenya keluarga sehat semakin asik.
2: Asik.
0: Panggung Melayu.
1: Panggung Melayu.
2: Asik goyangnya.

Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap,

sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi. Herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: teman aku cerita.
1: Cerita apa, Dek?
0: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Gimana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana,
2: ke kolam renang Telaga Putri.
1: Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: semuanya. Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga Sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FM Net. Catat jadwalnya.
2: Tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FM Net.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Susu kambing sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Saatnya keluarga sehat pantengin Panggung Melayu.
1: Panggung Melayu
0: 90 menit. Keluarga sehat bakal digoyang dengan dendang koplo Melayu. Dijamin sorenya keluarga sehat semakin asik.
2: Dinginnya pagi.
0: Panggung Melayu.
2: Asik goyangnya.

0: Dikasih info mas eh. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya keluarga sehat pantengin panggung Melayu.
2: Panggung Melayu
1: 90 menit. Keluarga sehat bakal digoyang dengan dendang koplo Melayu. Dijamin sorenya keluarga sehat semakin asyik.
3: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Panggung Melayu.
0: Asik goyangnya.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan rumah makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: saatnya keluarga sehat pantengin panggung Melayu.
1: Panggung Melayu.
0: 90 menit.
1: 90 menit.
0: Keluarga sehat bakal digoyang dengan dendang koplo Melayu. Dijamin sorenya keluarga sehat semakin asik.
2: Dinginnya pagi.
0: Panggung Melayu.
1: Panggung Melayu.
2: Asik goyangnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami untuk tema hari ini. Waktu kita yang paling menguntungkan. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, poro alim, poro kiai, terutama tumateng segenap rencang-rencang jamaah pengaosan kitab hikam engkang sangat kaula hormati, alhamdulillah kula kali panjenengan teng Allah tasih dipun paringi panjang umur ngantos sak menika. Mandar muka karen-karen umur kula so panjenengan sedaya dadosa umur engkang betul-betul membawa manfaat serta barokah fitini wa dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kalau wingi kula kali panjenengan tutup datang nomor 74 tengah. Sakniki nomor 74 bagian bawah, gini ku 4 garis dari bawah. Monggo kita lanjutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wal faqatu utawi bangete fakir. Lahu kadwe abet azatiyatu kang bangsa zat iku la tarfa'uha ora bisa ngilangi ha ing faqah al awaridu apa pira-pira barang kang anyar teko. Wa hadza utawi iki qauluhu wal faqatu azatiyatu la tarfa'uha al awaridu muta'alliqun iku kang gumantungan miqaulihi kelawan dawuhe Kiai Musannif nyatane dawuh fa'ungan miqaulihi kelawan dawuhe Kiai Musannif nyatane dawuh fa

Wa ing kuntas nejan ono sopo siro iku gonian wong kang sugih mi wujudin nikmataini kelawan wujudin nikmat luru al madhkurataini kang den tutur karone fa inna dhalika mongko sak temene mengkono-mengkono kaunuka gonian utawa kaunuka gonian iku amrun perkoro aradiyun kang bongso anyar teko wal umuru utai bira-bira perkoro adzatia tukang bongso zat iku la yuzila tuzilu ha ora bisa ngilangaken ha ing umur al umuru apa bira-bira perkoro al aradiyat tukang bongso anyar teko bapak-bapak ibu-ibu engkang kaulo hormati ugi kaulo muliakan tengriki sampun dibun sebutakan alfa kotu zatia kebutuhan engkang bongso zat nikula tarfauha al awaridu mboten saged diilangkan oleh sesuatu yang baru datang kepada kita. Dadi kebutuhan ni menungso nang Gusti Allah niku zatia asli ni punan kok coro motor niku bodi aslinya itu gak akan boleh gak akan bisa dihilangkan oleh barang yang baru datang. Artinya satu mobil dengan satu merek itu keasliannya bodinya ya seperti itu. Pamane mobil nopo tahun 80 terus dengan mobil yang merek lain ini bodinya gak bisa ganti. Mungkin yang bisa ganti dan menyamai hanya catnya saja. Nek perkoro kebutuhannya menungso nang Gusti Allah niku zatiah. Karena kebutuhannya zatiah, ada apa saja sesuatu yang baru yang datang pada tubuh manusia itu tidak akan bisa menghilangkan keasliannya, tidak bisa menghilangkan sifat kebutuhannya manusia itu. Artinya menungso niku tetap butuh nang Gusti Allah. Dadi koyok-koyok wa hadza muta'alliqun biqaulihi faqatuka laka dzatiyatun. Dawone ke musonep sing dawu faqatu faqatuka dzatiyatu la tarfa'u al awaridu niku berhubungan dengan dawu faqatuka laka dzatiyatun. Napa maksude ngeten? Ittiraruka lazimun liwujudika. Kebutuhan kita yang ditimbulkan oleh wujudnya kita. Kula mbek sampean wujud wonten ing donya niki dengan adanya kula kali panjenengan niki hidup, kita membutuhkan banyak sesuatu. Ini contohnya kula kali panjenengan butuh duit. Kok mati ya lah ndak butuh duit? Kula kali panjenengan urip niki kan otomatis butuh makan. Nah, kebutuhan kita ketika kita hidup yang harus memang kita miliki. Walaupun kula kali panjenengan niku pun sugih krana pancene nang Gusti Allah dibantu dengan beberapa kenikmatan. Yang nikmat niku wau wonten kalih, ada nikmatul ijad, ada nikmatul imdad. Niki datangnya sesuatu yang merupakan kekayaan itu adalah amrun aradiyun, perkara anyar, barang nempel mboten asli. Wal umuru dzatiyah tula tuzilwa al umurul aradiyah. Sedangkan beberapa perkara yang bangsa zat itu tidak bisa dihilangkan oleh beberapa perkara yang baru datang. Napa mawon pun, lek sing asli enggak iso ilang. Lek wonten mobil, satu mobil mereknya A, bodinya begini. Diganti dengan mobil bodi lain, CC punan. Nun sewu gampangane Jeep. Jeep niku bodine ana irunge ndek mburine tepes. Ini kalau sudah diganti dengan bodi lain, ndek ngarep ana mburine, ana irunge, ndek mburi ana buntute, niku jenenge sedan. Kalau kita mau merubah bodi enggak bisa. Mungkin yang berubah hanya catnya saja. Pun, kepanjangane dawuh fama mongko utawi barang yahsulu, hasola yahsulu. Kang hasil apa ma lil abdi kaduwene kaula minasihati bayane saking kesehatan wal ghinalan kesugihan wal kudrotilan kekuasaan hatta tasiro hingga dadi al asya'u apa piro-piro perkoro ka'anaha dadi iku koyok sak temene.

0: asya pau ayatihi iku kang nuruti ing perintahe abad kang nuruti ing kekuasaane abad layu zilu iku ora bisa ngilang kena poma alfa kota ing sangete butuh adzatiyati kang bangsa zat. Dadi menungso niku sekalipun dia sudah memperoleh bantuan saking ngarsane Gusti Allah sehat waras, kok cara digawe andal-andalan gelut sapa wae mesti kalah. Sapa wae mesti kalah musuh dek ini. Sekalipun dia punya kesehatan yang seperti ini, orang kaya, duwite wis berlimpah ruah, ingin ini bisa tercapai, ingin itu bisa tercapai, semua keinginannya bisa tercapai. Wonten sing kekuasaan, pangkat, kadung nyekel tongkat, Indonesia apa jare niku, presiden lah cara kasare. Manusia itu punya uang, memiliki kesehatan, memiliki kekayaan, memiliki pangkat, itu semuanya perkara yang baru datang. Kok cara mobil niku hanya catnya saja, sewaktu-waktu cat ini bisa diganti. Enggak sampe delok nek pun wonten tiang pangkat yang menetap wonten di dunia, boten wonten. Paling suwe 32 tahun nih, kemarin ngono 5 tahun, 2 tahun setengah, 2 tahun, 5 tahun pun. Kenapa kok gak bisa lama? Karena ini tidak orsinil, tidak asli. Ini asli nih, menungso niku tetap membutuhkan bantuan saking Gusti Allah. Gak bisa mereka itu akan lepas dari yang namanya bantuan Gusti Allah. Mesti tasik butuh. Jadi lek wis rumoso nih koyo awak-awak niki sehat, suge, kudroh hatta tasirul asya'u ka'ana atau ayatihi. Kayak-kayak uang ini kulit tempat suge, tempat pangkat, tempat kuat, kepingin nopo maun mesti keturutan. Padahal kekayaan itu adalah merupakan al-umurul arodiyah, perkara yang baru datang. Dan perkara yang baru datang ini enggak bisa dihilangkan, enggak bisa mengusir perkara yang asli. Napa kang ngoten nggih annahu krana sak temene kelakuan iku ya juzuan nang fi haqihi ing dalam haqi Allah taala alim maulur sapa Allah ayu zila apa yang tong ilangaken sapa Allah zalika ing mungkon-mungkon has mayasulu wa yubadiluhu lan ganteni sapa Allahu ing ma bididihi kelawan perlawanane ma al muqtadhi kang natrapi apa didihi lil iftikari maring butuh wal itirori lan sanget dibutuh. Napa osak niki niku senajan wong niku ketok pangkat niku kok sik diarani tetep butuh nang Gusti Allah? Nggih, sebab asline sing ngekekno pangkat iku Gusti Allah. Dadi sak waktu-waktu pangkate nang Gusti Allah dijupuk, maka kembali lagi dia sebagai rakyat jelata. Ndang apa-apa nih wisan. Kalau kemarin kita naik mobil, turun dari mobil lawangi dibuka akan, karena jabatannya sudah hilang, maaf, sorry, tolong mobilnya dibuka sendiri. Sing kala wingi gak ada pangkat, numpak motor gak katik nyopir, karena pangkatnya sudah hilang, maka sopirnya juga akan berhenti. Tuh, lek duwe-duwe kan ngoli, lek duwe-duwe kan ngingu sopir lah, makanya karena kita masih punya uang. Andai kata penjenengan wis mboten duwe-duwe, tidak ada ceritanya orang panjenengan kengken nyopir ndak gelem ndak kadek diburui. Mesti ndak kira gelem. Lho ketika sampean duit wis ndak duwe, pangkat ndak ano, kesehatan sudah hilang, tinggal sakit yang ada. Oh, kula jamin pasti panjenengan akan kembali pada sifat orsinilnya. Kembali datang sifat asline niku menungso, dan ini setiap saat mungkin akan terjadi kepada diri kita. Kambangane niku sing suge ojo enak-enakan mergo suge. Sing pangkat ojo enak-enakan mergo pangkat. Ingat ketika dia nanti pangkatnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Ingat ketika nanti kekayaannya juga diambil oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka panjenengan kekayaan hilang, pangkat hilang, panjenengan menjadi rakyat yang semestinya aja. Jadi kulo kali panjenengan enggak ada pangkat nopo mawon nun sewu. Jangan sampai pangkat ini dijadikan andalan yang paling utama. Jangan pangkat ini dijadikan andalan yang paling ada di atas, mengalahkan segala-galanya ojo sampai. Karena pangkat dunia, kesehatan niku mboten asli. Asli niku lo kali panjenengan kayak biyen sik kait lahir nih, ndak ada nopo-nopo jenengan. Andai kata orang tua kita enggak welas sama kulo panjenengan, diuncalno dipangan kucing mati pisan. Kula kali panjenengan aslinya mulai urip butuh bantuan nih wong tua, butuh timban, butuh didusi, butuh dipakai, butuh diingoni, butuh ditulang, butuh disusoni, dan semuanya kita membutuhkan itu. Itu sifat manusia yang asli. Ini loh jauh sombong-sombong. Krono saat ini dadi mantune wong pangkat, dadi mantune kiai, dadi mantune niko, dadi wong ngeten, ilingo panjenengan itu gak ada apa-apanya. Semua manusia itu gak ada apa-apanya. Pangkate menungso, orang biasa, orang suge, orang loro, uang sehat, uang pangkat, kiai, ustad, arek biasa, uang tani, kuabeh niku di hadapan Allah semuanya sama. Tidak ada yang dibedakan. Kabeh podo waktu lahir mudo biur ndak nggowo opo-opo. Waktu lahir tidak membawa apa-apa, tidak berpakaian apa-apa. Krono pun mboten berpakaian apa-apa, ya berarti enggak duwe napa-napa. Lek wisoge itu pun pemberian, bukan aslinya. Dadi asline menungso ya kaya arek bayi ngoten. Semuanya membutuhkan pertolongan, semuanya membutuhkan bantuan. Kebutuhan kita ini yang asli. Adapun sesuatu yang baru datang niku mboten asli. Bisa-bisa kekayaan kita oleh Allah diganti dengan lelawanannya. Bisa-bisa pangkat kita yang Allah diganti dengan perlawanannya. Bisa-bisa kesehatan kita diganti dengan yang namanya sakit. Lek wis diganti, ketok punan butuhne maning. Biyen sik sugine ndak pati nyopo, seto ndak duwe male gati. Soale lek ndak gati utang ndak dikei. Lek sugi guneme wong niku seje, aku sugi nek kira butuh nang kon. Kuat-kuatan wis. Kok ndak nyopo nang aku ndak nyopo. Jarine Gusti Allah, iya pancen sik sugi entenono kon maring ngono. Lek nang Gusti Allah dibales dikei ndak duwe mbek merangkang ndak diopo-opo sampean. Bapak ibu-ibu yang kang kalau hormati, milo saking meniko, intinya kulo kali panjenengan niku dalam posisi dan kondisi apapun, kulo panjenengan harus menyadari bahwa kita ini sebetulnya selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Saya Wasis Utomo, alamat saya Karanganyar, RT 8 RW 3 Kecamatan Semendawe Timur, Kabupaten Ogut Timur. Usia saya sekarang sudah 36 tahun. Saya punya keluhan penyakit asam lambung. Saya menderita asam lambung itu sejak saya masih bujang. Waktu itu usia saya masih 25 tahun. Saya menderita asam lambung yang sangat luar biasa. Di perut rasanya nyeri, panas, kadang-kadang itu terasa mual. Pokoknya nggak enak badan itu dirasakan. Saya menderita asam lambung itu kurang lebih sudah 10 tahun. Dan itu sangat menyiksa saya sekali. Dan saya mau aktivitas itu ya sangat terganggu sekali. Waktu yang paling parah lagi itu waktu saya merantau di Bangka. Waktu itu saya kerja di sana, saya di Bangka itu saya menderita kedinginan yang sangat luar biasa. Tubuh ini menggigil, terasa demam, panas. Pokoknya luar biasa lah sakitnya itu. Dan demam Bangka itu benar-benar menyiksa aku. Asam lambung saya kambuh, mungkin faktor dari kecapean. Saya sudah minum obat-obatan dan terus saya juga sempat dirawat sampai beberapa hari rasanya enak, tapi sering kambuh lagi. Waktu itu saya terus pulang dari Bangka ke Karanganyar. Pas di rumah itu dinginnya itu kambuh lagi. Dan terus saya dirawat lagi sampai beberapa hari, sampai menghabiskan impus 11. Itu alhamdulillah ada perubahan sedikit. Habis itu saya kambuh lagi, terasa pedih di perut, di ulu hati itu ada terasa nyeri-nyeri dan panas. Pokoknya pikiran itu gelisah, gak karu-karuan. Alhamdulillah saya denger iklan di radio itu, saya denger ada obat Argarilus Drop. Iseng-iseng saya membeli satu botol, terus saya konsumsi. Lambung saya itu langsung terasa enak, terus saya minum sampai habis. Alhamdulillah sampai sekarang itu sudah gak kambuh lagi. Saya bisa minum kopi, makannya juga sudah gak pantang-pantangan lagi. Bisa kerja, aktivitas full seperti biasa. Saya enggak nyangka obat Argarilus drop ini sangat luar biasa, bisa membantu penyembuhan penyakit asam lambung dan penyakit dingin atau demam bangka. Insya Allah setengah tetes Argarilus drop saya sudah tidak ragu lagi untuk meminumnya, dan saya sudah membuktikan itu. Obat herbal Argarilus drop ini sudah tidak diragukan lagi, sangat luar biasa untuk kesehatan kita semua. Argarilus luar biasa.
2: Argarilus series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Argarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Argarilus series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Mila saking menika Kiai Musonib nerusaken dawuhne. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fitrain amin. Khairu awqatika. Utawi sak bagus-baguse pira-pira waktune sira. Ayyuhal muridu, wong kang ngarepaken bagus maring Allah. Asadiku kang jujur. Waktun iku waktu tashhadu kang ningali sira yen dalam waktu wujuda faqotika ing wujude fakire sira mi ayuzwa kelawan yen toten samaraken angka saking sira adunya apa dunya wa syahawatu lan biro-biro syahwat di dunya wa turatu lan den balekaken sira fiya ing dalam wujudul ing dalam waktu la wujudi zillatika maring anane fakire sira aidzil degese fakire sira.
1: Kulamik panjenengan mestine takon waktu yang paling berharga bagi diri kita, waktu sing paling akeh ganjarane, waktu sing paling akeh faedahe niku mulai kula kali panjenengan lahir sampai saat niki itu sebetulnya waktu yang mana? Waktu sing paling apik niku sakjane waktu sing pundi? Apa waktu sampean niku balak-balik sedekah? Apa waktu sampean niku balak-balik bantu uang? Apa waktu sampean niku balak-balik nulung wong mergo duwe jabatan? Apa waktu sampean niku dadi wong sing payu, ngalor muruk, ngidul muruk? Napa sakjane waktu sing paling apik? Jawabane Kiai Musonib, waktu sing paling apik adalah waktun tashhadu fihi syahida yashhadu. Syahida yashhadu niki fi'il madine syahida, fi'il mudhari'e yashhadu. Fi'il mudhari' niku lek ain utawa lam fi'ile niku rupa harf halak, maka pada waktu fi'il mudhari'nya itu harus dibaca fathah menurut kiasnya. Jadi syahida yashhadu hak niki termasuk harf halak. Waktu kita yang paling baik adalah waktu di mana pada waktu itu kita menyadari bahwa kita ini butuh datang Allah Subhanahu wa taala. Artinya yo napa butuh nang Gusti Allah niku bi an yuzwa angkat dunia wa syahawatuha. Artinya waktu kita melihat sangatnya kefakiran kita terhadap rahmat Allah itu bisa kita artikan seperti halnya saat kita memandang dunia itu terlempit. Napa terlempit niku bahasa ini? Terhalang lah, terhalang. Terhalang dari pandangan kita. Dunia niku ndak ana pandangane monggo kula panjenengan. Dudu krana sampean sedekah itu adalah merupakan waktu sampean paling baik mboten. Masih yo sampean sedekah, sedekahe diitung. Didudunno nang uang. Lek sampean niku sedekah sakmene miliar. Sampean ngerasa bahwa sedekah itu dari sampean. Niki adalah waktu kurang baik bagi kita. Kita sedekah nek 10.000. Tapi kita memandang bahwasanya 10.000 ini sebetulnya bukan keluar dari saya, tetapi keluar saking ngarsane Gusti Allah. Wah, ini waktu sing paling apik kangge kula panjenengan sedaya. Artine panjenengan iso ngetokno sedekah iki krana sampean dikeki rezeki nang Gusti Allah. Dudu krana sampean sedekah iku mang sing sampean oleh ganjaran. Krana sampean nuruti perintah Gusti Allah. Nomor kali krono kulo ambik sampean niki pada saat itu mengira harta yang kita sodakokan itu murni saking ngarsane Gusti Allah. Dudu sodako sing utama pak, masih sampean sodako lek di anggap toko sampean dewe iku aku ben tak kaya aku 10 juta, lek tak tak bantu aku 10 juta tak kira melaku iku penggaweane. Krono tak bantu akhirnya melaku penggaweane. Jadi koyok-koyok toko sampean dewe ini adalah sangat tidak baik bagi kita. Wa turattu fi ila wujudi dzillatika. Dan waktu yang paling baik juga yang kedua adalah waktu di mana kita dikembalikan pada posisi asor, posisi ino kula sampean. Ketika sampean merasa wis danu apa-apane niku wong sing paling apik dan itu waktu yang paling besar pahalanya. Allah, iya panjenengan awake iki ndak duwe, salah wis ndak duwe kate ndak iso mlaku pisan. Gusti, kulo teng dunyo niki mboten gadah sinten-sinten ya Allah, namung gadah panjenengan. Kulo sepuro akan dosa kulo, amal kulo panjenengan terami Gusti. kula mboten kepingin elek nang sinten-sinten, kula mek kepingin dados tiyang sing kratu teng panjenengan. Iku waktu sing paling api. Ojo bongko krono sampean tepak, wah, tepak jaya, tepak naik daun, duit tepak akeh, panjenengan rumoso jaya. Ketika sampean merasa jaya, itu adalah waktu nih sampean sing paling elek. Napa kok ngoten? Krono pada saat itu sampean ngeroso dadi wong mulya. Ngeroso dadi wong mulya niku mungguni Allah dak oleh. Tepak laris-laris undangan. Ngeroso dadi kiai dewenan ojo. Iku paling elek niku. Ngeroso uang paling laris dewe, dadi uang sing ngeroso paling karomah dewe, paling cerdas dewe, paling ndak oleh nih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, sepindah malih pandangan onten dik dunyo yang kita terima, yang kita lihat, yang kita rasakan sama sekali enggak ada pengaruhnya datang Gusti Allah niku. Ojo ngira krono awak niki akeh koline akhire diarani wong mulya. Ojo ngira krono awak iki balak-balik sedekah nang wong miskin dadi wong sing ahli swarga turung mesti. Ya Allah Gusti, masih wong sedekah sampean niku melihatan. Ojo dianggap duh Gusti. Kula mek saged maringaken niku tok. Kula sedekah nang masjid saged mek nyumbang sedasa juta Gusti. Sedekah kula niki mboten ten bandingane lek dibanding kari sedekah padha zamane sahabat niku. Sahabat niku lek sedekah donyane dikekno kabeh, nyawane pun dipersediakan untuk kejayaan agama Islam. Larangan pun di sak niki nyawa. Ambek dagangan sampean utawa sampean sedekah nek 10 juta. Niki maaf-maaf bukan berarti saya mengajari kaum muslimin wal muslimat untuk berjihad seperti orang-orang yang suka melakukan bom bunuh diri, tidak. Hanya perbandingan kita. Kita hanya bersedekah 10 juta, itu wis ngrasa dukur. Karena sampean ndak ndelok pada zaman sahabat, mereka itu bersedekah dengan mengorbankan nyawa. Artine sak pira opun gedene sedekah yang kita laksanakan, sebesar apapun ibadah yang pernah kita lakukan, ojo dilihat iku ganjarane gedhe. Napa krono ngoten? Kok mboten oleh mandang iku ganjarane gedhe? Nggih. Krono kula ambek panjenengan iki, senaosa pun sedekah gedhe. Niku sedekah niku saking Gusti Allah. Kula ambek panjenengan maringi napa-napa nang menungso, iku teko Gusti Allah. Nek Gusti Allah ndak ngekei, ndak iso. Nek Gusti Allah mboten maringi mboten saged. Lah, ini tandanya kula mbek sampean masya sedekah iku anggapane sampean iku sik butuh nang peparingi Gusti Allah supaya sampean iso sedekah. Waktu sing koyok ngeten niki Pak, waktu sing paling api. Waktu koyok ngeten niki waktu sing paling sae. Tutuk waktu sampean nglakoni sembahyang khusyuk, ndak tole-tole, atine ndak eling nang sapa-sapa. Tutuk niku. Masih sampean sedekah sembayangi kelawan khusyuk, sampean ngeroso bahwasanya salate sampean itu adalah salate wong sing paling apik sak donya kala kabeh. Niku lak sombong jenenge. Tapi bukan berarti kok to. Lek ngono ya ndak sembayang ae wong aku ndak iso nglakoni sembayang kelawan khusyuk lan ndak kepengin dialem wong. Ya mboten. Sembayang wis biasa ae. Tapi ketika kita merasa sembayang, teng ati kula panjenengan iki ngeroso bahwa sembayang ini semata-mata karena merupakan bantuan saking ngarsane Gusti Allah. Kok andai kata tidak ada bantuan saking Gusti Allah, sampean tidak bisa sembahyang. Kok andai kata tidak ada bantuan saking Gusti Allah, kita tidak bisa melaksanakan ibadah, sedekah, sholat, dan lain sebagainya. Mboten saged. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati. Dadi, niku nomor setunggal. Nomor kali, sampean dibalik nang keadaan sing paling tidak enak. Ai fakri kata kesi fakir siro. Sampean tepak oleh jubo agen, berarti waktu tepak api kan sampean. Ai wa inna makanat. Wa inna makanat angin pastine ono opo hadihi ikilah waktu ono iku khairul awqati sak bagus-bagus e pira-pira waktu sakjane niki sing enak sanes wa ingkanat niki tapi wa ingkana mak waktu niku termasuk muzakkar tapi sing api wa ingkana hadza khairul awqati ngoten kok umpama ditambah wa ingkanat angin pastine ono opo hadi ikilah jenisi waktu ono iku khairul awqati sak bagus-bagus e pira-pira waktu li wujudi hudurika krono anane hadire sira fiya ing dalam awqat ma rabbika sartane pangeran sira wang kita inadrikalan wang kita inadrikalan pegote peningal sira anil wasaiti saking pira-pira lantaran wal asbabilan bira-bira sebab al mujibati kang nekakan libuk di kamaring atoi siro anhu saking Allah bikhilafil wakti kelawan betani waktu Allah dikang tasyhadu ningali sira fiin dalam waktu wujud akhina ka ing anane suki sira wa izikalan anane mulyani sira fa inna zalika mangko sak temeni waktu ku syarru auqatika luwe elek e pira-pira waktune sira. Dadi waktu sing paling apik adalah waktu di mana kita menyaksikan bahwa diri kita ini masih sangat membutuhkan pertolongan Allah. Satu. Yang kedua adalah waktu di mana kita dikembalikan oleh Allah pada posisi yang sangat asor, yang sangat rendah sekali. Posisi yang sangat rendah sekali ya nopo? Nggih posisine ati. Kok umpama dicontone nang zahir ngeten. Asale dadi wong sugih, malah suwene-suwene kok bangkrut. Lho ketika bangkrut niku ngrasa ngeten masyaallah. Tiba ngene dadi rasane wong melarat iku kudu Gusti. Subentene kula sing kata Gusti kok dungaren kula niki ngeten. Dadi kula niki sik sangat butuh datang bantuan panjenengan ya Allah. Ternyata kula niki mboten wonten napa-napa niki Gusti. Bali ati nang ngeten niki adalah waktu yang paling baik. Ngeroso awak ndak ana regane. Ngeroso awak dadi wong sing paling hina. Ngeroso awak dadi wong sing paling ndak ana regane. Mergane kula eling critane Romo Kiai Hasani, Kiai Sidogiri sing ndak tahu surbanan. Ndak tahu pidato ngalor ngidul, ya ndak tahu muruk kitab, tapi justru Kiai Hasani niki adalah kiai yang sangat disegani. Bukan hanya oleh Kiai Pasuruan tapi kiai insyaallah se-Indonesia. Napa kok saged ngoten? Ya karena Kiai Hasani itu sering menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Sering nangis kepingin dang mati. Nek kenek loro alhamdulillah ndek omahe niku selalu di sediani pendoso kepingin dang-dang mati soalé ndelok donya wis koyo ngeten kabeh kualik kabeh. Ngeroso awak niki selalu akeh dosane tok nang Gusti Allah. Ngeroso awak niki selalu salah terus nang Gusti Allah. Niku Ki Hasani tapi kula sampeyan yo masih ngeroso salah lek kelakuane tambah elek. Oh mbok kae ni. Ngeroso salah kelakuane diapikno. Ngeroso elek kelakuane dibagusno. Ngeroso awak niki ado saking rahmati Gusti Allah malah nyedek nang Gusti Allah. Niku sing api. Nak mulai wong sing sugih niku terus berarti waktune elek terus mboten. Juga tidak bisa memastikan bahwasanya orang yang tidak punya waktunya baik terus nggih mboten. Ndelok atine dewe-dewe. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, namung niku ingkang saged dalem aturake salalu putih mulai saking awal ngantos akhir kula nyuwun agung pun pangapunten. Mandarmu kuat atas ilmu sing manfaat di dini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sa'minten hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keluarga muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi.

0: pukul 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
2: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FMNet dan jaringan. Rengas Dengklok. Perjalanan kemerdekaan Indonesia kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok menyikapi kekalahan Jepang. Pada saat itu, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Sedangkan, golongan tua mendorong pelaksanaan proklamasi sesuai yang dijanjikan pemerintah Jepang. Karena perbedaan pendapat tersebut, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, tepatnya pada 16 Agustus 1945. Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah!
4: Merdeka!

0: semuanya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Trirama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMNet. Catat jadwalnya.
2: Tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di studio radio Kansa FM, alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMNet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Sore kemana keluarga sehat dari siapa kabar sayangku? Semoga kabar baik ya untuk kita semuanya. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Jesse di Dangdut Sore ke Malam. Atau di sini di malam Senin ya. Atau di hari Minggu di tanggal 30 Agustus 2026. Masih coba kembali di malam ini sampai jam 7:30 malam nanti. Atau persembahan Zigo Magnesium Krim Keluarga Sehat ya. Atau yang mungkin tergabung boleh sayang di 08 12 12 12 13 10. Atau untuk di Facebook ya. Aduh, radio HB-nya masih di bawah besi. Jadi belum bisa di besi ya. Ayo udah deh kalau gitu besi ya, nanti aja saja yang memilihkan atau gedendang-gedendangnya menemani di Seramal Keluarga Sehat di malam Senin ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan selalu tentunya ya. Atau dinang walangi di perjumpaan kita keluarga sehat. Jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Dan untuk kedepan juga keluarga sehat ya, jangan lupa untuk santap malamnya keluarga sehat. Selamat malam, selamat menikmati, selamat malam bersama keluarga tercinta.

Oke, masih di Dangda Sore Kemal, keluarga sehat ya, persembahan Zigo Magnesium Cream. Ya kan, teman-teman, keluarga sehat ya, sampai jam 7:30 malam nanti. Dan untuk kelima keluarga sehat ya, atau kesatu dendang dari Bang Haji Romai Ramah, sedang menemani di malam keluarga sehat ya. Wali di perjumpaan kita keluarga sehat ya, atau di malam Senin keluarga sehat ya, di tanggal 30 Agustus 2026. Selamat malam dan juga selamat menikmati untuk istirahat malam ya, sama keluarga tercinta. Tetap jaga selalu kesehatan ya, Bes ya. Apalagi mencegah itu lebih baik daripada mengobati, betul sekali. Jadi untuk keluarga sehat ya, mungkin untuk di sobat di malam ini ya, punya permasalahan ya, seperti untuk ya penyakit diabetes dan juga kronis, atau mungkin untuk keluarga sehat yang ingin ya mengatasi permasalahan dengan cara yaitu pastinya menggunakan Zigo Magnesium Cream keluarga sehat di Indonesia, produk terbaru yang manfaatnya juga luar biasa sekali keluarga sehat di Indonesia ya, dengan kandungan bahan herbal diantaranya ada magnesium, keladi tikus, ada glukosamin, pegagan, dan juga kolagen. Hasilnya juga dan juga manfaatnya luar biasa, tidak kalah dengan produk-produk herbal lainnya keluarga sehat ya. Nah, ini untuk cara pemakainya dioles ya, Bes ya. Jadi dioles di luar tubuh di bagian kulit keluarga sehat atau di bagian tubuh yang sakit ya. Untuk manfaatnya bisa meredakan untuk gangguan benjolan, meredakan pegal, nyeri otot dan persendian, membantu menurunkan yaitu tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, menstabilkan gula darah dan juga menjaga kesehatan tulang, meredakan nyeri head dan juga membantu insomnia, membantu meringankan asam urat, asam lambung dan juga masalah kulit. Untuk informasi lebih lanjut keluarga sehat ya, silakan hubungi di call center kita di 0831 700 600. Atau keluarga sehat ya, mungkin ingin tanya seputar manfaat ya, atau mungkin untuk keluarga sehat Indonesia yang ingin ya untuk pemesanan atau yang mau coba di pesanan ter juga boleh tentunya ya. Dan untuk ini keluarga sehat, terima kasih sudah hadir tadi ya. Tentunya untuk kiri keluarga sehat ya, di acara bakti ya, di acara bakti sosial dan juga cek kesehatan gratis, atau ke di rumah makan Rowo Ireng, ada di Seba 8 sana keluarga sehat. Besok jangan lupa di Radio Kansa. Jadi untuk keluarga sehat yang mau konsultasi bersama Bunda Mita Aninjaya, konsultan herbal agris dari Solo, Jawa Tengah ya, silakan mau cek kesehatan gratis, dapatkan produk promonya juga bisa banget keluarga sehat ya, silakan dapatkan langsung ya di acara bakti sosial di Radio Kansa Tridatu keluarga sehat. Oke, kembali satu dendang keluarga sehat ya, pokoknya untuk di malam ini spesial lagunya ya dari Ajes keluarga sehat ya. Atau kirim keluarga spesial untuk keluarga sehat ya, selamat malam dan pastinya selamat menikmati seram malam bersama keluarga tercinta.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik.

0: semuanya. Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikpun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan.

0: gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
1: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Tanggal 31 Agustus 2026 berlokasi di studio radio Kansa FM, alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FMnet.
1: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Dangdut sore ke malam.

Terima kasih sayangku, cintaku, semuanya yang sudah setia menemani di Dengar Sore ke Malam. Terima kasih sudah mendapatkan untuk Zigo Magnesium Krim Keluarga Sehat ya. Tadi sudah datang di acara bakti sosial di Rumah Makan Rowo Ireng Keluarga Sehat ya. Terima kasih banyak untuk Keluarga Sehat ya. Semoga untuk yang sedang konsumsi produk-produk herbal itu untuk Keluarga Sehat, terima kasih ya semuanya sudah mendapatkan untuk ya, baik untuk Zigo Magnesium Cream atau juga produk herbal lainnya ya. Mbak Siti Aminah ada di Rumbia sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream ya, terima kasih. Selamat malam juga untuk dia Keluarga Sehat ya, ada Mbak Haji Mahmud di SB8 sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream juga. Selamat malam juga ya. Ada Bapak Suyadi W10 SB11 ya, sudah mendapatkan untuk ya Zigo Magnesium Cream juga Keluarga Sehat ya. Selamat malam untuk di Mal Keluarga Sehat ya. Ada Pak Sunarto SB10. Jadi biasanya ya COD-nya sama aja sini ya. Pak Sunarto, terima kasih ya sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream dan juga madu no profitnya. Ada di ya tadi acara bakti sosial di Rumah Makan Rowo Ireng. Tempatnya Bapak Nasikin ya. Pak Gito SB9 juga sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Jangan lupa dioles ya untuk cara pemakaiannya di bagian yang sakit ya. Pak Mukhtar SB14 sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream juga. Pak Suprapto SB berapa ini? Aku tahu SB6 ya. Sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Ini tetangganya Kakak Wandira ya. Ada kalau rumahnya Kakak Wandira kan kalau sini pas pojok ya lapangan itu, kalau Bapak ya juga pojok sih tapi agak ke kanan dikit. Sana ya, karena Ajis pernah ke sana nganterin besi. Terima kasih yang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream, yang belum silakan yuk. Langsung aja dapatkan untuk di radiator garam atau juga jaringan sayang. Selamat malam untuk di Keluarga Sehat ya. Untuk kirimin juga selamat malam. Terima kasih. Selamat mendapatkan untuk

herbalnya Keluarga Sehat Indonesia. Dan untuk tim Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih ya sudah ya menyatu di malam Keluarga Sehat, walaupun tidak bisa ya untuk request best, gak apa-apa. Yuk untuk tim Keluarga Sehat Indonesia satu dendang kembali untuk tim Keluarga Sehat ya, jangan kemana-mana, tetap di dangdut sore kemarin Keluarga Sehat ya. Pertambahan untuk ya Zigo Magnesium Cream bersama aja Keluarga Sehat ya sampai jam 7:30 malam nanti.

0: Budi Samila. Budi.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Ya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Udah jam 7 malam nih, Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
2: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
3: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, Kementerian Pertanian atau Kementan RI menyiapkan 600 ribu batang bibit kopi robusta untuk mendukung pengembangan perkebunan kopi di Provinsi Lampung. Bibit tersebut akan disalurkan secara gratis kepada petani sebagai bagian dari program penguatan sektor perkebunan dan peningkatan produktivitas komoditas unggulan nasional. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengatakan, khusus Provinsi Lampung, pemerintah menargetkan pengembangan lahan perkebunan seluas 30 hektar dengan dukungan anggaran sekitar 350 miliar. Dari total tersebut, lahan untuk komoditas kopi dan kakao mencapai 18.000 hektar, sedangkan 12.000 hektar lainnya dialokasikan untuk pengembangan tebu. Amran menegaskan seluruh bantuan pemerintah dalam program tersebut diberikan secara gratis kepada petani. Bantuan mencakup penyediaan bibit, pengolahan lahan hingga penanaman. Untuk komoditas kopi, pengembang benih lokal CP Hikmatani telah menyiapkan 600 batang bibit kopi robusta varietas Propel Kitip. Bibit tersebut dialokasikan untuk petani di Kabupaten Pesisir Barat dan Tanggamus. Direktur CP Hikmah Tani Agus Setiawan mengatakan, proses pengadaan dan distribusi benih dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah serta diawasi untuk memastikan kualitas dan legalitas benih. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
2: Demikian, Lintas Terkini dipersembahkan oleh
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
5: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: Tak berdaya bez ya. Iya, tak berdaya dari Buda Mirnawati. Atau kedepan keluarga sehat ya. Sudah begitu di menit 9 di jam 7 malam. Tinggal berapa menit lagi. AJS menemani. Cantik dan gantengku malam ini, tapi ku tak berdaya. Atau gimana poinnya, terima kasih keluarga sehat ya. Walaupun di malam ini cuacanya mungkin agak sedikit ya panas, atau mungkin dingin bes ya. Tapi panasnya untuk hari ini tuh gimana gitu ya, nggak enak pokoknya panasnya. Mending sekalian panas gitu kan, paling cuma gerah gitu keluarga sehat ya. Kalau udah ya udah gitu ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, tetap jaga selalu kesehatan ya bes ya. Di musim seperti ini, musim kemarau ya, hujan kadang juga keluarga sehat ya. Hujannya tapi entah kapan bes ya, nggak tahu. Jadi untuk keluarga sehat ya, tetap jaga selalu kesehatan. Jangan lupa Zigom Magnesium Cream yang punya permasalahan benjolan ya, nyeri haid, nyeri persendian. Atau untuk keluarga sehat yang punya permasalahan kulit ya, banyak-banyak keluarga sehat yang untuk manfaatnya tadi kan sudah aja jelaskan. Sebutkan juga ya, untuk yang punya asam urat, asam lambung, juga darah tinggi, bisa keluarga sehat, insomnia. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita keluarga sehat ya. Di 08 ya tadinya 12 12 11 31 keluarga sehat ya. Dan untuk ini juga terima kasih untuk keluarga sehat Indonesia. Selamat malam, salam sehat selalu. Pokoknya jaga selalu kesehatan keluarga sehat, kita menjaga lebih baik daripada mengobati tentunya. Nah, untuk yang mau COD silakan, sayangku besok aja semua arah ke Raman Utara insyaallah. Kalau ada tambahan lagi kan ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukurillah ya kan. Terima kasih juga untuk kedua keluarga sehat Indonesia yang pastinya juga untuk hari ini yang tadi sudah hadir untuk di acara bakti sosial atau di rumah makan Rowo Ireng yang ada di seperti banyak SB8. Besok jangan lupa datang di Radio Kansa Tridatu ya. Yang mau konsultasi dan juga dapatkan produk promo, yang mau cek kesehatan juga bisa keluarga sehat ya. Jangan lupa bisa hadir ya dari jam ya, mulai jam 7 jam 8 lah ya bes ya. Selalu banget. Dan jangan kemana sayangku, kita dikini dulu waktunya azan sholat isya untuk waktu Radio Ramadan sekitarnya. Salam menjalankan ibadah sholat isya bagi yang menjalankan, patung radio Trirama sayang. Trirama Radio.
1: Tiba saatnya azan isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

0: semuanya. Saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Tri Rama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Tanggal 31 Agustus 2026 berlokasi di studio radio Kansa FM, alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Tri Rama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Terima kasih sayangku cinta ke semuanya. Sudah sedia menemani ya di dengar suara kepala persembahan si Gemma Krim Krim. Jadi di sini malam Senin di tanggal 30 Agustus 2026. Jangan lupa besok acara bakti sosialnya bertempat di Radio Kansa Trida tuh ya, bersama Bunda Mita Aninjaya, konselor herba agadus dari Solo, Jawa Tengah. Aja sekali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patang Radio Trirama, bye-bye tayang.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan. Rengas Dengklok. Perjalanan kemerdekaan Indonesia kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok menyikapi kekalahan Jepang. Pada saat itu, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Sedangkan, golongan tua mendorong pelaksanaan proklamasi sesuai yang dijanjikan pemerintah Jepang. Karena perbedaan pendapat tersebut, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, tepatnya pada 16 Agustus 1945. Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Once again. 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
2: Asyik sekali Besti.
3: Assalamualaikum, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Malam Besti, malam Senin ya. Pada bakal temani keluarga sehat sampai jam 10. Stay tune terus di 93,1 FM Radio Trirama. Di Goyang Malam, asik sekali Besti.

0: 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali.

Okay, no comment keluarga sehat Indonesia, no comment ya. Orang yang mau ngomong apa, no comment, no comment. Pokoknya bebas mau ngomong apa, mau nyinyirin apa. Aku tetaplah menjadi aku, aku tetaplah menjadi diriku sendiri ya. Selamat malam semuanya yang habis komen-komen malam hari ini. Komen-komen apa hayo? Komen-komen di program Goyang Malam yuk. Silakan gabung. Telepon SMS juga WhatsApp di 08 12 12 12 9310. Kayak biasanya Fadi bakal temani keluarga saya sampai jam 10. Ketemu di edisi hari ini Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Gak kerasa ya, sekarang sudah di penghujung bulan Agustus. Sebenarnya besok sih tanggal 31-nya ya, tapi tanggal 30 ini mendekati penghujung bulan Agustus. Aduh, rasanya gimana? Kita bakal meninggalkan bulan Agustus dan bakal melangkah ke bulan baru, bulan September. Mudah-mudahan semangat kemerdekaan masih melekat di diri kita ya. Dan di bulan September nanti mudah-mudahan kemerdekaan, keceriaan diri, dan kebebasan diri untuk selalu berpikir positif masih menyertai kita semuanya. Oke deh, selamat menikmati suasana santai ya keluarga sehat. Yang malam hari ini habis keluyuran kemana-kemana gitu. Hari ini capeknya luar biasa ya. Apalagi untuk para besi-besi yang sudah hadir di acara Baksos. Hari ini tepatnya di rumah makan Rowo Ireng. Aduh, keselnya luar biasa ini ya. Tapi pastinya happy karena besi-besi sudah kumpul ya. Kumpul sama teman-teman, sama rekan-rekan ya, dan juga kumpul-kumpul sama kru-kru Trirama FM Net dan jaringan. Hari ini acara Baksos alhamdulillah berjalan dengan lancar dan antusias warga Sebuti banyak dan sekitar juga banyak banget ya. Mereka udah datang ke acara Baksos hari ini. Cek kesehatan gratis pun alhamdulillah sudah berlangsung. Ngomong-ngomong tuh para besti, sudah ketemu sama Bunda Mitanya? Sudah dong, alhamdulillah kalau gitu ya. Bunda Mita juga sudah memberikan arahan dan informasi-informasi kesehatan untuk para besti-besti semuanya. Mudah-mudahan untuk para besti yang lagi gundah ya, atau yang lagi cari produk herbal yang pas untuk keluhannya, jadi semakin terbantu dengan konsultasi langsung sama Bunda Mita hari ini. Untuk besok jadwal Baksos di Radio Kansa FM, jangan lupa datang ya. Yang lagi pantengin di sekitaran Sukadana, Tridatu dan sekitarnya, barangkali mau ke Radio Kansa lah, mau mampir, monggo, datang aja langsung ke Radio Kansa FM Lampung Timur. Alamatnya di mana? Di Tridatu, di belakang kuburan. Belakang kuburan. Di belakang kantor MWCNU Talangsari Tridatu Lampung Timur. Jangan lupa datang. Acara Baksos dimulai dari jam-jam 8-an sampai dengan selesai ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih untuk semuanya sudah pantengin Goyang Malam. Mudah-mudahan malam hari ini pada terhibur ya. Ayo ramaikan programnya sampai nanti jam 10. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali, bes.

0: 93,1 Tri Rama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
1: Asik.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium, masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ulahnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ulahnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun Bu Ause?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu?
2: Ya dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Nah, mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat mengurus sami konsumsi Biosi kaki 10 menit itu muka-muka penyakitnya hijau.
1: Amin. Jadi, matur suwun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
2: Asyik sekali, Besti.

0: Warga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, pemberi drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali.

0: Balik lagi keluarga saat masih di Goyang Malam, asik sekali Besti. Goyang meleot-leot, goyang ke kiri ke kanan. Aduh, saking enaknya goyang ya keluarga sehat, bebas goyang ke kiri ke kanan, ke depan ke belakang. Mau goyang sampai cukir balik ya, mau goyang patah-patah atau goyang apa aja keluarga sehat. Yang namanya orang happy itu tuh kadang-kadang ya keluarga sehat pengen bergerak ya, pengen atraksi dan pengen melakukan hal-hal yang tidak terduga. Oke deh, mudah-mudahan bisa menghibur keluarga malam hari ini yang lagi pada bahagia. Ayo dong ceritakan kebahagiaanmu hari ini ya. Jangan-jangan hari ini dapat rezeki jadi bahagia, atau hari ini anaknya pulang ya, atau bahkan ayangnya pulang. Aduh, senangnya luar biasa. Atau hari ini dapat rezeki, rezeki apa? Ada tetangga yang bayar hutang. Aduh, senangnya luar biasa ya. Silakan telepon, SMS juga WhatsApp di 08 12 12 12 9310. Sudah ada yang telepon, langsung kita angkat. Halo, Goyang Malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Selamat malam, ada Pak Pur. Sehat, Pak Pur?
1: Alhamdulillah, sehat, Bandi.
0: Alhamdulillah, sehat juga. Silakan.
1: Ya, minta lagunya ya.
0: Ya.
1: Ini tadi kan goyang apa, meleot ya?
0: Iya, meleot.
1: Kalau aku lagunya Goyang Keboy itu lah.
0: Goyang Keboy. Oke, dicari dulu ada enggak. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Yuk Sarti dan Pak Jenggati Menalam.
0: Mm-hmm.
1: Dan Kak Marni, Kang Duplin, juga Mat Malam.
0: Mm-hmm.
1: Dan Miss RT juga Mat Malam.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Bu Rumiase juga Mat Malam.
0: Uh-uh.
1: Putra LA juga Mamat Malam.
0: Mm-hmm.
1: Bu Mintu, Pak Warno, Bu Sena, Bu Suprati, Nelin, Bu Terima juga Mat Malam.
0: Malam.
1: Dan Eri, Tetak Gadget juga Mat Malam.
0: Malam.
1: Pak Farti, Bu Farti juga Mat Malam.
0: Mm-hmm, malam juga.
1: Nah, spesialnya buat Pandu aja lah, Mat Malam, Mat
0: buat aku. Alhamdulillah.
1: Jodoh yang gendut.
0: Yang gendut yang berapa kilo atau berapa ton?
1: Alah, enggak usah ton-ton. Cukup 90 kilo, tingginya 1 meter kotor. Jadi kan bundar.
0: Ya Allah ya Tuhan. Susah gendongnya, bayangin loh kan habis salam-salaman ya waktu apa hari pertama pernikahan, terus ada suruh gendong pasangan gitu kan. Pandi apa kuat?
1: Pasangannya kan bundar, Pandi.
0: Iya, masa pasangannya yang gendongin Pandi, masa kebalik. Aduh ya Allah, nanti Pandi yang dibanting dong. Ya aneh-aneh aja kalau gitu. Terima kasih ya. Oke deh.
1: Ya Pandi.
0: Panteng radio.
1: Ganteng dirama dong Besti.
0: Oke deh, terima kasih Pak Pur sudah bergabung malam hari ini, sudah membuat Pandi bahagia ya di belakangnya. Silakan yang mau telepon lagi. Halo Goyang Malam.
2: Halo Goyang Malam, asik sekali Besti.
0: Malam Bu Muslimah. Mah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pandi, din.
0: Sehat kabarnya mus.
2: Sehat pan.
0: Oke deh, silakan Bu. Ibu kemarin ke inovasi enggak, Bu?
2: Mas, aku mau ke inovasi ya. Ala mau sholat itu ada kucing itu kerah di plafon, terus anjlok itu plafonku jeblos. Aduh, aku nangis Mas, ya Allah.
0: Kok bisa kucingnya berantem, perebutin apa, ikan asin?
2: Ya plafonnya udah tua kayak orangnya, malah dijot-jot atau berantakan, ya Allah.
0: Plafon dapur apa plafon kamar, Bu?
2: Di sholatan loh Mas, mau sholat.
0: Oh mau sholat, oh di tempat sholatan
2: gitu
0: lah. Oh waduh.
2: Iya, mau masuk sholatan itu udah pura-pura enggak, ya Allah.
0: Ya Allah.
2: Manusia, hatiku, Mas.
0: Terus pindah di tempat sholat yang lain ya Bu ya.
2: Sholatnya terus di kamar dong jadinya.
0: Iya.
2: Ya Allah, bersihin setengah hari ngebersihin nggak nyampe ya Allah.
0: Itu kucingnya kucing jantan betina atau jantan jantan?
2: Kucing betina sama jantan yang ikut itu kalau kucingnya sendiri kucing orang malah.
0: Oh alah, itu kayaknya lagi ribut rumah tangga loh Bu.
2: Paling
0: iya nggak tahu lagi ribut kayaknya itu yang jantan selingkuh loh, makanya si betinanya ngamuk-ngamuk Bu.
2: Kayak ngerti-ngerti ya.
0: Nggak cerita sama ibu.
2: Itu ceritanya paling ke rumah Fandi sama rumah Fandi.
0: Iya. Itu kalau jantan sama jantan pasti ngerebutin betina ya. Ya Allah. Oke, silakan Bu. Mau kirim goyangnya buat siapa?
2: Ya, aku request dulu.
0: Ya.
2: Kopi pahit ya Mas.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat tadi ya Mas Bor Tentum ya, selamat malam.
0: Ya.
2: Yeah. Sama malam buat selamat malam, buat Isena Puribut selamat malam.
0: Ya. Yeah.
2: Ada Kak Mas Broto, beliau juga selamat malam. Ada lagi Mama Izam, ada Mbak Suri, Mbak Selamat, Mbak Rina selamat malam.
0: Ya.
2: Yeah. Siapa lagi ya Mas ya?
0: Siapa Bu?
2: Ada Bu Christine, ada Bu Suprapti, Supraptini selamat malam. Ada lagi Bunda Damiasi, selamat malam.
0: Malam.
2: Ada Mama Yoga, selamat malam.
0: Malam.
2: Ada Mama Citranya selamat malam.
0: Iya.
2: Yang ada di Bandar Lampung semuanya selamat malam juga.
0: Iya.
2: Ada Mbak Sari selamat malam, semoga sehat selalu. Ada Kang Darja, ada Bu Artatinya selamat malam.
0: Malam.
2: Ada Pak Cupri Tampu selamat malam, Bu Daryati juga selamat malam. Ada Pak Uri, Pak Yanggit, Pak Irate, Pak Idapitnya selamat malam. Ada Babe Omong, Pak Faisal juga selamat malam.
0: Malam.
2: Pokoknya semuanya aja tanpa terkecuali ya Mas Pandi, gantian temennya ya Mas Pandi ya.
0: Iya, iya kalau gitu silakan beres-beres ya Bu ya.
2: Iya. Selamat buat Mas Pandi ya. Semoga sehat selalu, berkah murah rezeki ya Mas Pandi.
0: Makasih doanya Bu. Nggih nggih nggih, terima kasih. Pateng Radio.
2: Sama-sama. Bintang dirama dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pandi ndi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong ngelunjak ini. Mus. Terima kasih Bu Muslimah ya. Di belakangnya silakan yang mau telepon lagi di 08 12 12 12 93 10 ya. Ada-ada aja ya, kok bisa kucingnya berantem. Oh walah, ini ada ibunya kucing nelpon, coba kita angkat dulu ya, siapa tahu ini tahu permasalahan kucing berantem ini gara-gara apa. Halo goyang malam.
1: Halo. Sekali bestie.
0: Oh waduh, ini kucing jantan toh. Tak kira kucing betina. Aduh. Sehat kabarnya Pak E?
1: Sehat, alhamdulillah. Pandi di mana?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat. Lagi apa Pak E?
1: Nongkrong-nongkrong nih sambil ngopi.
0: Aduh enak, nongkrong-nongkrong sambil ngopi. Lah terus ini mana ini babonnya? Babonnya.
1: Lagi anu ngedrop.
0: Lagi ngedrop. Oh, kenapa? Ya jangan-jangan ini yang habis berantem tadi ya. Kecapean ngedrop.
1: Iya.
0: Aduh, suaranya enggak kedengeran. Lagi di kamar apa lagi di mana mamaknya?
1: Mamaknya di kamar.
0: Oh, alah. Berarti enggak dengerin ini.
1: Dengerin
0: dong. Oh, iya.
1: Radionya di kamar.
0: Oh, alah. Cepat sehat ya maklum ya.
1: Amin.
0: Wow, kayak nyaut kayak. Oke deh, Pak Warno monggo Pak.
1: Request.
0: Apa requestnya?
1: Ingin memeliuk dirimu.
0: Memeliuk, oke. Salamnya buat memeliuk, siapa? Memeliuk. Salam. Oke.
1: Untuk Bu Muslimah, aduh, kok nggak mampir? Udah.
0: Capek Pak, olah itu loh gara-gara kucing ya, jadi nggak mampir, pokoknya pikirannya udah ruwet Pak ya.
1: Iya.
0: Terus?
1: Salam sama Bu Slima, selamat malam.
0: Ya.
1: Pak Pur Kentung, selamat malam.
0: Ya.
1: Mama Jam, Pak Slamet, Longkowati, selamat malam.
0: Malam.
1: Grandpa Maruti, selamat malam.
0: Ya, oke.
1: Suprapti, Bu Suprati, Bu Rumiase, Bu Damiase, selamat malam.
0: Malam.
1: Bu Ribu, selamat malam.
0: Ya.
1: Pak Gatot juga selamat malam.
0: Malam.
1: Untuk yang di Bandar Lampung semuanya selamat malam.
0: Oke, malam.
1: Ya, untuk semuanya lah.
0: Oke, tanpa semuanya aja. Yeah. Spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat anakku yang lagi siaran.
0: Buat aku. Itu buat iya ayangnya dong, yang lagi ngedrop. Kasih ucapan dong.
1: Iya.
0: Apa ucapannya?
1: Cepat sembuh ya.
0: Cepat sembuh.
1: Cepat sembuh ya, yang.
0: Kasih kecupan dong buat ayangnya.
1: Oh, sering bolak-balik.
0: Oh, alah. Aduh, kecupannya di tempat lain. Oke, terima kasih iya, Pak Warno, kalau gitu Panteng Radio.
1: Terima kasih waktunya juga.
0: Oke, ya. Panteng Radio, Panteng Trirama.
1: Panteng Trirama.
0: Oke. Terima kasih. Oke deh, Pak Warno sudah bergabung ya. Ibu kucingnya lagi sakit, keluarga sehat. Halo, Goyang Malam.
3: Asik sekali,
0: Guys. Halo, selamat malam. Ada perempuan cantik. Ini kayaknya dokter.
3: Malam, dokter kucing.
0: Iya, dokter kucing. Apakah Anda tahu permasalahan kucing tersebut yang berantem tuh gara-gara
3: tahu,
0: apa?
3: Aku tahu banget.
0: Oh, aduh, apa tuh, ceritain tuh? Kenapa?
3: Itu kurang uang belanja.
0: Lah itu ngasih 5.000 gitu disuruh
3: iya,
0: masak yang
3: disuruh
0: enak.
3: Beli ikan asin dikasih 3.000.
0: Lah terus
3: enggak mau mintanya lo 10.000.
0: Nah, kurang berarti ya.
3: Kurang, yang lainnya kan nanti beli es krim.
0: Oh, ala. Lah terus ngamuk-ngamuk itu kucingnya.
3: Iya, jadinya berantem.
0: Berantem gak karu-karuan ya.
3: Oh, banyak kucing gak nisan. Banyak kucing diem aja.
0: Dia sudah ini sudah waleh dengan pertengkaran kucing ya.
3: Ya itu Mbak Muslimah itu kan banyak kucing.
0: Aduh, udah capek dia jadi korbannya Bu Muslimah. Ya Allah, yang sabar ya Bu, yang ngelus dada. Aduh.
3: Kenapa nangis ya orang cucunya yang berantem kok?
0: Udah enggak tahu deh pokoknya. Besok kayaknya bukan kucing yang berantem, tapi tikus kayaknya ya.
3: Iya, kalau tikus enggak seberapa ya.
0: Enggak seberapa tapi berisik tahu enggak, gigitin kabel ya.
3: Ya betul emang.
0: Itu tahu enggak rebutin apa kalau tikus?
3: Ya sama juga rebutan ikan asin.
0: Bukan, itu rebutin harta warisan kayaknya.
3: Harta warisan kabel.
0: Aduh ya kayaknya segitu tuh. Oke deh.
3: Kenapa tuh itu?
0: Gak tahu.
3: Minum
0: aduh gak tahu. Ya udah yuk, silakan kirim goyangnya buat siapa. Ketawa.
3: Ya kok kayaknya neng mau batuk gitu loh.
0: Iya ini ketahan, ini tenggorokannya kayaknya ada yang nyangkut ini.
3: Ya itu kelelekan kayak di kucing.
0: Bulu kucing nyangkut ini ya itu, gara-gara
3: itu
0: kualat.
3: Kumalat, kumalat sama kucing gitu tadi.
0: Iya kayaknya. Ya udah yuk kirim goyangnya.
3: Kerja dulu ya.
0: Terus
3: goyangnya apa, cinta luar biasa apa ya?
0: Ya, salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat tadi ya Pak Warno, ngapain juga nggak mampir tempatku.
0: Oh, buru-buru itu.
3: Hah?
0: Buru-buru.
3: Buru-buru ayang bebnya ngebrot ya.
0: Iya, mau kerokan paling. Terus buat siapa lagi?
3: Ya buat maklum, semoga sehat selalu, panjang umur ya mak, cepet sembuh.
0: Amin.
3: Selamat malam.
0: Malam. Kemarin ada saudaramu yang nelpon itu namanya Mbak siapa? Mbak siapa? Yang Mbak siapa sih namanya? Mbak Aton Laraduka.
3: Kapan?
0: Kemarin saudaramu toh Mbak Aton Laraduka.
3: Atun duka lara lara
0: tuh. Iya. Atun duka lara. Oke. Okay.
3: Iya itu anu minta sama aku. Aku mau masukkan ini ya. Jadi lama boleh enggak lo, yang apa enggak boleh lo. Aku kan kayak gini nanti apa dia orang enggak malu. Lo ngapa malu? Orang itu yang kayak kamu tuh banyak, enggak cuma kamu aja, enggak kami, kita kan cari teman gitu.
0: Lah kan ini kan apa, suara kan orang enggak dengar. denger toh ya.
3: Iya kan nanti suatu saat nanti kan
0: ya enggak apa-apa lah, enggak
3: kan orang namanya berkata tuh yang enggak pandang bulu toh, yang bukan kita baik.
0: Enggak apa-apa kok ya, harus santai semuanya, enggak boleh mikir yang seperti itu ya sayangku ya.
3: Iya. Boleh masukkan aja.
0: Boleh yang semuanya masukkan kan? Yang penting enggak bikin rusuh ya. Oke deh, silakan.
3: Lanjut ya, buat Atun juga Larabi juga ya. Keluarganya ya, ke anak-anaknya tuh malam ya.
0: Malam Mbak Atun.
3: Dengerin terus loh.
0: Oh Mbak Atun malam Mbak Tun.
3: Ya Tun.
0: Terus siapa lagi?
3: Tadi Bu Ungu lima ya. Ada Pak Anggit ya, sama ibunya Anggit.
0: Ya.
3: Yeah. Ada guru-gurunya sama tetehnya. Ada Mbak Martabak juga LA.
0: Ya.
3: Ada Kang Fatan Maulana, Mas Abu Sepit sama Dewi Ewe.
0: Ya.
3: Pak

0: Yani Sen. Ada Om ya, selamat malam.
1: Malam.
0: Yusnya malam.
1: Malam Yus.
0: Terus ada Pak Cibiran putra selamanya malam.
1: Ya.
0: Terus ada Bu Riput, ada Kang Gretanya malam.
1: Malam.
0: Malam Mbak Elisabeth Cibrapti dengan Pak Jeno. Sudah sampai ya. Terus ada Sampai Jepang Safin. Istri Cibrapti. Terus ada Pak Kacetnya selamat malam. Ada
1: malam.
0: Pak Panjinya ya malam.
1: Ya.
0: Terus ada Mama E, sama Mama Eka.
1: Ya.
0: Diana. Ada Mbak Coba ya. Dari Santi ya. Selamat ya. Malam.
1: Dan buat
0: ini ya, sedikit lagi.
1: Oke, ayo cepat.
0: Buat ini aja itu ini ya.
1: Malam.
0: Bu Riput, Bu Rumiasih ya malam. Buat
1: oke deh.
0: Oke.
1: Ada.
0: Apalah yang enggak ada di Trirama.
1: Oke deh. Terima kasih kalau gitu.
0: Kasih kembali Mas Andi.
1: Panteng radio.
0: Panteng Trirama dan Kak Bandinya bersemangat selalu.
1: Nggih.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Neri sudah bergabung. Mas Pandi kualat sama aku. Mbak Neri anaknya kucing. Oke deh, terima kasih. Halo Goyang Malam.
0: Asik sekali, Besti.
1: Halo malam, Bestiku. Sehat kabarmu, Besti?
0: Kabarku baik.
1: aduh, Bu. Bu, kayak bisa aneh-aneh ya namanya orang ya, Bes, ya?
0: Ya, iyalah.
1: Lagi apa, Bu?
0: Lagi dengerin Mas Pandi sambil
1: leyeh-leyeh. Iya, leyeh-leyeh. Enak tenan ya, Bu, ya. Udah makan belum, Bu?
0: No, wes
1: toh
0: mau.
1: Oh, ala kirain belum makan. Silakan Bu.
0: Makannya jam 5 sore, kalau malam udah nggak makan.
1: Nggak apa-apa. Oke deh, silakan Bu.
0: Kalau request di setel toh, aku minta request nggak di setel.
1: Emang yuk. Kemarin request apa?
0: Lali toh. Makan.
1: Emang request apa kemarin? Dermaga biru.
0: Untuk
1: apa?
0: Ini tapi malu.
1: Kemarin enggak request itu kayaknya.
0: Iya, saiki ya request sepiring berdua masa enggak?
1: Oh, kemarin kayaknya enggak request itu loh, Bu. Pandi enggak denger ya? Kayaknya. Ya udah sepiring berdua yang ditunggu ya. Ya. Oke, silakan salamnya buat siapa?
0: Mbak Neri selamat malam. Aku kemarin sama Mbak Aton ya.
1: Aton Duka Lara yang lengkap, Bu.
0: Oh, Aton Duka Lara di Kota Kasa juga ya.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Ya,
0: maklum selamat malam.
1: Iya.
0: Melin Pak Aton,
1: Bu siapa?
0: Bu Priyatini selamat malam.
1: Malam.
0: Bunda Lili. Terus ada Bu Suprati yang di rombong dua selamat malam juga.
1: Ya.
0: Ada Bu Isena, ada Bu Muslimah malam. Bu Kentung.
1: Ya.
0: Ada Penjaga Cinta selamat malam. Ada Putra Kelana, ada Julius selamat malam.
1: Oke.
0: Doto selamat malam. Ada apa ya? Lupa, ada Mama Baca selamat malam juga.
1: Iya.
0: Terus ada Mama Eka, Mama Deka selamat malam.
1: Iya, malam.
0: Arta Tukang Barjo Mbak Sari selamat malam juga.
1: Malam, siapa lagi Bu?
0: Aryono, Jengartini selamat malam. Semuanya yang lagi panteng tanpa terkecuali.
1: Oke, udah gitu aja.
0: Itu aja.
1: Terima kasih ya Bu ya, selamat beristirahat.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama Bu, Panteng Radio.
0: Panteng Trirama dong. Makasih waktunya Mas Pandi.
1: Sami-sami, makasih ada Bu Ribut sudah bergabung. Sehat-sehat ya Bu ya. Salam buat yang di rumah semuanya. Satu telepon lagi. Halo Goyang Malam.
2: Tapi best.
1: Oke, selamat malam ada Kang Mas Bro.
2: Woman.
1: Sehat kabarnya?
2: Oh, kabarnya sehat,
1: Pak. Alhamdulillah.
2: Ini mau lihat pucang perempuan ini.
1: Apa?
2: Malam ini mau lihat pucang panjat pinang perempuan.
1: Oh, nah, ada panjat pinang di mana?
2: Iya, ini belum selesai di
1: Sumbang. Hadiahnya apa?
2: Itu ada kaos, ada daster, ada baskom.
1: Lah, apa? Capek-capek cuma dapat baskom.
2: Iya, kan namanya kan memperingati loh.
1: Iya, memperingati ya, kalau baskom 10.000 di pasar aja dapat.
2: Perjuangannya itu yang dinilai.
1: Iya, gitu. Bu An hadiah emas.
2: Mas Pandi gitu ya.
1: Mas Broto.
2: Enek rondo rambut pirang Mas Pandi, wani enggak gue?
1: Rondo rambut pirang.
2: Iya, wani pora.
1: Terima kasih ya yang gadis banyak. Oke deh, yuk silakan.
2: Nah, rondo rambut pirang itu pertanda boros di uang.
1: Oh iya iya iya. Ya, tapi hadiahnya harus sesuai ya. Jangan mau capek-capek goreng tok bas. Kom, ya Allah. Oke deh.
2: Ada jam dinding, ada apa ya? Banyak banyak.
1: Ya nggak apa-apa kalau terbuat dari emas mah ya. Aduh.
2: Mandi itu ya.
1: Iya iya iya. Oke ya, silakan.
2: Ya lagunya tuh minta yang apa yang enak ya?
1: Ada Sepiring Berdua, ada. Ada Keboy Mujair, mau yang mana?
2: Mujair.
1: Iya.
2: Aku juga kena empang aja lah ya.
1: Oke, silakan kirim goyangnya.
2: Salamnya tadi Boriput ya.
1: Ya.
2: Boriput saat malam. Ada Bu Sena, ada Bu Prakti, ada Maklum saat malam.
1: Malam.
2: Merdeka Maklum.
1: Merdeka terus kecapean.
2: Melin ya, Ratandis.
1: Ya.
2: Taoka ada Mas Yeta malam.
1: Malam.
2: Ada Prel aku udah berbahas juga malam.
1: Ya.
2: Ada lagi dua darah Malang. Ada lagi buat Mas Bagas.
1: Oke.
2: Bagusin. Ada lagi buat Ibrahim Lima. Ada Mbok apa ya? Itu kan cuma apa ya?
1: Iya.
2: Ada Bajari malam. Ada Bro Mariati. Juga buat Dari Koka ada mana ada penut mus ya.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Dan di meter malam Lia. Ada Bang Mata Ampan sama Mbak Mbak malam juga. Yang langgeng dari pasir malam, Pak Ya Pak Bapak Nawar malam, ya, juri yang ganda malam ya.
1: Malam, siapa lagi? Nah,
2: coba siapa ya? Terakhir di sini untuk ini, Mas Kentung, Mas Pur Kentung ya.
1: Mas Pur malam, terus siapa lagi?
2: Di mana? Di Kebun Rumbia sana ya.
1: Ya, oke.
2: Okay. Rumbia ya, malam. Bisa berdirimu.
1: Ya.
2: Semoga ada yang jodoh.
1: Amin.
2: Dan dapat apa ya, istri yang soleha
1: gitu. Yang warna pirang gitu rambutnya. Oke. Terima kasih. Oke, sami-sami panteng. Ya.
2: Jangan lupa jaga makan nasi dan makan malam ya.
1: Oke deh, kalau gitu terima kasih panteng radio.
2: Ini baru di Ramadan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kang Mas Broto sudah bergabung ya. Semuanya keluarga, terima kasih partisipasinya yang sudah nimbrung di Goyang Malam di 08 12 12 12 93 10. Yang mau disapa bisa WhatsApp, SMS atau miss call aja nggak apa-apa ya. Nanti Fadi bakal sapa semua ya. Matur nuwun untuk para pelanggan-pelanggan yang hari ini sudah datang ke acara Baksos di Rumah Makan Rowo Ireng. Besok jadwalnya di Radio Kansa FM ya, dari jam 8 sampai dengan selesai. Jangan lupa datang untuk warga Sukadana sekitarnya, warga Tridatu dan sekitarnya. Mumpung masih ada promo-promo spesial di bulan Agustus ini, promo pahlawan. Beli drink, beli selte gratis 1, susu etawa. Terus ada lagi jamu tetes baking, beli 2 gratis 1, morinda beli 1 gratis 1. Terus masih ada promo juga untuk Agarilus Drop ya, ini yang terbaru, beli 1 gratis 1 susu Zigo. Terus ada lagi promo untuk susu Etawashi, beli 3 cuma Rp200.000. Ada madu KJ, beli 1 gratis 1 madu cingkrak. Promonya langsung aja borong di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Kita nggak jual di toko online manapun ya. Yang mau pesen bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600.

0: Siko Krim Uki, sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngeredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zico Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Susu kambing sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
2: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
3: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
2: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
3: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
4: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Oke, ada juragan empang keluarga Sat Indonesia spesial untuk keluarga ya. Barangkali Anda adalah seorang juragan, juragan empang, atau ada yang juragan tanah ya. Ada yang jadi juragan kos-kosan, juragan sembako, yang punya toko grosir kebutuhan pokok lengkap banget. Fandi punya loh cita-cita pengen jadi juragan sembako ya, punya toko dengan dagangan yang besar, yang semua orang tuh datang ke tokonya Fandi untuk beli, bukan untuk ngemis. Ada yang jadi juragan kos-kosan juga ya, mudah-mudahan kos-kosannya makin bertambah dan makin banyak untungnya. Oke deh, terima kasih untuk keluarga yang malam hari ini masih pantengin Fandi siaran. Fandi doakan mudah-mudahan keluarga saya jadi juragan ya. Juragan ayam, juragan kambing, juragan sapi ya. Pokoknya semua usaha yang positif ya, yang halal, insya Allah menjadi berkah untuk kita semua ya. Jangan lupa jaga kesehatan di mana pun berada ya. Walaupun sibuk bekerja, sibuk berbisnis dan berusaha, kesehatan kita itu nomor satu. Perlu kita jaga dengan rutin konsumsi makan-makanan yang sehat, tidur teratur, dan satu lagi pola pikirnya dijaga. Jangan suka stres, jangan suka cemas, apalagi mikir sesuatu yang gak pasti ya. Hari besok ya dipikirin besok, tahun depan, bulan-bulan depan juga gak usah terlalu dipikirin dengan rumit ya. Karena kita gak tahu, kalau kita mikirin hal-hal buruk di tahun depan, siapa tahu nanti tahun-tahun depan kita malah dapat hal baik ya. Jadi gak usah perlu cemas. Dan yang paling penting, kesehatan selalu dijaga mulai dari sekarang. Rutin konsumsi produk-produk herbal dari Radio Tri Rama FM. Fadi punya produk Bio Sisi Haga. Bio Sisi Haga, ini dia produk herbal tetes ya. Komposisinya itu ada buah mengkudu, ada biji jinten hitam, kulit kayu manis, umbi rumput teki, buah tomat, beetroot ya, kedelai hitam, air kelapa. Waduh, ini banyak amat komposisinya. Berarti banyak juga dong khasiatnya. Iya, Bio Sisi Haga ini mampu mengobati berbagai macam keluhan penyakit kronis dan degeneratif ya, seperti asam urat, darah tinggi, kanker, pilek, batuk, menaun, dan lain-lainnya. Untuk keluarga yang punya masalah kesehatan, ayo segera konsumsi Bio Sisi Haga. Untuk produknya bisa langsung didapatkan di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Kita nggak jual di toko online manapun ya. Selain Bio Sisi Haga, keluarga coba untuk pakai Zigo Magnesium Cream. Ini adalah produk krim ya, bukan krim untuk pemutih wajah. Apalagi diminum, bukan ya. Ini dioleskan ke bagian tubuh. Barangkali keluarga sering asam urat ya, sering nyeri-nyeri, sering cedera ya, untuk para olahragawan, atau sering sakit lambungnya ya. Jadi bisa dioleskan dengan Zigo Magnesium Cream ini nih. Aman dipakai untuk anak-anak ya, untuk para lansia, untuk Anda yang suka ngarit, yang suka kesana kesini pokoknya ya, yang suka manggung, pokoknya cocok banget pakai Zigo Magnesium Cream. Untuk produknya bisa langsung diborong juga di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Besok masih ada acara Baksos ya, jadwalnya di Radio Kansa FM. Terus lanjut tanggal 1 September, jadwal Baksos di Pasar Margototo, Metro Kibeng. Jangan lupa datang ya, yang lagi pantengin di kawasan terdekat acara Baksos. Mudah-mudahan bisa langsung datang dan bisa ikuti acara cek kesehatan gratis bersama Bunda Mita Aninjaya, konsultan herbal dari Solo, Jawa Tengah. Keuntungannya keluarga bisa konsultasi secara langsung ya. Barangkali keluarga punya penyakit atau bahkan punya saudara yang ingin bertanya masalah keluhan kesehatan, jadi bisa langsung tanya dengan Bunda Mita. Sekalian nanti bakal dikasih saran untuk konsumsi produk herbal yang pas sama keluhannya panjenengan ya. Untuk promo-promo yang bakal dihadirkan juga banyak, jangan lupa borong, mumpung banyak promo-promonya. Ya, mau telepon silakan, masih ada waktu di 0812 12 12 9310. Tak tunggu sampai jam 10 malam. Sekarang jam 8 lewat 49 menit. Halo, goyang malam.
1: Asik goyangnya, Besti.
0: Asik sekali, Besti.
1: Ya, lupa.
0: Iya, enggak apa-apa. Malam Mbak Atun Duka Lara yang cantik. Sehat kabarnya, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Pandi sendiri gimana?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat, Mbak. Lagi apa, Mbak?
1: Lagi duduk-duduk nih.
0: Duduk-duduk. Oke, lagi sama siapa di situ?
1: Sama Dedek Jihan.
0: Oh, Dedek Jihan. Malam Dedek Jihan. Mana suaranya?
1: Halo Om gitu.
2: Halo Om.
0: Oh, pinternya. Udah sekolah belum?
2: Ya.
0: Kelas berapa? Kelas 1 SD apa 1 SMP?
1: SD.
0: Oh iya. Semangat ya sekolahnya ya.
1: Iya.
0: Nah, oke deh.
1: Iya, semangat ya.
0: Iya, iya, siap-siap. Oke, okay, Mbak Atun monggo, Mbak.
1: Lagunya Seribu Kali Sayang ya, Mas?
0: Oke, okay, dicari dulu. Mau kirim goyangnya buat siapa?
1: Ya, buat semua pendengar Trirama aja.
0: Mm-hmm.
1: Yang belum kenal, yang kenal.
0: Mm-hmm.
1: Yang udah kenal ya Mbak Bayi aja.
0: Oke okay deh. Terus?
1: Ini katanya dedeknya mau minta lagu Cinta Merah Jambu katanya.
0: Kemarin udah Cinta Merah Jambu.
1: Ya kemarin
0: masa
1: minta lagi.
0: Oke oke, ya udah kalau gitu.
1: Ya.
0: Terima kasih ya, geng-geng ya. Pantang Radio.
1: Pantang Radio Trirama dong.
0: Terima kasih untuk Mbak Atun Duka Lara yang ada di Kota Gajah. Pak Emirja selamat malam, ada Bu Watini Wazaitun ya lagi pantengin enggak malam hari ini, selamat malam. Ada Mas Dwi Ranger juga apa kabar? Ada Mas Pardi di Kota Gajah juga selamat malam. Tadi mau sapa-sapa dulu untuk para pelanggan-pelanggan setia produk herbal Agarilus dan produk POC atau produk herbal yang ada di Radio Trirama FM ya, yang hari ini sudah datang ke acara Baksos di Rumah Makan Rowo Ireng. Ada Mbah Siti Aminah bakul pisang dari Rumbia, selamat malam. Ada Pak Jumiran di SB 11 keluhan linu konsumsi 2 paket, tadi sudah COD sama Joko juga, terima kasih, selamat malam ya. Ada lagi Mama Aca dari SB 1 selamat malam. Ada Mbah Haji Mahmud di SB 8 selamat malam. Ada Pak Suhadi di SB 5 selamat malam juga. Ada lagi Bapak Suyadi yang ada di Y Sebuti SB 11 malam Pak. Barangkali ada yang lagi pantengin malam hari ini. Ada Mbak Sugiman JPeng dari SB 5C selamat malam. Pak Suwardi di Taman Asri, malam ya Pak ya, makasih udah borong produknya. Terus ada lagi Bapak Mas Duri di SB 14 juga selamat malam. Oh ini nambah ini madu kacik ya, mentang-mentang ada bonus beli satu gratis satu, aduh langsung diborong, terima kasih ya. Ada lagi Pak Said dari SB 16, Pak Sunarto dari SB 10 juga selamat malam, terima kasih. Ada lagi yang di seputaran SB 11, Ibu Yana, malam Bu. Ada lagi Pak Nasikin, oh ini owner Rumah Makan Rowo Irengnya, terima kasih ya Pak ya. Ada Mbah Misri dari SB 9 juga selamat malam. Ada Pak Yusuf di SB 3 juga selamat malam. Mbak Ndoro Ayu dari SB, terima kasih sudah borong. Ada Pak Madi Gemah dari Sebuti Raman. Pak Gito SB 9 juga selamat malam dan terima kasih.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radio Gistara, Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, sebanyak 4.235 anak di Kabupaten Lampung Barat terindikasi masuk kategori anak tidak sekolah atau ATS. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersama kantor Kementerian Agama karena menyangkut hak pendidikan ribuan anak. Pemerintah akan melakukan validasi data hingga tingkat PEKON untuk memastikan keberadaan dan kondisi masing-masing anak yang tidak bersekolah. Kasipetmat Kemenag Lampung Barat Suherman mengatakan, angka 4.235 anak tersebut bukan sekadar data administratif, melainkan menyangkut masa depan anak-anak. Dari proses verifikasi, pemerintah akan memetakan berbagai penyebab anak tidak bersekolah, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan akses pendidikan, pernikahan usia dini, hingga persoalan administrasi kependudukan. Bagi anak yang masih berada pada usia sekolah, pemerintah akan mendorong mereka kembali ke sekolah umum maupun madrasah. Sementara bagi anak yang terkendala usia atau sudah bekerja, akan diarahkan mengikuti pendidikan non-formal dan program pendidikan kesetaraan melalui PKBM maupun SPNF SKB. Pemkab juga menyiapkan strategi jemput bola dengan membentuk relawan penanganan anak tidak sekolah mulai tingkat kabupaten, kecamatan hingga PEKON. Para relawan nantinya akan mendatangi keluarga secara langsung, memberikan pendampingan kepada orang tua dan anak, serta membantu proses mereka kembali mendapatkan pendidikan. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan anak tidak sekolah yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dan unsur terkait di Lampung Barat. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang rusak, yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
0: 93,1 Tri Rama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
4: Asik sekali.

0: Yeay, hakikat sebuah cinta keluarga saat Indonesia. Cinta itu apa? Cinta itu adalah perjuangan ya. Perjuangan antara dua insan yang sama-sama berjuang. Berjuang untuk menyukai seseorang dan berjuang untuk mempertahankan rasa sukanya ya. Mudah-mudahan bisa menghibur keluarga malam hari ini. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Halo Abang, kenapa dirimu telat-telat?
1: Gak telat ya.
0: Oh, gak telat. Terus kenapa? Mager ya?
1: Saya enggak. Saya ke sebelah dulu.
0: Oh, ke sebelah dulu. Ngapain ke sebelah?
1: Biasa sebelah kan cantik-cantik.
0: Oh, cantik-cantik. Terus mampir di situ betah gitu ya?
1: Iya toh.
0: Oh, alah. Oke deh, silakan Abang.
1: Apa? Umur request ya?
0: Iya.
1: Siapa di hatimu?
0: Hah?
1: Siapa di hatimu? Siapa di hatimu ya?
0: Coba dicari dulu ya. Silakan salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat siapa di hatimu? Bener kok. Salamnya. Gimana sih?
0: Buat siapa?
1: Tadi Mbak Neri ya. Selamat malam ya. Bu Muslimah juga selamat malam ya. Bu Ribut, Bu Suprapti juga selamat malam ya. Ayahnya selamat malam. Terus buat apa ya? Obrolan juga saat malam ya. Trial A buat Lia, maklum itu saat malam ya. Pak Turina juga saat malam ya. Ada Sena saat malam. Terus buat siapa lagi?
0: Siapa?
1: Pak Yangkit juga saat malam ya. Lumiasinya juga saat malam. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Itu Papa Andri juga saat malam ya. Terus semua saya mau bagas ya saat malam Mbak Nelin ya. Semua saja lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam banyak. Lagunya ada
0: ini lagunya tuh belum ada yang versi rekaman loh. Ini durasinya panjang-panjang. Masih live.
1: Masa belum ada ya?
0: Belum. Nanti kayaknya ini beberapa minggu lagi ada yang rilis kayaknya.
1: Kata siapa?
0: Iya, ini pasti ada yang rilis.
1: Pasti ada.
0: Oh, nah, ini lagu tanya. Malaysia kan lagunya Rahmat kan ini.
1: Oh, lagunya Rahmat itu. Kan ada apa lagi naik daun.
0: Iya, bentar kalo lagi jatuh, itu. Bentar lagi naik daunnya.
1: Iya, naik daunnya. Apa ya? Ayo. Kita perai Tuhan aja lah ya.
0: Lagunya Bu Muslimah itu.
1: Enggak ya.
0: Oke deh. Terima kasih.
1: Yang versi lain.
0: Ya, oke.
1: Okay. Saya versi koplo aja.
0: Ya, Panteng Radio.
1: Panteng Trirama. Dadah.
0: Oke deh, terima kasih. Kok abis ya tenggorokan saya? Keluarga sehat, apakah kurang minum? Padahal hari ini tuh minumnya udah banyak ya. Apalagi kalau sore hari tuh banyak minum, nanti tuh bisa bikin kita tuh pipisnya lebih lancar ya. Nah, untuk keluarga yang mau minum tuh, banyakin minum di sore hari. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali Westi.
0: Iya Allah, selamat malam Bunda Samba.
2: Selamat malam Mas Fandi, apa kabar?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat. Kok panjang umur ya? Tadi tuh Fandi tuh nginget-nginget Bunda Samba loh. Kok Bunda Samba hadir di sini?
2: Nyambung berarti ya.
0: Ya enggak tahu kok tiba-tiba ya. Tadi tuh Fandi tuh mikirin Bunda Samba, serius loh, ini nggak bohong loh ya.
2: Iya benar, Fandi siaran tuh.
0: Ya Allah. Oke, Bunda Samba besok ada acara Baksas di Kansa, mudah-mudahan bisa hadir ya.
2: Insya Allah.
0: Silakan Bun.
2: Lagunya apa Mas Fandi?
0: Lagunya mau request boleh atau mau ikutan aja boleh.
2: Ikutan aja lah ya.
0: Oke deh, silakan. Mau kirim goyang buat siapa Bunda?
2: Yang baru turun dari siapa?
0: Namanya Abang Julius. Kok ketawa, namanya Julius beneran. Julius ora urus itu namanya.
2: Siapa? Bukan abang, emas aja lah ya.
0: Ya, emas, adik, dedek. Senengnya dia dipanggil dedek dia. Dedek ya. Julius, iya.
2: Oh, kita panggil Mas aja lah.
0: Boleh, Mas Julius malam, terus siapa lagi?
2: Malam ada Mbak Neri ya, selamat malam.
0: Ya.
2: Mak Lumintu ya, selamat malam.
0: Ya.
2: Melin, ada Ibu Muslimah, selamat malam.
0: Ya.
2: Ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Ada PLA nya selamat malam. Siapa?
0: Bun. Siapa? Kok ketawa? Siapa, Bun? Halo. Ya, terus siapa lagi kok ketawa? Terus siapa lagi?
2: Oh, ada Nelma Mama Bagas selamat malam.
0: Oke. Okay. Siapa lagi?
2: Oh, Mbak siapa ya?
0: Siapa?
2: Semuanya
0: siapa sih, Bun? Oke deh,
2: untuk semuanya lah teman malam
0: ya, udah gitu terima, aja
2: terima kasih waktunya Mas Bandi.
0: Sama-sama, silakan beristirahat ya Bun ya.
2: Mudah-mudahan Mas Bandi sehat selalu
0: ya. Oke deh kalau gitu Bunda Samba Pateng Radio.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Samba sudah bergabung ya. Di belakangnya selamat malam. Selamat malam Bang Fandi, malam juga. Oh, ini ada yang dari Bandar Lampung. Namanya Butet ya, alias Bunda Italiana Nasution. Mau telepon boleh di 0812 12 12 9310. Ini nomor siapa sih yang baru ini, gak dikasih nama ya. Udah jam 9 lewat 28 menit ya, keluarga sehat yang udah ngantuk, udah nguap malam hari ini, silakan tidur, jangan begadang ya. Karena begadang tuh gak baik loh buat kesehatan, apalagi untuk keluarga yang punya masalah dengan paru-paru ya. Biasanya begadang dikit gitu loh, langsung ngaruh, langsung sesek ya. Terus gak ada tenaga buat beraktivitas di besok pagi, gampang capek. Makanya perlu tidur tepat waktu ya. Kalau hari ini gak tidur siang, ayo langsung tidur di jam-jam pas ngantuk malam hari ini. Besok mulai aktivitas kembali ya. Sebelum aktivitas, biasakan olahraga. Keluarga bisa mencoba gerakan olahraga plank. Tahu nggak plank itu apa? Plank itu gerakan kayak push up ya. Jadi push up itu kan kalau push up kan tangannya kan naik turun gitu ya. Tapi kalau plank itu tuh keluarga set bisa tangannya naik, tangannya turun aja ya. Terus posisi badan kita itu agak jauh dari lantai ya. Pokoknya kayak gerakan push up ya. Tapi kalau push up itu kan naik turun. Nah kalau plank itu nggak naik turun. Nah bisa dicoba gerakan seperti itu kurang lebih 1 menit. Nah itu bagus sekali untuk apa? Untuk kekuatan tangan, kekuatan badan, dan kekuatan kaki. Atau nyoba olahraga-olahraga lain yang keluarga sehat sanggup ya. Karena nggak semua jenis olahraga itu tuh keluarga sehat bisa melakukannya. Karena itu tadi karena faktor usia, atau bahkan mungkin karena tulangnya kurang kuat karena punya masalah osteoporosis atau radang sendi ya. Usahakan gerakan tangan, pokoknya lakukan peregangan-peregangan yang keluarga sehat bisa. Anda juga bisa cari contoh-contoh peregangan olahraga yang mudah di YouTube ya. Pokoknya banyak tuh jenis-jenis olahraga ringan yang bisa keluarga sehat lakukan di pagi hari, yang punya manfaat untuk meningkatkan mood kita, memperbaiki suasana hati, dan bisa bikin tenaga kita tuh lebih full di siang harinya ya. Nah, sebelum sarapan besok bisa kok konsumsi produk susu, apalagi susu Etawa nih ya. Yang terbaru ada susu Etawasi, beli 3 cuma Rp200.000. Bisa juga konsumsi susu-susu yang sudah Anda beli seperti susu Etabes, Etakol, Etabos, atau Zigo 26, atau Etamed, minumnya 2 sendok makan. Kasih air panas, aduk-aduk lalu minum deh. Minumnya boleh pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur, biar badan kita lebih sehat dan terhindar dari berbagai macam keluhan penyakit kronis. Untuk produk susu atau bahkan produk herbal Yang lainnya bisa langsung didapatkan di Radio Trirama FM. Mau COD boleh hubungi nomor call center di 0831 760 600. Satu lagi, keluarga sehat, besok jangan lupa ya, acara Baksos di Radio Kansa FM. Lanjut lagi hari Selasa, acara Baksos di Pasar Margo Toto, Metro Kibang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: Wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
2: Asyik sekali, Besti.

93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam, asik sekali, best.

Terima kasih keluarga Sehat Indonesia sudah pantengin Goyang Malam di edisi malam hari ini, malam Senin ya. Selamat beraktivitas untuk keluarga yang masih lembur dan selamat beristirahat untuk semuanya yang mau tidur malam. Jangan lupa konsumsi produk-produk herbal bisa langsung didapatkan di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Fani pamit dulu ya, sebelum pamit besok ada acara baksos di Radio Kansa FM. Lanjut hari Selasa acara baksos di Pasar Margo Toto Metro Kibang. Fani pamit dulu, akhir kata wassalamualaikum dan sampai jumpa.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 10 malam.
1: Turun radio, pemberi rama, digoyang-goyang asyik.
2: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
3: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
2: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
4: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Selamat menikmati serat malam dan selamat bernostalgia di malam Senin di tanggal 30 Agustus 2026. Alhamdulillah untuk iman keluarga sehat ya. Jumpa kembali bersama Jess dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti di album Nostalgia Persembahan Madu Agar Lulus Keluarga Sehat ya. Atau yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 12 3 10, Facebook di Radio Trirama FM. Satu didang kembali untuk tim keluarga sehat ya, wali di album Nostalgia Persembahan Madu Agar Lulus.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, satu dedeng keluarga sehat ya, dari Tommy J. Pisa Suratan. Dan yang pertama tadi ada ayah ya. Jadi untuk demo keluarga sehat ya, untuk yang mau request dedang-dedang album nostalgia, boleh banget nih keluarga sehat ya, bisa WhatsApp ya. Atau untuk di Facebook juga boleh. Untuk yang telepon maaf ya bes ya, nggak bisa angkat telepon. Dan terima kasih untuk demo keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk madu agarilus. Terima kasih juga yang sudah hadir di acara bakti sosial atau di rumah makan Rowo Ireng yang ada di Seba 8 ya, Lampung Tengah. Jangan lupa untuk besok keluarga sehat ya, yang mau konsultasi dan juga cek kesehatan gratis, dapatkan produk promonya bisa dapatkan untuk di ya Radio Tri Rama dan juga jaringan. Yang mau hadir di acara bakti sosial, datang ke Radio Kansa yang ada di Terida atau keluarga sehat ya. Dan setelah itu nanti di tanggal satunya itu di Metro keluarga sehat ya. Jadi untuk acaranya tinggal 2 hari lagi BC. Jadi jangan sampai kamu gak hadir. Kalau mungkin masih ada di ya dekat kamu keluarga sehat, masih terjangkau ya, gak terlalu jauh gitu ya. Atau dia mau COD juga bisa keluarga sehat deh, besok ya aja semua ke Raman Utara. Jadi bisa di list dari sekarang. Dan terima kasih juga untuk di kesempatan ya, di malam ini sudah menyatu baik untuk di WhatsApp atau juga untuk di Facebook ya, di Radio Tri Rama FM. Selamat malam untuk di keluarga sehat ya. Terima kasih tadi yang sudah COD ya, sama Ajaznya bes. Banyak sekali tadi yang sudah ya untuk COD di kesempatan hari ini. Untuk di tanggal 30 BC ya, Agustus 2026. Untuk yang telepon maaf ya BC ya, nggak bisa angkat telepon. Ini tadi ada yang telepon. Terus nggak bisa loh ya. Oh, jangan telepon terus ya Ki Semar ya. Jangan ya, soalnya nggak bisa angkat telepon ya untuk ke acaranya aja sekolah dikeset ya. Oke, terima kasih untuk di keluarga sehat ya. Untuk di album nostalgia keluarga sehat ya, ada persembahan tadinya madu agarilus, ada madu pala, nomor profit lambung dan juga madu hitam pahitnya. Dan untuk di keluarga sehat ya, selamat malam pada Rusli Jati Datar sedang mendapatkan si lambung di Inovasi Radio Keluarga Sehat ya. Serum juga ada Pak Beori Zero Mataram Udik ya, sedang mendapatkan si lambung juga. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat, terima kasih. Ada Mbak Siti Aminah ya, sedang mendapatkan madu lambungku. Ada Pak Jumiran SB11 tadi juga sudah COD madu nomor fit ya, sama Ajesnya bes. Selamat malam, ada Mama Aces SB1 sedang borong si lambung. Selamat malam juga ada Bapak Suyadi Wai Seputi SB11 sedang mendapatkan madu hitam pahitnya keluarga sehat ya. Ada Mbah Sugiman SB5 sih sudah mendapatkan madu nomor fit ya. Dan juga selamat malam untuk di keluarga sehat ya. Ada Pak Sunarto SB10 sudah mendapatkan madu nomor fit. Selamat malam, ada Mbak Sisri dari Penjerejo Kulon Asam Lambung sudah mendapatkan madu lambungku. Selamat malam juga ada Mbak Misri ya, SB9 sudah mendapatkan si lambungnya keluarga sehat ya. Terima kasih ada Mbak Ndoro Ayu.
Mandoroyu sudah mendapatkan ya si lambung juga. Tadi sudah hadir di ya Rowo Ireng Keluarga Sehat, rumah makan Rowo Ireng yang ada di Seba 8 Keluarga Sehat. Jangan lupa besok acara bakti sosialnya di ya Radio Kansa di Tridato Keluarga Sehat ya. Yang mau hadir konsultasi boleh langsung aja datang ke sana Keluarga Sehat ya. Oke, satu dendang Keluarga Sehat. Jangan kemana-mana, yang mau ikut tergabung masih ditunggu atau kenimal Keluarga Sehat di album Nostalgia, persembahan untuk Madu Agarilos.

Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

0: untuk meningkatkan konsentrasi sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar. Anak tumbuh sehat dan cerdas.
1: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel T ataupun Agarilus Drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
0: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
2: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktunya

0: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
1: Bener bu, kemarin rasanya persendian ini tenceng kerut, ngilu, linu. Semenjak dibelikan Madhuna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
0: Udah dibilangin kok, Madhuna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
2: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madhuna Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan cukup dengan sehari sekali.
0: Alhamdulillah pak, semenjak minum Madhuna Murafit, sekarang kalau mau tidur bapak udah gak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih bapak lagi toh.
3: Iya.
0: Jadi aman pokoknya. Apa tuh pak? Madhuna Murafit apa?
3: Masa gak paham lu
4: Madhuna Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madhuna Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madhuna Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
5: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
6: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, terima kasih keluarga sehat yang masih setia menemani di album Nostalgia. Resepahan madu agar lulusnya keluarga sehat ya. Terima kasih juga untuk tim keluarga sehat ya, sudah menyatu untuk di malam Senin ya, untuk di tanggal 30 Agustus 2026. Terima kasih untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk madu agarilus. Dan jangan lupa juga untuk keluarga sehat ya, konsumsi rutin setiap harinya keluarga sehat ya, untuk pencegahan keluarga sehat Indonesia. Tapi untuk di sempat di malam keluarga sehat ya, untuk yang baru pertama kali jangan lupa untuk dikonsultasikan terlebih dahulu ya. Untuk di call center kita di 0831 760 600. Dan untuk keluarga sehat di Indonesia bisa ya, kita akan rekomendasikan sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat di Indonesia dapat ya, untuk keluhan keluarga sehat ya. Dan untuk di kesempatan di malam ini juga untuk keluarga sehat di Indonesia, untuk yang pastinya ya, mungkin untuk di kesempatan di malam ini ingin mendapatkan ya tadi keluarga sehat ya, waduh agar bisa langsung dapatkan di radio dari Ramadan juga jaringan. Kita juga ya tidak pasti yang keluarga sehat di Indonesia tersedia di toko online. Jadi untuk keluarga sih bisa langsung datang aja keluarga sehat ya di Radio Trigrama atau jaringan keluarga sehat ya.

madu garilusnya keluarga sehat ya, banyak varian seperti madu pala, madu lambungku, madu nomrafit ya, madu hitam pahit dan juga si lambung. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, madu nomrafit atau keluarga sehat yang mungkin yang punya permasalahan asam urat, rematik, pegel-pegel, linu, kecapean karena habis beraktivitas sih, atau proses pengapuran kebas sih, bisa konsumsi madu nomrafit keluarga sehat. Dan untuk keluarga sehat yang punya permasalahan asam lambung, lemah gerd, bisa konsumsi madu lambungku atau si lambung

Dan untuk ya selanjutnya ada madu hitam pahit untuk bedah kita, kolesterol ya, darah tinggi, stroke ya. Jadi bisa konsumsi madu ya, untuk madu hitam pahitnya untuk penderita ya, untuk yang susah tidur, migrain ya, atau mungkin untuk anak-anak ya, untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kecerdasan otak anak, ini bisa ya konsumsi madu pala. Untuk madu agarusnya jangan lupa dikonsumsi sehari 3 kali, pagi, siang dan juga di malam hari. Dosisnya 1-2 sendok makan. Atau bajikan cabai cukup sekali saja ya, best ya. Silakan yuk untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan, dapatkan untuk di Radio Tri Ramadan juga jaringan pastinya keluarga sendiri yang maco dia juga bisa. Yang besok mau acara bakti sosial yang mau hadir, cek kesehatan gratis dan juga konsultasi bersama konsultan herbal Agarilus ya, bersama Bu Namita Ninjaya dari Kota Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat ya, dapatkan juga produk promo, promo pahlawan juga banyak sekali base ya. Atau pembelian BOC dapatkan kupon di dalam kemasan, beli satu drink gratis satu drink dengan kemasan hemat, beli satu seldi gratis Zigo 26, beli satu morinda gratis satu morinda dengan kemasan yang hemat, beli untuk ya 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama, keluarga sehat ya. Dan untuk ini keluarga saya kembali satu dendang ya untuk ya di malam ini. Terima kasih untuk keluarga sehat yang sudah setia konsumsi untuk ya baik madu agarilis atau produk herbal lainnya ya. Lagi satu dendang keluarga saya ini kembali, yang mau request boleh ya saya. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia Trirama.

0: Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi, jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Bapak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
1: Wangi banget, Bu. Aduh,
0: waduh,
1: tapi lambungku.
0: Kenapa lagi nih?
1: Perih lagi nih, Bu. Mual.
0: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh, Pak.
1: Kembung lagi.
0: Oh iya, Pak.
1: Ibu ingat apa?
0: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
1: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
0: Loh, Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
1: Iya.
0: Nah, gimana?
1: Enak ya, Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
0: Loh. Wow, benar-benar manjur ya, Agarilus madu lambungku.
1: Oh, iya dong.
2: Agarilus madu lambungku kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus Madu Lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

Oke, masih di Pasul Wasigen dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Jabatan Wibor Lombok Timur. Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia Persembahan Madu Agar Rilis ya. Dan kali ini sudah di jam 11 waktu Radio Tramadan sekitarnya. Ada persembahan ya, Madu Trirama KJ, madu untuk memberikan stamina pria dewasa ya. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan seperti untuk ya ejakulasi dini, lemas sawan, hipoten ya, atau mungkin untuk keluarga sehat yang memberikan durasi tahan lama, perhatikan libido dan juga ereksi, obat ejakulasi di keluarga sehat ya, mengentalkan sperma juga untuk keluarga sehat ya, dijamin pokoknya ya. Kamu lebih akan disayang sama pasanganmu keluarga sehat ya. Cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan ya. Jadi untuk keluarga sehat ya, untuk yang sudah mendapatkan Madu Trirama KJ, Madu Trirama KJ juga ya, untuk formulasinya juga sudah disempurnakan. Jadi untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan silakan, bobong masih ada promo juga, beli 1 gratis 1 ya, cuma 150.000 saja. Selamat malam untuk ini keluarga sehat ya, ada Bang Putra Ogan. Selamat malam sudah streaming ya, untuk ini keluarga sehat ya. Selamat malam, kembali aja saya ucapkan, ada Bunda Elizabeth Superabdi ya. Selamat malam Bunda, selamat malam Majes yang ada di Sobat Banyak Seba 6 Tanjung Krajan. Hadir untuk Majesnya, selamat bertugas. Semoga saya selalu, amin, terima kasih. Selamat malam juga ada Socha Tabi pun ya pun, Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir di album Nostalgia. Selamat malam juga ada Mas Aryo Mahardika, Semarang juga hadir keluarga saya di malam ini. Thank you, terima kasih sudah setia menemani di malam keluarga sehat ya. Dan terima kasih juga yang sudah mendapatkan Madu Trirama Kajing. Tadi ada Pak Nasikin ya, owner kolam renang, owner rumah makan Rowa Ireng, sudah mendapatkan Madu Trirama KJ-nya ya. Ada Pak Kaderi Pramuka sudah mendapatkan juga ya Madu Trirama KJ. Selamat malam juga ada Mbah Haji Mahmud SB8 sudah mendapatkan Madu KJ-nya keluarga sehat ya. Untuk promo pokoknya jangan sampai ya kehabisan ya besi kamu ya. Oke, selamat malam juga untuk keluarga sehat ya, untuk yang sudah setia tentunya keluarga sehat yang menemani di malam ini. Ada Pak Mas Duri SB14 juga sudah mendapatkan untuk ya Madu Trirama KJ-nya keluarga sehat. Lagi kembali satu dendang album Nostalgia keluarga sehat ya, untuk menemani di malam keluarga sehat di malam Senin. Besok kita sudah mulai beraktivitas kembali. Oh, di hari liburnya mungkin kamu libur ya besi.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi
0: oh, ya?
1: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara. Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda, ya, Bu.
2: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
3: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga, sehat ya sudah ya menemani di malam ini. Sudah 1 jam setengah. Kita untuk di malam ini keluarga sehat ya. Sudah di menit 25 atau di jam 11 waktu Radiator Ramadan sekitarnya. Masih di album nostalgia persembahan Madu Tri Rama KJ. Aduh, untuk meningkatkan stamina pria dewasa ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Besti. Selamat malam kembali. Ada Bang Putra Ogan ya. Dedanya bintang tak merelakan kalau enggak menunggu kabarmu ya. Buat Besti, selamat bertugas ya selalu. Dan pastinya terima kasih ya. Kembali kasih untuk dirimu ya Bang Putra Ogan yang ada di Tabin. Sudah setia menemani di malam ini ya. Jadi sambil rehat atau sambil beraktivitas ini Bang Putra Ogan. Atau dendangnya bintang tak merelakan ya. Semoga dendangnya masuk ya, bintang tak merelakannya. Jangankan bintang, aku aja tidak merelakan ya. Kalau enggak menunggu kabarmu. Ini betul ya, lagu nostalgia ya. Karena untuk dendangnya semuanya enggak masuk ini Bang Putra Ogan ya. Ini dendang nostalgia bukan nih. Nostalgia JS masa enggak masuk? Iya ini. Menunggu kabarmu juga enggak masuk ini. Untuk gede malam keluarga sehat ya. Menunggu kabarmu. Adanya menunggu ya gajian kayaknya Bes. Terima kasih sudah menyatu di malam keluarga sehat ya. Di album nostalgia ya. Atau persembahan Madu Tri Rama KJ-nya ya. Jadi untuk keluarga sehat di malam ini, again untuk yang sudah punya pasangan suami istri mungkin pernah ya, ya mengalami ya atau permasalahan sama stamina ya pria dewasa. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang ingin konsumsi ya, untuk wanita ini juga bisa banget keluarga sehat ya. Nah, karena tidak hanya untuk dikonsumsi pria saja, untuk wanita juga bisa. Jadi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh, melancar peredaran darah tuh ya, melancarkan peredaran darah, menguatkan libido dan juga ereksi, obat ejakulasi dini, lemas sawat, ibuprofen, dan juga membuat tubuh tetap ya segar bugar setelah berhubungan ya. Dan untuk ini keluarga sehat Indonesia, coba dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Atau untuk Madu Tri Rama KJ-nya bisa dirutinin selama 2-3 hari ya, untuk dikonsumsi ya 1 sendok sebelum tidur keluarga sehat ya. Dan untuk ini keluarga sehat, informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita ya di 0831 760 600. Bang Putra Ogan, dendangnya mungkin bisa diganti ya Bang Putra Ogan nih. Mungkin bisa diganti ya, gelas-gelas kaca mungkin nih. Ya langsung ready ya Besi. Untuk tadi belum masuk dendangnya ya, menunggu sama ya bintang apa tadi, bintang kejora kali. Bukan ya JSM ya. Terima kasih buat Bang Putra Ogan, selamat malam dan juga selamat ya bernostalgia di malam ini. Dan selamat menikmati serat malam ya. Dan juga untuk keluarga sehat Indonesia yang belum ya tidur, bisa untuk di malam ini yang mau bergabung. Dan untuk ini keluarga sehat ya, satu dendang kembali untuk ini keluarga sehat. Untuk Bang Putra Ogan masih ditunggu ya, untuk request dendangnya di 0812-12-12-12-31-0. Atau kedua juga selamat malam dan selamat bernostalgia.

berputar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: hele.
1: Toto,
0: baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: saatnya keluarga sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di studio radio Kansa FM. Alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah sedia menemani di malam Senin di tanggal 30 Agustus 2026. Gak kerasa ya, sudah di penghujung akhir acara untuk di malam keluarga sehat ya, persembahan madu Agerlus dan juga madu Tri Ramakaji. Selamat beristirahat, waktunya Jess pamit. Ajaz agar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Persiapan Kemerdekaan RI. Dikutip dari ensiklopedia Kemdikbud, di masa pendudukan Jepang, Indonesia dijanjikan untuk merdeka. Janji ini didapatkan setelah Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa bangsa Indonesia berkesempatan berperan dalam politik dan pemerintahan. Setelah Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Jepang berikutnya Kuniaki Koiso mengumumkan dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo 7 September 1944 bahwa Indonesia bisa merdeka kelak di kemudian hari. Indonesia pun boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sehari setelahnya. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diumumkan pada 29 April 1945. Ketuanya adalah Dr. Andes Rajiman Wedio Diningrat, sedangkan dua wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan RP Suroso.
0: Semara Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Tri Rama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
4: 11 makin bergelas. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bes. Lagi pada ngapain nih pagi hari ini? Lagi pada nungguin diriku mau begadang barengan diriku? Ya, boleh. Seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Masih di acara begadang, masih persembahan spesial daripada Madu KJ Tri Rama FM ya. Madu kuat, tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi sehat.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Masih di acara Begadang.
3: Begadang.
2: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Selamat pagi, Bes. Lagi pada ngapain nih pagi hari ini? Lagi pada nungguin diriku. Selamat pagi ya, yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini, Bes ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah ronda, juga selamat pagi bapak-bapak ronda semuanya. Jangan ngarengkol saja di pos ronda, gak cuma pindah tidur doang di pos ronda, gak cuma ngarumpi saja di pos ronda, keliling-keliling desa mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun juga untuk besi-besi ke tayang-tayangku yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi bapak satpam. Udah pada ngopi belum di pagi hari ini? Ngopi dulu biar tambah semangat, biar tidak ngantuk, biar semakin hobah ya. Ataupun juga yang memang di pagi hari ini besi-besiku lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan ya. Yang lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi Bes. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini. Ataupun juga yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan ya. Yang lagi pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, juga selamat pagi warga Palembang dan juga sekitarnya. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya Bes ya. Ataupun juga untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada kabar terbaik di pagi hari ini. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada

yang tayang well-well dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku bakal menemani besti-besti tayang-tayang. Diriku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada sehat, biar pada semangat, biar semakin hoba, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini, besti-bestiku, tayang-tayangku. Pergunakan di 08 12 9310, boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan. Jika jangan lupa di follow fanpage Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM ya. Status terbarunya sudah ada loh bes, tinggal di komentar, nanti aku sapa satu persatu ya. Ataupun juga yang memang lagi pada TikTokan, jika jangan lupa di follow TikTok Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM ya. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya bes ya. Selamat pagi bes. Seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku menemani besti-besti tayang-tayang well-well. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar dari yang cantik, sekarang yang ganteng, yang gagah perkasa, idaman para wanita namanya Wahyu Dinata, menemani besti-besti tayang-tayang well-well ke semuanya ya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kajatri Rama FM, madu kuatan lama.

Semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Tidak loyo kayak kamu kenapa yang ngelempuruk, bayin ngana gue ya bakanya dikonsumsi. Rutin yang namanya madu kaja dari Rama FM setiap hari ya. Langsung merapat ke radio kesayangan anda ini. Boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih ya Bes yang selalu rutin mengkonsumsi madu kaja Trirama FM. Mudah-mudahan

Bingung bes, buruan langsung dikonsumsi, buruan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan di 0831 760 600 ya. Halo, selamat pagi, Begadang Persembahan Madu Kajet.

0: Alhamdulillah. Walaupun agak-agak sedikit-dikit gimana, tapi tetap semangat menemani bestiku. Bun.
1: Kayaknya serak-serak basah.
0: Serak-serak basah. Bun, dari mama request lagunya apa, Bun?
1: Sebuah nama.
0: Coba apalah arti sebuah nama? Adanya cuma Bang Panji Irawan. Sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa, Bun?
1: Digoyangnya untuk Nelin.
0: Nelin, 3 serangkai kilo, Nelin.
1: 2 serangkai sekarang.
0: 2 serangkai ya.

0: Selamat pagi.
1: Ada siapa tuh? Mas Julius ya, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Ininya selamat pagi.
0: Pagi.
1: Ada maklumin tuh ya, selamat pagi.

0: pagi.
1: Pagi.
0: Anda Hasan sehat, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Anda betul lagi ya.
1: Siapa lagi?
0: Oh, ada yang langgeng ya, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Anda siapa itu? Mama Melda ya, selamat pagi.
1: Pagi.

0: ini Abinawati.
1: Abinawati si milik kita pagi.
0: Selamat pagi ya, selamat pagi.
1: Prikiti.
0: Ada satu lagi ya.
1: Coba lagi.
0: Ada apa? Ada untuk semuanya.
1: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa? Spesialnya ada.
0: Spesialnya untuk Ayu di keluarga. Mudah-mudahan.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bun. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu ya Bun. Pantang radio Bun.
0: Terima kasih.
1: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Samba dari Tridatu Lampung Timur ya, warga Tridatu dan juga sekitarnya. Jangan lupa loh, nanti kita adakan cek kesehatan gratis, bakti sosial barengan dengan konsultan obat herbal dari Solo, Jawa Tengah. Ada dokter Ibu Mita Aninjaya bakalan hadir nanti ya, dari jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore. Buruan langsung hadir, warga Tridatu Lampung Timur, warga Sukadana dan juga sekitarnya ya. Halo, selamat pagi Begadang bersebat madu kajian dari Rama FM. Dengan siapa, di mana, adakah yang bisa saya banting di pagi hari ini Ibu?
2: Gak ada. Kamu kenapa ngantuk?
1: Aku lagi menahan ini Bapak.
2: Pantas kelihatannya kriap-kriap gitu.
1: Bukan ya, menahan kriap-kriap Bapak. Aku lagi menahan beratnya kepala Bapak.
2: Oh, ya udah tinggal aja kepalanya ya kalau ampun.
1: Bisakah bisakah saya oper dulu ke si kepala saya ini Bapak?
2: Apa ini apa demi kau dan sebuah
1: ya
2: hati
1: ampun,
2: ya
1: Gusti.
2: Ya ampun.
1: Liatin tulisan di komputer kayak berkunang-kunang Bapak. Aduh. Kayak ada dua Bapak.
2: Apa iya? Aduh kasih.
1: Bapak, dirimu mau request lagunya apa?
2: Apa ya enak ya deh. Malam-malam ya.
1: Apa? Dari mah udah pagi atau udah ganti
2: ya,
1: hari?
2: Pagi.
1: Ini mah di akhir bulan, ini mah tanggal 31 bukan ya. 30 lagi.
2: Iya. Udah mau iya udah akhir bulan ya.
1: Nah, iya akhir bulan tapi di awal pekan di hari Senin, ini mah bukan hari Minggu lagi.
2: Tambah pening lagi ya.
1: Jadi tembing ya. Kenapa udah memasuki mau bulan 9 lagi, best.
2: Cepet banget ya.
1: Cepet banget.
2: Baru kemarin merdeka.
1: Cepet banget juga bayar angsurannya.
2: Saya mau ini deh.
1: Apa
2: tadi ya?
1: Apa?
2: Ini apa? Dua cincin.
1: Apa?
2: Ya. Dua cincin.
1: Yang satu buat siapa?
2: Enggak dua-duanya, kan enggak punya.
1: Enggak dua-duanya, enggak punya. Iyalah, Gusti mesakno mentoyo. Ya,
2: mesakno.
1: Iyalah, ini sing gelem apa ora si bes?
2: Enek.
1: Karo wong siji iki bes.
2: Enek.
1: Princess Wai Bungur, gas. Gas, gas, tak dukung pokoknya.
2: Kita gas kok kan mungkin ngumpet-ngumpet.
1: Piye?
2: Kupet-kupet
1: ke priwek.
2: Mikir kabelnya.
1: Ya lah, ya sing duwe kabel lho kono kok takon karo aku, kan aku jadi mumet ngene aku. Lah jan wong Taman Sari siji iki bes. Ya dikoyang dulu buat siapa?
2: Tadi buat Bunda Samba ya, selamat pagi.
1: Selamat
2: ya.
1: Pagi.
2: Buat selamat pagi. Buat Eri ya, selamat pagi. Kang Deva selamat pagi.
1: Kang Deva belum pulang, lagi merantau ke Lilin.
2: Anda yakin dia merantau?
1: Merantau dia pada belum resmi.
2: Oh,
1: nanti gitu. Kalau udah resmi baru pulang ke Lilin.
2: Oh, gitu.
1: Kalau sekarang okay. Masih merantau.
2: Oke. Buat malam ya saat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Buat Ajengnya saat pagi.
1: Pagi.
2: Terus buat Pak Gatot juga saat pagi.
1: Pagi.
2: Buat Nelin. Mbak Neri juga sehat pagi.
1: Mbak Neri.
2: Mbak Bagas juga sehat pagi.
1: Pagi.
2: Terus buat Mami Melda juga sehat pagi.
1: Anje ya. Pagi.
2: Buat DDPN juga sehat pagi ya.
1: Pagi.
2: Terus Om Broto sehat pagi ya. Bu Muslimah ya sehat pagi.
1: Anje pagi.
2: Terus apa lagi ya Pak Yani?
1: Siapa lagi?
2: Ya. Bapak. Kita ya Mas Hasan sehat juga sehat pagi. Ya.
1: Pagi.
2: Terus Pak Pandri juga sehat pagi.
1: Pagi.
2: Terus siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Buat Lia ya, juga sehat pagi.
1: Lia. Kalau
2: malam juga sehat pagi ya. Anda kayaknya sudah tidak kuat ya. Angkat tangan saja. Angkat tangan saja. Saya kasih hati. Ada.
1: Tadi lagunya apa tadi lagunya?
2: Dua cincin.
1: Dua cincin.
2: Pak Bos ini sudah dia sudah tidak kuat.
1: Kalau tidak kuat mah atau lambaikan bendera kuning, Besti.
2: Aduh jangan bendera putih ya. Kamu tuh ya.
1: Bang Jalias. Terima kasih Matur Sembarumun Pantang Radio.
2: Pantang Radio. Dadah.
1: Biasa. Dadah. Siap terima kasih. Terima kasih Matur Sembarumun Bang Julius Purbalingga Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat bersama keluarga tercinta di pagi hari ini ya Bes ya. Halo selamat pagi Begadang Bersobat Maduk aja Tri Rama FM. Eneng Gelis, apa kabar? Kumaha wartosna damang?
3: Damang.
1: Alhamdulillah. Kumaha?
3: Rewang wae.
1: Rewang wae. Heeh. Iraha tuh pada di rewangan, rewang wae.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dirimu lagi ngapain dirimu?
3: Telepon ya aing.
1: Karena telepon aku. Sabari memikirkan diriku. Bangga atuh diri. Alhamdulillah damang.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah darah ramang walaupun peceklik ge. Ah, iya mah. Peceklik. Coba serba mararahan. Mohon. Di mana-mana aya kahuruan. Coba nepikeun ka hate sorangan kahuruan.
3: Biasa wae ini.
1: Mangga dirimu pada request lagu nanaon iya neng.
3: Meleleh sayang aja.
1: Meleleh.
3: Sayang.
1: Coba atuh sambil dicek atau digoyang heula kersaha digoyangna.
3: Goyangna keur. Ya ya.
1: Mohon. Mohon.
3: Tapi di ujung garam.
1: Mohon.

0: kalau digoyangnya buat semuanya aja, tapi kalau di hatimu kan cuma ada aku. Spesial kersaan spesial.
1: Ya, keluarga
0: ya. Siap. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembahan ya Neng. Mugi-mugi wartosna darara mang sadayana sehat sadayana. Aduh panteng radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih benar sembahan yang gelis darah Malang seputaran Liwa. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya Bes ya. Halo pagi begadang persembahan madu kaja dari Rama FM.

0: Alhamdulillah, damang segar bugar seser bunder, pokoknya sama Mbak Neri.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Neri.
1: Iya.
0: Dirimu lagi ngapain?
1: Lagi telepon yang ganteng.
0: Dirimu lagi telepon diriku, tapi kok diriku lagi memikirkan dirimu ya?
1: Ya gitu pasti deh.
0: Kenapa?
1: Karena yang diangen-angen itu masih di karena aku ingin masukkan ke
0: bukan
1: kemarin.
0: Dirimu ngangen-ngangen diriku, tapi kalau di hatiku cuma ada dirimu seorang.
1: Oh iya, bagus kalau gitu.
0: Mbak Neri.
1: Iya.
0: Dirimu mau request lagunya apa?
1: Dari Tega ya.
0: Tega?
1: Iya.
0: Jen, selalu menyala. Ngene kue. Sambil dicek nih goyangnya, buat siapa nih goyangnya?
1: Para Malang tadi ya.
0: Pagi.
1: Selamat pagi.
0: Siang.
1: Terus ada Bu Isena.

0: Pagi. Pagi. Siap.
1: Coba masuk juga kecil.

Apa lagi? Pagi.

0: Umami Milda.
1: Pagi.
0: Sudah menyatunya.
1: Pagi. Pagi. Semuanya aja spesial buat siapa? Spesial buat Neri. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Amin. Terima kasih matur sembahan Mbak Neri. Mudah-mudahan dirimu juga sehat selalu, semangat selalu bersama keluarga tercinta tuh Mbak Neri. Mbak Neri, Mbak Neri, Mbak Neri, Mbak Neri. Pantang radio Mbak Neri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Neri kecelakaan Nur yang ada di seputaran Kota Gajah. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya, Bes ya. Mama, pagi Ma. Segmen selanjutnya ya, Ma. Nanti aku buka pihak telepon lagi ya, Ma. Masih banyak kebersamaannya, Ma. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku menemani besti-besti tayang-tayang well-well ya, Ma. Em, apa kabar, Em? Segmen selanjutnya nanti aku buka pihak telepon lagi ya, Em. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku menemani besti-besti tayang-tayang ya. Mbak Ning, Mbak Ning Setiawati, apa kabar Mbak Ning? Sehat selalu ya Mbak Ning ya, semangat selalu juga ya. Waalaikumsalam, Mbak Gadang Mas Yode. Aku hadir dari Waikandis, Bandar Lampung ya. Digoyangnya buat yang sudah masukkan, yang sudah menyapa aku, katanya terima kasih. Buat yang sedihnya juga terima kasih ya. Terima kasih ya Mbak Ning ya, dari Bandar Lampung sudah ikutan bergoyang juga ya. Ada Kang Ahyar juga, selamat pagi. Danangnya Bahtera Cinta dari Roma Irama dong, digoyangnya untuk Neng Gelis dari Malang. Ada juga Janita, ada Putra Setia, kemudian juga ada Ibu Sri Suprapti, ada Maklumi itu juga digoyang, kemudian juga ada Bunda Muslimah, ada juga buat Ayuni, terima kasih ya, ternuhun katanya ya. Terima kasih ya Kang Ahyar. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, mudah-mudahan dirimu semangat selalu bersama keluarga tercinta ya. Terima kasih sudah ikutan bergoyang barengan diriku. Mas Juntak juga selamat pagi Mas Juntak, sehat selalu ya Mas Juntak. Diriku menemani besti-besti tayang-tayang sampai dengan jam 3 dini hari nanti.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Tonton radio, tonton drama,
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
2: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Mila,
1: buk deh.
2: Jinji, enten apa Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
2: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih, nggih.
2: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
2: Zigo krim pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
2: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
2: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: Masih di acara Begadang.
8: Begadang.
7: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: idaman Bes. Walaupun pria idamannya lagi siaran, tapi pria idaman tetap bernyanyi ya Bes ya. Wow, amazing. Bes, dilanjut lagi yang kita bergoyang. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kajetri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersembahan Madu Kajetri Rama FM.
1: Selamat pagi, Mas.

0: Gumalis. Ya ampun Gusti Nu Agung. Nu Gumalis.
1: Ya.
0: Iraha.
1: Naona.
0: Iraha we atau isukan pageto atau bar nelpon gitu loh.
1: Waduh.
0: Kalau pun bar nelpon kan teu langsung balik aku bade ka itu gitu.
1: Ikaan.
0: Lamun bar nelpon kan ke buru-buru neangan Kemang.
1: Ikaan.
0: Nu Gumalis. Dirimu rek-rekos lagu nanaon dirimu.
1: Larang aya wae larang.
0: Larang. Aya ge dara ki.
1: Mahal.
0: Mahal.
1: Terlalu mahal.
0: Coba sok atuh sok sabari dicek atau digoyang lah kersa goyang nah.
1: Tadi agak gundah sama ya. Ya dengar suaranya amber.
0: Hala gaya nih dengar suaranya amber bukan aku ya giliran bobogohan manggar wajah lalaki deh eta nu Gumalis mah
1: buat sudah sampai tadi ya. Buat nengnya,
0: menengnya.
1: Mbak Neri selamat nujan.
0: Mbak Neri selamat pagi yang selalu di happy di hati Yudi.
1: Waduh. Buat Neri pasing ya. Buat si Penny. Oka.
0: Si.
1: Itu galagara mama Lili. Bantinya ya. Bantinya kok nggak masuk sih. Ini udah sambal udah masuk.
0: Ya biarin lah.
1: Terus buat
0: siapa? Mama Iksa
1: atau Instagramnya Pak Patno ya.
0: Si.
1: Buat Nelin. Buat Julius.
0: Si.
1: Buat Sa. Mr. X,
0: selamat pagi.
1: Buat LA ya.
0: C.
1: Buat yang ada di kota aja itu Kang Ayar.
0: Pagi Kang Ayar.
1: Buat Pak Yeni.
0: C. Pagi.
1: Terus Mbok Amit Mbok anak muda.
0: Selamat pagi Mbok. Mbok sing tuwe dhisik ya Mbok ya.
1: Sing
0: 66 ki keri tenang ae. Sing tuwe dhisik Mbok. Engko kan penak ning golek kembang ngono.
1: Ngawur. Buat MBC-nya Mama.
0: Selamat pagi. Si.
1: Buat Mbak Ulfa.
0: Pagi.
1: Buat itu Pak Yanggi, Pak Erati, Pak
0: Emeter. Baiki.
1: Pak Demasum.
0: Si, baiki.
1: Mbah Marutinya.
0: Selamat baiki Mbah. Walaupun dirimu sudah disebut Mbah, tapi tetap saja Mbah tenang aja. Disek sing nelpon tenang aja.
1: Obat Mbah Nisya.
0: Baiki.
1: Buat Yanglia.
0: Si. Ya enggak apa-apa kan tetap menghayal karo mimpi ngono wae ora tekan seso OMM ben seneng dhisik.
1: Terus buat itu loh
0: sampe meneh
1: ya.
0: Si.

0: Pak Gatot, selamat pagi Pak Gatot.
1: Mbok ketang mbok mlebu mbok.
0: Heeh, pagi. Lah iya masa kalah kalau Julius. Heeh. Nek kalah kalau sing gumelis yo wajar, nek kalah kalau Bang Julius kuwi.
1: Kayak WhatsApp mau.
0: Mau. Apa sing WhatsApp? Siapa? Mbak Sena WhatsApp dirimu. Mbak Sena urung sadar-sadar to, Mbak?
1: Aku dikenal 16 bulan lagi mesti dibully.
0: Lah ya, urung sadar-sadar to, Mbak? Kok ije WhatsApp MM ngono kuwi lho. Jare Mbak Sena boro-boro WhatsApp Mas Yudi kenal wae ora. Lah iki Mbak Sena WhatsApp iki lho. Biasanya wis WhatsApp. Boro-boro arep WhatsApp MM Mas Yudi kenal wae ora jarene ngono ki. Ya aku percaya ya, Bu. Biasanya aku percaya MM ki yo ngono kuwi, gur menghayal karo mimpi tok ngono kuwi. Iya ni wae Mbok ben seneng. Mesakno Mbok. Mbok wedi, wedine ora tekan sesuk ngono ki lho Mbok. Makane ben seneng di yoke wae.
1: Aku karo Mbok Kulung itu karo Ibu Isena gabungan.
0: Ngono. Jere maklumi itu gigi kapan M gila nih men kowe M ngono kuwi jare.
1: Kok nek karo Ibu Isena iku enten tikus. Aku iki gak peka to.
0: Ya udah ngoten-ngoten tikus lo M. Udah weden-weden tikus M.
1: Boris.
0: Udah. Nek weden-weden tikus ke tikus ndelok awakmu, tikusnya wedi. Lah iki udu M. Tikus ake cium ambumu wae wis wedi lho M lumangsane. Aja ndelok, cium wae aromamu wis wedi. Kudune ki awakmu ki ya wingi pas musim nyawah wingi ki kuwi kudune ya didek keneng sawah ben ora ene tikus mangsane.
1: Lah iya jane.
0: Nah. Iya lah gelemen duwe kakang kok kaya ngene. Nih aku tomo. Ayo
1: ora ketemu aku nangis to.
0: Lah ya nek aku tomo.
1: Iya. Buat semuanya capot papa ya.
0: Semuanya aja spesialnya buat siapa? Spesialnya.
1: Buat Nadira Anissa Putri ya.
0: Nadira Anissa Putra. Tetep to. Kaya iya nenek suara cewek gini, tapi tetap cewekan yuk karo lanang ne.
1: Iya kan kena gigi uang kembali
0: kan biasa. Gue lo MM jenenge MM yang ngono gue menghayal karo mimpi. M.
1: Siap.
0: Panteng radio.
1: Panteng Sri Rama.
0: Cina, terima kasih Mbak Sembanomon MM Wai Bungur Lombok Timur. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan semangat selalu juga ya. Halo, selamat pagi Begadang Bersembar Madu Kaja dari Rama FM.
2: Makin kuat tahan Rama.
0: Dengan siapa di mana Ibu?
2: Mbak Atun Dukalara.
0: Mbak Atun Dukalara dari mana?
2: Dari Koga Mas.
0: Dari Kota Gajah. Apa kabar Mbak ya. Atun?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain, Mbak Atun?
2: Lagi nelpon
0: siapa?
2: Nelpon Mas Yudi.
0: Yang ganteng gagah perkasa idaman para wanita. Mbak Atun.
2: Lagunya ya, Mas?
0: Lagunya
2: Harapan dan Duka.
0: Harapan
2: dan Duka.
0: Harapanku cuma dirimu loh, Mbak Atun.
2: Masa sih.
0: Sambil dicek digoyang dulu buat siapa monggo.
2: Buat Mbak Neri.
0: C.
2: Terus buat
0: siapa lagi?
2: Belum ada yang begitu kenal sih.
0: Ya kenalan bisa ngono.
2: Saya.
0: Ya.
2: buat semua pencerita aja lah.
0: Semuanya.
2: Iya, semuanya
0: pokoknya. Oke, spesialnya
2: dari A sampai Z.
0: Spesialnya buat siapa spesialnya?
2: Buat Mas Panji, suami saya.
0: Siap, mudah-mudahan.
2: Jangan pintokan terus.
0: Wah, bahaya itu, bahaya itu.
2: Ya iya, maka itu.
0: Jen. Terima kasih, Batun. Sehat selalu, semangat bersama keluarga tercinta. Panteng radio.
2: Irama FM.
0: Luar biasa. Cih, terima kasih Mantar Sembaruan Mbak Atun dari Kota Gajah ya. Jangan TikTokan terus katanya Bang Panji. Bendeng Bang Panji ben lipe-lipe ngono kuwi kok ndak enek sing nyawer paus ngono kuwi kan lumayan ya Bang Panji ya. Halo, selamat pagi Begadang bersama Madu Gajah dari Rama FM.
1: Mantu kuat ya.
0: Penjaga cinta gaya baru, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ya damang seger buger seser ya tambah bunder ngene kuwi.
1: Oh.
0: Amazing. Penjaga cinta.
1: Iya.
0: Dari mana request lagu apa, Jal?
1: Ini kira-kira diputar enggak? Masa yang kemarin malam itu enggak diputar?
0: Enggak diputar, ya berarti waktunya wis ora enek, makane enggak diputar, ngono.
1: Minta undangan palsu aja lah.
0: Undangan palsu?
1: Iya.
0: Coba, dirimu senengnya sing palsu-palsu kok. Makane kuwi.
1: Kalau kuwi nek sing palsu kuwi larang, nek sing asli kuwi malah murah ya.
0: Malah murah. Ngono.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Sing asli malah kadang rapayu, tapi nek sing palsu iki jeneng larange koyo.
0: Pantesan MM yo larang ngono kuwi to. M. Kilo M. Loka M, Loka.
1: Loka M, Loka M.
0: Hey, penjaga Loka. Cinta M. Dia penjaga cinta semua orang, tapi cintanya cuma buat kamu seorang M.
1: Oi. Lolo.
0: Ya ya. Mangga. Heeh, digoyang salam dulu. Ya, ya. Heeh, buat siapa?
1: Tadi ada Mbak Atun ya.
0: Enci.
1: Aku dengar nama Atun kok terus saya teringat gitu.
0: Teringat siapa? Teringat bojone wong ngono.
1: Teringat mantan lah.
0: Mantan?
1: Iya.
0: Duwe mantan juga toh.
1: Yo duwe.
0: Mantan opo kuwi? Mantan opo?
1: Mantan
0: teman kah? Atau mantan apakah?
1: Ya mantan kae lah pokoknya mantan kae.
0: Pokoknya mantan kae lah ya. Sing wis tau nang jero ati ngono ki ya.
1: Nah, ya yes, ngono
0: kuwi. Ternyata bes duwe mantan juga, Pak No.
1: Ternyata ra tenang sini ngono
0: wae. Lah iya.
1: Ya, ya, ada terus ada Batun salam kenal ya Batun ya.
0: Siap.
1: Terus ada lagi tambah
0: eh, eh.

0: Bagi
1: mama sudah masuk belum mama?
0: Mama sudah cingkrak-cingkrak urung rampungan masak no pawarno.
1: Oh no. Selamat pagi aja ya maklum.
0: Cik, selamat pagi.
1: Iya pokoknya dalamnya buat
0: semuanya. Mau lagunya apa? Alamat palsu apa apa?
1: Undangan palsu.
0: Undangan palsu. Alah. Cik.
1: Kok iso alamat palsu?
0: Nah ya aku ya mau ya kan biasa to lalian ngono kuwi. Makane ya takon sik.
1: Gampang lali soalnya kakean.
0: Gampang lali ki kakean sing neng jero ati.
1: Nah, kakean ketua. Ini pria parai zaman wanita.
0: Ya mesti. Ya terima kasih matur sembanuun je. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan semangat selalu. Banteng radio.
1: Banteng drama dong.
0: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjaga cinta. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan semangat selalu. Ngoten, sih. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan madu kaji dari Rama FM.
2: Madu kuat tahan lama.
0: Madu kuat tahan lama, Mak.
2: Nggih.
0: Mau ki sampean nelpon yo Pak Endro yo nelpon to, Mak. Heeh, aku bingung. Kirian Pak Endro arep tak angkat ngono kuwi lah jebule maklum itu yo ketimpah karo maklum itu, makane yo kepriwe ki ngene kuwi.
2: Enggak apa-apa.
0: Soale HP-ne mung siji. Nek Pak Endro kan nelpone WhatsApp. Nah, kirian seluler sing metu langsung ketimpah kalau seluler ilang WhatsApp-e ngene kuwi. Nah, iya, HP-ne gur siji.
2: Jenenge jalur HP.
0: Pak Endro, sabar ya Pak Endro ya. Sing tuwek dhisik, sing tuwek dhisik. Masakno.
2: Oh, berarti aku tuwek iki.
0: Ora.
2: Beneran dhisikno.
0: Ora tuwek dhisik, ora tuwek lho, Mak. Jerek sapa sampean tuwek?
2: Kaliwarso.
0: Duduk.
2: Duduk.
0: Duduk.
2: Lah ya apa? Kak Wani, anak duraka ya.
0: Aku tuh anak baik hati loh, Mak.
2: Iya.
0: Makane ngono kuwi. Aku karena wong karo wong tuwek iki ya ngono kuwi loh, Mak.
2: Iya, baik hati, suka mengati, suka memberi. Suka membuli.
0: Lek membuli ki yo piye yo, Mak ya. Membuli ti kur karo anake sampai antok ngono kuwi lho, Mak. Lah iya. Makane kuwi. Lah mergo piye lho, Mak? Gilani kuwi lho, Mak. Gusti.
2: Gilani.
0: Heeh.
2: Anu, ria iki lak arek-arek ditenten manuk lho dek iki.
0: Lah, terus.
2: Ya ngerti dhewe lah.
0: Udu denden manuk, Mak. Udu nek denden manuk ki kapien.
2: Ratu di tikus.
0: Den tikus.
2: Memang kerajaan ya.
0: Wes seperti ambune wae tikuse lho ilang, wedi. Jangankan ndelok.
2: Maaf lho, maaf Ren.
0: Maaf yo, Em.
2: Kenyataane ngono.
0: Nah, ngono kuwi Em, mamamu dhewe sing ngomong Em.
2: Biasa lek Mak ya apa-apa, Mak iki.
0: Mak, dirimu arep regos lagune apa, Mak?
2: Sebujur bangkai.
0: Sebujur bangkai. Coba sambil dicek ya digoyang dulu. Buat siapa?
2: Buat Mbak Atun Dukalana ya. Salam kenal dari Maklumintu.
0: Ki Mbak Atun.
2: Mbak Neri Plekenuti lo Mbak Atun.
0: Mbak Atun, kilo Maklumintu. Saben dino jingkrak jingkrak tiada hari tanpa jingkrak jingkrak. Kui.
2: Atun ini jingkrak jingkrak Atun gimana?
0: Ngono.
2: Iya.
0: Ya wajar ya Mbak Atun ini cegreng. Kui,
2: iya iya.
0: Anjine.
2: Aku serada nganu mundur.
0: Rada mundur tapi tetap semangat garis dua pokoknya. Wis tak dukung wis. Tak dukung pokoknya.
2: Para Pak Warno.
0: Yo Pak yo. Ojo kalah karo Lampung Timur yo Pak.
2: Mbak kan, Neri, kakak
0: aja.
2: Sang Ayar, pagi.
0: Je, selamat
2: pagi.
0: Pak
2: Endro, Pak Mania,
0: Pak Endro. Pagi Pak Endro, Bu Endro.
2: Je, Mak Endro Bu
0: Em. Pagi Em.
2: Iya, Penny.
0: Pagi. Je.
2: Pagi,
0: pagi.
2: Pagi.
0: Pagi.
2: Pagi.
0: Pagi. Pagi.
2: Bu Sri, Bu Supriyati.
0: Baiki.
2: Mama Lili, Bunda Lili.
0: Mbak
2: Dian Galadara. Mbak Yarit. Mbak Istiawati. Ketas LA.
0: Mbak
2: Mbak E, Dara Malang, Mbak
0: E, Mbak E,
2: Meli, Bu Muslima, Mama Noka, Mama Bagas, Mbak
0: E,
2: Mbak Tanji Irawan, Mbak E, Joni Mbrit, Mbak
0: E,
2: terus sama Bapak Eni, Bunda Ulpa,
0: Mbak E,
2: Pak Uka, Mbak E, Ampirin, Mbak
0: E, Mbak E,
2: Mbak E, Kang Agus, Suramani Kami Haji,
0: Mbak E,
2: Mbak Dian Teladara, Dewi Sukartaji, Pak E,
0: Mbak E,
2: Mbak E, terus Kang Firmanto, Pak
0: E, Mbak E,
2: terus karo sapa meneh lali aku
0: lek
2: Kurina Pak E,
0: lek arep dilalek kele karo mamakmu lek
2: kanu dedek
0: siapa?
2: Dedek Turino lah nyelak.
0: Dedek Turino. Yo alah. Gelemen duwe Mbak Yu koyo ngene lele.
2: Penjaga cinta Pak Ki.
0: Bagi.
2: Kapur kentung. Mas Broto, Mas Wiki, Mas Ibu
0: Pak
2: Anyar, Pak Ki. Pak Kato. Pak Ki, Pak Ki. Mbak Wandira, Bapak Ipa, Bapak Yanti, Pak Yanta. Pak Ariono. Bu Hartini, Pak Ki.
0: Pak Ki.
2: Ibu Dari Hati, Kang Gardo.
0: Pak Ki.
2: Mbak Duhan Kati,
0: Pak
2: Terus kanggo KPW lah.
0: KPW spesialnya nggak sama mana pura.
2: Buat dirimu. Mau cari dirimu pusing ya?
0: Bukan pusing, Mak.
2: Siapa?
0: Gelejeng.
2: Oh ya udah, yang penting masih semangat, sehat. Nanti
0: amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Kok lemah mlebu ngelingi kok warang.
0: Tenang, Mak. Neng ngarepan kuwi obatnya jiwa ke banget, Mak.
2: Betul-betul,
0: ambil
2: lagi ini biologi
0: gitu. Mama, pantang radio, Mak.
2: Panteng dirama,
0: matur nuwun. Biasa, cematur sembadawan, maklum itu, Pari Agung. Jemuk-jemukin, jepa warta, sehat sekeluarga, nge, semangat terus, nge. Halo, selamat pagi. Begadang bersembar madu kajat dari Rama FM.
3: Matur kuat, nama.
0: Pak Endro, sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain? Lagi nungguin orang mancing.
3: Iya.
0: Jen, nunggu orang mancing, karo ngopi, ngudut, karena gue. Lo, siapa wi? Ayo, siapa wi?
3: Halo. Teman.
0: Teman. Semangat mancingnya wes ento apa urung? Aku tak rono iki, aku tak rono. Pak Endro, dari para request lagune apa?
3: Yang mau diputer apa?
0: Yang mau tak puter ada Di Rantai Gelap, Di Gelangi Rindu, ada juga Mahal, Undangan Palsu, Sebujur Bangkai, Harapan dan Duka.
3: Goresan luka ada enggak?
0: Goresan luka, coba sambil dicek ya digoyang dulu buat siapa?
3: Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja. Kuwi sing mancing ora disebutne to. Kang sapa kuwi sing mancing?
4: Ana bontrit.
0: Siapa? Ya disebutna, kok bar disebutna entok iwak godi iki.
3: Udah pada naik yang besar.
0: Udah pada naik kok. Alah siap. Spesialnya buat siapa spesialnya nih Pore? Pak Hendra.
3: Ya.
0: Terima kasih matur sembadan. Mudah-mudahan sehat selalu J. Semangat. Salam kangge sing mancing kuwi. Panteng radio.
3: Panteng Krira.
0: Luar biasa. Terima kasih Pak Hendra Taman Negeri Dusun 5. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan semangat selalu ya. Ditemani barengan diriku sampai jam 3 dini hari nanti masih di acara Begadang bersebar madu kaja dari Rama Madu Kuat.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Sekarang sudah jam 2 pagi.
2: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
4: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
7: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi. Bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium. Dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen. Sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium. Spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan, madu kuda jingkrak, madu kuat tahan lama.

Lagi bes, dilanjut lagi kita bergoyang. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Masih di acara Begadang, masih bersembahan spesial dari Panamaru Kaja Trirama FM. Madu kuat tahan lama ya. Dikonsumsi rutin Madu Kaja Trirama FM. Setiap hari dikonsumsi biar merasakan khasiat dan juga manfaatnya ya. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Ada pun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan di 0831-760-600 ya. Terima kasih ya Bes, yang selalu rutin mengkonsumsi Madu Kaja Trirama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu Kaja Trirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi, yang masih ragu, yang masih bimbang, yang masih belum punya pasangan, boleh langsung dikonsumsi. Tapi kalau belum punya pasangan, jangan ya, cari dulu pasangannya. Begitu ya Besti ya. Silakan langsung berapat ya Bes ya. Untuk wilayah Purbalingga Waibungur nanti bisa diantarkan sama AJS Sulistyo Dingsi. Ataupun juga di radio jaringan nanti juga bisa diantarkan sama bapak-bapak ojol yang siap mengantarkan produk-produk daripada Madu Kaja Trirama FM. Begitu ya Bes ya. Selamat pagi Bes, apa kabar? Ada Oka dari Bandar Jaya sudah miskal-miskal diriku di pagi hari ini, sudah ngasih tanda kalau dirinya lagi bergoyang barengan diriku di pagi hari ini ya. Selamat pagi ya Kak. Kemudian apa kabar, ada Grandpa Maruti juga selamat pagi, sudah miskal-miskal juga di pagi hari ini. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya juga ya. Kemudian apa kabar bestiku, sayangku? Apa kabar yang tadi sudah pada mengikuti cek kesehatan gratis bagi sosial barengan dengan konsultan langsung dari Solo, Jawa Tengah, Ibu Mita Aninjaya ya. Apa kabar? Terima kasih, ada Bapak Beri Zairoh dari Mataram Udik. Selamat pagi Bapak Beri Zairoh, mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya. Kemudian terima kasih, ada Ibu Luciana dari Seputi Banyak SB16. Terima kasih, ada juga Bapak Sardi dari SB14 juga terima kasih. Kemudian juga ada Ibu Sulami dari Pakuan Aji juga terima kasih ya. Ada juga Mbah Ngadinem dari Blitar. Terima kasih Mbah Ngadinem. Terima kasih ya. Ada juga Mbah Ngadinem dari Blitar. Terima kasih Mbah Ngadinem.

Kasdi. Selamat pagi Bapak Kasdi ya, dari Sendang Agung. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Kemudian juga ada istri Pak Sugianto dari Kurnia Mataram. Juga terima kasih Bapak. Mama Aca, seperti banyak SB1 tadi juga sudah hadir ya. Ada Mbah Haji Mahmud dari SB8, juga terima kasih Mbah Haji. Kemudian juga ada Bapak Suhadi dari SB5, juga terima kasih. Ada juga Mas Ahmad dari Nabang, juga terima kasih. Kemudian juga terima kasih kembali. Ada juga Bapak Suyadi dari Wai Seputih, juga terima kasih ya. Ada Mbah Sugiman, terima kasih. Kemudian juga ada Pak Suwandi dari Taman Sari Purbalingga Lampung Timur, juga terima kasih. Ada juga Bapak Mas Duri dari Seputih Banyak SB14, juga terima kasih. Ada juga Mbah Juminem dari Utama Jaya, juga terima kasih Mbah Juminem ya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ada juga Bapak Said dari SB16, terima kasih Bapak Said. Ada juga Bapak Sunarto dari SB10, juga terima kasih. Sudah hadir juga cek kesehatan gratis. Kemudian juga ada Ibu Mustika dari Purbo Sambodo, terima kasih ya, Kota Metro ini ya. Kemudian ada Ibu Yana dari Seputih Banyak, juga terima kasih. Ada juga Mbak Sistri dari Panjirejo Pringsewu, terima kasih warga Pringsewu ya. Ada juga Bapak Nasikin, owner dari Rumah Makan Rowo Ireng, juga terima kasih ya. Ada juga Mbah Misri dari Seputih Banyak SB9, juga terima kasih besti-bestiku tayang-tayangku yang tadi sudah pada hadir di Rowo Ireng Seputih Banyak ya. Warga Tridatu, jangan lupa nanti kita juga cek kesehatan gratis, bakti sosial barengan konsultan langsung dari Solo Jawa Tengah ya. Di Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur, di belakang kantor NWNCNU Talang Sari 1 Tridatu Lampung Timur. Warga Tridatu, warga Sukadana dan juga sekitarnya, Jepara dan juga sekitarnya, jangan lupa nanti pada hadir ya. Mumpung konsultan langsung dari Solo Jawa Tengah datang langsung memberikan solusi kesehatan untuk besti-besti ku tayang-tayangku semuanya yang ada di Tridatu Lampung Timur. Begitu ya Bes ya. Kita mulai dari jam 7 sampai dengan jam 4 sore saja. Buruan pada hadir ya Bes. Banyak juga produk-produk promo daripada Agarilus ya. Sampai jam 3 dini hari nanti masih di Begadang, persembahan spesial Madu Kajetri Rama Madu Kuat Tahan Lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Bukti Samila, bukti.
8: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
7: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
8: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
7: Oh, nggih, nggih.
8: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
7: Saya temenan nggih.
8: Zigo Cream pancen pas.
7: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
8: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
7: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
9: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
10: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
11: Terima kasih Be, selalu pandang di Begadang. Masih persembahan spesial Madu KJ Trirama FM, madu kuat tahan lama ya. Dikonsumsi rutin Madu KJ Trirama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu KJ Trirama FM. Aku pamit ya Bes, ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama ya. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semuanya. Selamat beristirahat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, tak ulangi, milih sehat walaupun sementara saya melarat, daripada sampean sugih loro-loronen donyamu gak kena dikai tuku sehat. Tapi sama nek sehat masih sementara saya melarat, sama kerja keras ikhtiar maksimal dibarengi dongo, ada harapan suatu saat sampean berubah jadi sugih. Ngono kok diamini, mau gak dipilih? Gak sugih kering-keringan kepo. Duwe miliaran uripe nang ruang ICU nu. Ngrasakno mangan ngombe, impus, ngoyo ngising lho diselang. Bahkan ambekan wis pake alat bantu nafas. Napa arane ku? Oksigen desa. Ventilator. Oksigen. Malah kono ngarani tabung LPG je. Ojo nemen-nemen tabung. Alat bantu napas kok tabung LPG. Iki saya luwung iki oksigen. Ini malah tabung LPG. Iku lho sing berkutuk-berkutuk iku lho. Eh, le duwite to miliaran. Le uripe nang ruang ICU nu gawe apa? Mangan wis gak iso, ngombe gak iso, ngoyong sing diselang. Duit miliaran uripe cuma. Apa persis? Matur suwun. Itu kayak contoh persis-persis no. Ya mending sampean masih gak patahin di duit sehat. Mangan semongko iso ngerokotin tek sak kulit-kulite. Mangan sate sisili sak sunduk-sunduk e. Mana lo? Wes, jam 10.
1: Di setiap acara syukuran, ayat yang sering dibaca adalah la in syakartum la azidannakum. Sampean diparingin nikmat ambek Gusti Allah sak piro ae, nikmat opo ae, lek sampean syukur mesti ditambahi terus ditambahi, tambah nikmat, tambah nyeneng no, tambah ayem, tambah tentrem, tambah bahagia, tambah apik. Namanya barokah. Wala ing kafartum inna azabi lasyadid. Sampeyan diparingin nikmat Gusti Allah opo ae sak piro ae, lek sampeyan kufur, awas. Nikmat sing wis sampeyan terima iku isok berubah menjadi siksa yang menyakitkan, makin menyakitkan, makin sengsara, makin menderita. Namanya musibah. Artine ngeten Bapak Ibu, kula sampeyan diparingi nikmat ambek Gusti Allah iku asline ya diuji, diberi kenikmatan itu artinya juga diberi ujian. Coba wong kajangan, wong kebo kajang tak gawe nikmat iki dadine ya apa? Syukur tak kufur. Nikmat sing tak kekno jare Gusti Allah ngono. Ndadekno apik ta ndadekno rusak. Tak kei nikmat iku padha karo tak kei ujian. Lek nggarape ujian niku tepak bener, tak tambahi nikmate. Tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Arane barokah. Lek nggarape ujian kok gak tepak, keliru, salah, elek. Nikmat iki berubah menjadi siksa yang menyakitkan, arane musibah. Dadi kula sampean lek nampa nikmat iku berarti nampa ujian. Dadine ya apa? Ya tergantung kula sampean. syukur tak kufur, lek syukur dadine barokah, lek kufur dadine musibah. Sampean pilih musibah ta barokah? Nah, syaratte kudu pinter syukur. Lah saiki wong kajangan, wong poh kajang, uripe sampean kira-kira akeh ndi nek syukur karo lek kufur? Lho sing banter gak usah isin, sampean ki urip akean ndi lek syukur karo lek kufur? Wong kajangan akean ndi lek nerima karo lek ngersula? Akeh ndi nek tobat karo nek sambat? Wong kajangan akean ndi nek amal soleh karo amal salah? Ibu-ibu akeh ndi nek ngamal karo nek ngomel? Bapak-bapak akeh ndi nek poso karo nek dosa? Akeh ndi nek sembahyang karo nek mblayang? Ibu-ibu akeh ndi nek zikiran karo nek rasan-rasan? Sing nom-nom iku semangat ndi khataman Quran karo gendaan? Lah ngono kok arane syukur takufur? Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidupnya enggak barokah. Jelas itu salahnya sendiri karena enggak pandai bersyukur. Undang-undangnya Gusti Allah wis jelas. Sopo ae kapan pinter syukur mesti uripe barokah. Sopo ae kapan kufur mesti uripe musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sampean kabeh iki mesti kepingine barokah. Barokah iku ngopo sih? Barokah iku ziyadatul khair. Bertambahnya nilai kebaikan. Hidup yang barokah itu hidup yang selalu bertambah baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin tinggi derajatnya, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak sholatnya yang sunah-sunah, semakin banyak sedekahnya, semakin banyak silaturahimnya, semakin banyak zikirnya, semakin banyak pahalanya. Tambah tua tambah mulia, tambah suwe tambah sae. Ojo nganti gaplek peringkilan, tambah tuwek tambah petakilan. Tapi kudu gaplek dicampur jae, tambah tuwek tambah sae. Gaplek digawe keripik, tambah tuwek kudu tambah ape. Gaplek dipangan wedhus mendem. Hidup yang barokah itu ada dinamika ke arah yang selalu lebih baik. Kalau orang daerah saya Bojonegoro menyebutnya to be excellent. Pokoknya ukurannya ngeten, makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin lama semakin tinggi derajatnya, semakin tua semakin mahal harganya. Jangan sampai hidup makin lama derajatnya makin rendah, harganya makin murah. Ini hidup yang gagal. Wong barang donya lho kabeh regane tambah suwe tambah larang. Nggih napa nggih? Tanah iku nduk endi ae regane tambah suwe tambah larang. Kendaraan bermotor regane tambah suwe tambah sing banter. Alat-alat elektronik regane tambah suwe tambah perabot rumah tangga opo ae iku regane tambah suwe tambah sampai bumbu-bumbu dapur, bawang, brambang, tumbar, merica, lombok, uyah, minyak goreng regane tambah suwe tambah. Aku ceramah yang ngono. Loh, maksudnya aku nek ceramah yang ngono iku. Lah barokah iku sing dadekno bahagia bareng. Pengen susah atau pengen bahagia? Semua orang pengen bahagia, enggak ada orang yang pengen menderita, enggak ada orang yang pengen merana, enggak ada orang yang pengen susah. Semua pengen bahagia, dan bahagia itu wajib. Susah itu dosa. Mulane aja dikulinakno. Bahagia iku ridho, bahagia iku lega, bahagia iku sehat. Mulane akeh wong awet sehat mergo atine bahagia. Susah iku lara, mulane akeh wong lara-laron mergo atine. Susah iku dosa. Ana sing bingung. Lah nek susah dosa, padahal aku bendina susah. Wong uripku iki susah. Berarti aku bendina lak dosa. Iya. Sapa sing ngongkon susah? Wong karo Gusti Allah gak oleh kok. La takhaf wala tahzan. Urip iku gak oleh susah. Apa maneh susah mikir ekonomi? Apa maneh susah mikir butuhan? Dosa sampean. Saman lek susah, aku meneh mangan apa? Saman adek susah, kuwatir meneh gak iso mangan. Dosa gede. Saman podo karo ngenyek Gusti Allah. Sampean podo karo melecehkan Allah. Gusti Allah iku menjamin rezekine seluruh makhluk. Sedaya makhluk ki rezekine dijamin dening Gusti Allah, termasuk rezekine sampean dijamin Gusti Allah. Lah kok sampean susah, sampean kuwatir meneh mangan napa? Sampean kok kuwatir meneh gak iso mangan? Berarti padha karo sampean gak percaya nang Allah. Berarti padha karo sampean ngremehno Gusti Allah. Berarti padha karo sampean nganggep Gusti Allah iku gak sanggup nyukupi rezekimu. Dosa sampean. Mulane gak usah sedih masalah rezeki, masalah butuhan, masalah ekonomi. Gajah iku lho gak tahu sekolah ya lawemu lemu. Oh, gajah lan. Ayo wis, cecek iki lho cecek. Wong kene lek arane cecek ta cicak. Cecek iki lho cecek. Iku uripe nempel nang tembok, dene gak duwe lar, gak iso mabur. Padahal panganane cecek iku kewan-kewan sing mabur, nyamuk, laron, kaper. Ceceke gak iso mabur wong gak duwe lar. Tapi gak ono cecek kena busung lapar. Gak ono cecek kaliren, soale yakin dijamin Allah rezekine. Mosok wong kajangan kalah karo lelapa susah kok dosa. Wong susah iku mergo sing dilakoni salah, mergo sing dilakoni elek. Selama sing dilakoni bener apik, mesti bahagia, ayem, tentrem, seneng, tenang. Lek sing dilakoni salah, lek sing dilakoni elek, mesti cemas, khawatir, gelisah, susah. Hoi. Mulane sampean lek pengen ngerti ya, sing sampean lakoni ku apik ta elek, gampang. Ya apa carane? Istafti qalbak. Takonno nang atimu. Sampean nglakoni apa ae? Lek kapan atine sampean kok ayem, seneng, tentrem, tenang, bahagia, mesti sing sampean lakoni apik. Sampean nglakoni apa ae? Lek atine sampean kok khawatir, cemas, gelisah, susah, mesti sing sampean lakoni elek. Wis, saiki sampean ngumpul ndok kene. Padahal iki yo uyel-uyelan, sesek-sesekan, sumuk. Adek mampu kelek kecut. Mampu untuk celengut-celengut. Lek lungguhe gak enak sesek-sesekan ndoprok. Tapi aku takon jujur sampean. Atine sampean ndok kene iki. Susah ta seneng? Gelisah ta ayem? Mergo sing sampean lakoni apik ketok ayem kabeh sampean. Pokoke gak ketara nek kreditanmu gurung lunas. Mergo sing sampean lakoni apik, sampean ndok kene selawatan, zikir, ndonga, ngaji, mesti antine ayem. Ayo coba wong nyolong. Gak kira tenang. Tingak, tinguk. Tolat. Kuatir konangan, kuatir ketangkep. Mergo sing dilakoni elek. Maneh sampean lek sekali waktu bengi-bengi pas sholat tahajud sepurane tak kei sekali waktu soalnya potongamu ya gak mungkin iso rutin tahajud gak mungkin sapa ngomong ngenyek uang iku nek tahajude rutin wajahe cerah mencorong lho wajahmu mencureng mulane tak kei sekali waktu wong pancene yo arang-arang sampean lek sekali waktu bengi-bengi kok qiyamul lail tahajud ngono kok perasaane sampean gelisah ta tenang sing banter susah ta tentrem tenang tentrem ayem bahagia ngono rasane gak ono wong mari tahajud kok getun ni gak ono tapi coba sampean lek pas rasan-rasan mesti gelisah gak kira tenang mulane wong rasan-rasane iku ngomongnya gak ono sing banter klesik-klesik gak ono wong rasan-rasan kok gawe sonhor pokoknya sampean ngelakoni apa wae nek atine sampean ayem tentrem seneng tenang bahagia mesti sing sampean lakoni apik. Tapi lek atine sampean kok cemas, khawatir, gelisah, susah mesti sing sampean lakoni elek. Ibu-ibu jawab sing banter. Sampean misale numpak sepeda motor digoncekno bojone dhewe karo digoncekno bojone wong liya, rasane padha ta beda? Nah, berarti kulino iku. Kok iso bedakno. Lelek sing boncekno bojone dhewe, ya tenang, ketemu sapa ae ya tenang, gak ada gopoh, gak ada bingung. Padha koncone ya tambah pamer keakraban dan kemesraan dengan suami. Nanti nanti, Mbak, nanti nang pasar ati belanja ngerakut bangkean. Lek perlu cekelan busi. Lek coba lek digoncekno bojone wong liya dudu gojek lho ya aja mbantahon. Kowe tok tonggoe teko adoh ngene wis gopoh wis an bongkoh ana tonggoku. Langsung raine ditutupi sret ampek ndep pipis. Ana sing tau ngono iki aku ngerti pokoke wonge rada lemu. Wonge kipas-kipas. Yo langsung diselehno kipase. Yo iku wonge. Anjane sing dilakoni salah. Iki gak cuma uang tok, kucing lho kucing. Nek sing dilakoni bener apik, tenang dene. Diceluk karo ndarane, celuk karo ndarane. Pus pus pus pus. Klunuk klunuk klunuk. Sapa ngomong persismu? Matur suwon. Ditoki pindang telung piring ya tenang nek mangan iso khusyuk tumaknina masih ana wong riwariwi slintas-slinti ana rame kaya apa tenang dene mangane wong sing dilakoni apik bener kadek kuatir kadek wedi walaupun ana bledek lho dor apa ya bledek ya ngagetno masa ana bledek kok crit bledek apa apa sama nyok kaget kucingnya tau menang soalnya sing dilakoni apik bener coba nek sing dilakoni elek salah pindang wis ditutupi dicolong ayo coba ndak sele ungkil buka tutup yo. Ini wong liwat seriwet tane. Dibatek Mas Yondase wis mlebu separo. Ndas wis mlebu separo lho dibatek. Mergo sing dilakoni elek. Iku kucing, wong ya ngono. Saman aja mancing-mancing pikiranku sampean. Maling lho maling. Loh. Wes ingok-ingok cendelo mae wong. Terus enek polisi lewat sriwet. Ya ndase mlebu separo lho dibatek meneh. Rumangsa munda sapa? Oh, ndas kucing. Mulane kula sampeyan diwajib no bahagia, maknane nopo isoe bahagia sing dilakoni kudu apik. Tugas utama menungso nduk donya iki nglakoni barang apik, mulane bahagia ku wajib. Saking pentinge bahagia, setiap azan berkumandang pasti ada ajakan dan seruan untuk bahagia. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Diulang sampai dua kali setiap azan. Ayo bahagia. Bapak Ibu, ten gen kula Bojonegoro mriko sampai saiki azan wis gawe hayya 'alal falah. Ndok kene ya apa? Yuk, yuk tasik. Tiru. Saking pentingnya bahagia. Mulane aku lagune anak-anak iku aku sing paling seneng lagu iku lho. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu. Nih, berarti wong lah gak oleh susah sih. Dikongkon bahagia. Buat apa

0: Loh, di sini senangnya berarti fit dunia hasanah. Di sini itu di dunia senang, bahagia. Di sana senang berarti di akhirat. Wa fil akhirati hasanah, bahagia. Di mana-mana hatiku senang, dunia, alam barzah, alam kubur, di akhirat semuanya bahagia. Loh, di sini, di sana, di mana-mana, di sini, di sana, di mana-mana. Terus.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Para orang-orang OON yang saya hormati, wis gerang kaya arek cilik. Iku lek arek cilik ngono iku. Lah sampean wis gedhe kuwi dirubah rek aja tra la la la la la la. Opo ngono iku? Ya sing rondo religius lah diganti.

Sama nemari nyanyi iki kok terus mati. Husnul Khotimah melebus warga ambian. Nah, sing ngamene ketoke pengen cepet berangkat iku. Lah yo temen to, lo sampean mari Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oek. Berarti matimu mengucapkan kalimat tauhid, nggawa iman, husnul khotimah. Lah nek sing mau tra la la la la la la la la la oek. Mangan ayo ngomong sak ngomong sing apik. Sapa ngerti ku dadi omongan terakhir. Woi, mangane sampean kuwi ngulangi nyanyi anak. Kuwi nek sing ya usahane sing ana pendidikane lho, Bu. Ada nilai edukasinya, ana ilmune. Aja syukur jeplak. Narek cilik diulangi nyanyi, serong ke kiri. Terus lho tralalalane. Lho, pendidikan dasar itu ihdinas siratal tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Lagi saya cili, ayo wis diulangi. Serong ke kiri, serong ke kanan. Oh cili diulangi serong. Mari serong terus weneng. La la la la la la. Oh gerangi anakmu dadi tukang serong. Lagu apa ini? Kadang arek sik cilik diulangi bojok. Iki umum iki sak Indonesia. Sik cilik sekan dipangku kae ambek ditepuk-tepukno kae. Ba ami ami belalang. Siang kalau malam bojok. Kuwi bayi sak donya ku siang malam padha mimik susu. Siang ya mimik susu, malam ya mimik. Lah nek siang makan nasi malam nritik nggaleki susu sapa? Bayi tuwek iku. Enggak tepak. Lah sampean lek seneng nadane ya kalimate diganti lah. Pak ami ami belalang kupu-kupu besok jadi kiai sekarang mondok dulu. Ngapain to? Keplok apa wong sampean biasane? Pak ami ami belalang tupu-tupu. Siang makan nanti kalau malam mimik cucu. Ngono kuwi anake ambek didemekno. Cucu. Enggak apa ya wis seru nek tutuki no tene. Apa ini? Pak ame ame belalang kupu-kupu besok jadi punyai sekarang ngaji dulu itu kan apa itu? Apa ya saya ingin ini? Zaman lu mau soga melu orang ojo cerewet paring rungok no rewel. Kenapa orang harus bahagia? Ngene Bu. Uangnya mau tak omong no. Tadi sudah saya sampaikan tugas utama hidup di dunia ini jadi orang baik. Lah orang baik itu siapa? Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang hidupnya bermanfaat untuk sesama. Orang baik itu orang yang hidupnya menebar manfaat kepada banyak orang, berarti menyenangkan banyak orang, berarti membahagiakan banyak orang. Orang baik itu orang yang bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Lah supaya bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain, hidupnya sendiri harus bahagia. Dia harus memiliki kebahagiaan. Lah kalau dia enggak punya kebahagiaan, kalau hidupnya sendiri enggak bahagia, bisa enggak membagi kebahagiaan kepada orang lain? Astagfirullah, gak digatekno aku. Orang baik itu yang bisa berbagi manfaat kepada banyak orang, berarti menyenangkan banyak orang, membahagiakan banyak orang, berbagi kebahagiaan kepada banyak orang. Lah yang bisa berbagi kebahagiaan ya orang-orang yang mempunyai kebahagiaan, orang-orang yang hidupnya bahagia.
Lah kalau hidupnya sendiri enggak bahagia, berarti dia enggak punya kebahagiaan. Ya enggak mungkin dia bisa berbagi kebahagiaan. Apanya yang mau dibagi orang dia enggak punya kebahagiaan? Padha karo ngene lho. Yang bisa berbagi duit ya hanya orang-orang yang punya duit, betul? Lah kalau orang-orang yang tidak gablek duit seperti yang ndoprok-ndoprok di bawah itu, sepurane aja rumoso dinyak lek duitmu akeh sampean gak kira gelem lungguh ndoprok-ndoprok ngono gak kira gelem. Lek wong soge iki teko ndok acara ngene iki yang njaluk tempat sing VIP. Anane gelem ndoprok-ndoprok sesek-sesekan mergo mla. Halo. Lha wong nek ra ndek duit kok dikongkon ndum duit ya apane sing kate dindum. Dia enggak punya kebahagiaan kok mau berbagi kebahagiaan. Halo. Bu. Ya Allah, gak direken aku. Wong susah gak mungkin iso berbagi kebahagiaan. Wong dia enggak punya kebahagiaan. Wong susah ki iso ae ya bagi-bagi kesusahan. Wong susah wi iso ya andum kesusahan. Sampeyan nek gak percaya, sampeyan lungguh jejer wong susah, mesti katut susah sampeyan. Disambati, dicurhati, kuatir diutangi. Mulane aku mau lungguh ndok ngono. Kuatir ketularan. Wek. Padahal ngene kok idee. Siapa yang suka menyusahkan orang lain, hidupnya akan dibikin susah sama Allah. Siapa yang suka mencelakakan orang lain, dia akan dibikin celaka sama Allah. Sebaliknya, siapa yang suka menyenangkan orang lain, hidupnya akan dibikin senang sama Allah. Siapa yang suka membahagiakan orang lain, hidupnya akan dibikin bahagia sama Allah. Mulane kula ket biyen sampai saiki lek ngaji jamaahe takjak bahagia, jamaahe takjak ngguyu. Kenapa? Kalau aku membahagiakan banyak orang, maka aku akan dibahagiakan oleh Allah. Ono sing gak seneng ya wis. Ket biyen wis dilokno wong. Iku ngaji ta dagelan. Ngaji kok guyon tok ngilok-ngilokno wong macam-macam. Padahal aku ngilokno iku kan bahasa akrab. Aku tuh orangnya enggak bisa jauh dari kamu. Ket biyen aku dilokno wong. Iku kiai ta dagelan. Ngaji cuma guyon tok ngene-ngene. Ante ngilok-ngilokno wong. Saya enggak kudu klarifikasi apa maneh bantah apa maneh berusaha untuk membersihkan diri membela ndak. Saya diem tapi saya akan menjawab dengan prestasi. Suatu saat akan terbukti bahwa metode pengajian umum yang paling mudah diterima semua lapisan masyarakat adalah yang seperti ini dan itu terbukti. Loh, ya toh. Makanya yo awet. Dok, saya ini kan orang lawas. Kula-kula sapa mriki niku ket mulai tahun piro? 2005, 2006, 2007. Sapa ngomong? Biyen sik eleke kok. Sapa ngomong? Ayo balenono, balenono. Lambe syukur mbletat tae. Enggak enak dirungokno. Ket mulai biyen wis ngapunten. Nah, sekarang banyak bermunculan penceramah-penceramah baru. Tapi Abah Anza tetap di hatimu kan? Loh, jujur sih tadi aku sempat pesimis. Artinya, alah aku sekumpul aku untuk ngene pelandaan, untuk ngene apa ki jenenge? Pokajang Perak. Wis balik-balik aku untuk daerah kon. Paling wong-wong wis blenger, wis bosen. Alah paling jamaah titik. Jujur sih aku sempat khawatir kamu berpaling ke lain hati. Tapi begitu ngelihat jenengan antusiasnya kayak gini, aku tambah sayang aku sama kamu. I love you semuanya. I love you. Sing tuwek gak usah. Nek aku ngajak sing nom malah sing tuwek ndisi. Ono sing ditambahin. Gilanya. Lah wes saiki ngene, Bu.
Saman ki cek bahagia, cek iso bahagia, kudu usaha. Lha lapo kudu usaha? Gusti Allah gak iso tak gawe wong bahagia tanpa usaha. Yo iso wong Gusti Allah ki Maha Kuwasa. Gusti Allah iso ae gawe wong bahagia, wonge gak ate usaha mbek Gusti Allah dikek bahagia. Yo iso Allah Maha Kuwasa. Tapi sampean tetep dikongkon usaha, tujuane supaya kebahagiaan sampean niku sempurna. Sampean niku lek mari usaha patentengan kawesel leso terus nampa hasil kok lega ngono rasane. Timbangane gak lapo-lapo, gak usaha, gak patentengan, terus moro-moro oleh. Ngono ku gak patek lega. Kok koyo gak paham ya diomongi ngene iki. Manusia itu punya karakter cenderung suka menikmati hasil karyanya sendiri. Kalau itu hasil karyanya sendiri, usahanya sendiri, kerja kerasnya sendiri, wah itu akan terasa lega dan betul-betul membahagiakan daripada karya orang lain. Wes ngene-ngene jawaban. Ibu-ibu sampean seneng di ngeramut anak hasile sampean dhewe karo ngeramut anak hasile wong liya. Yo seneng hasile dhewe masih rada penceng-penceng didik. Hasile dhewe. Woi. Woi. Zaman iki ya misale yo. Wis gak ate lapo-lapo. Moro-moro oleh hasil sak pirang-pirang, malah bingung sampean. Lek karepe sampean iki lak ngono. Anjene wong lek gak patek cerdas sing ngono iku. Wong lek cerdas itu seneng menikmati proses. Lah nek wong oon iku senengane nampa dadi, terima beres, merui dadi, gak gelem soro, iku wong oon. Duh, lek wong cerdas itu seneng menikmati proses. Jadi proses itu betul-betul dinikmati. Mulane ngene. Sekolah dhisik, ngaji dhisik. Yo mutolaah, yo belajar ndres ngapalno terus nampa ilmu, lega, nikmat ngono. Oleh ijazah, seneng ngono. Mulane wong pinter, wong cerdas iku umpama ditawani ngene. Mbak, sampean gelem ta? Wis gak ada kuliah, gak ada sekolah, tapi kok sama nulai jasa, sama jadi sarjana. Mah, coropa ngono kok. Wong gak tau kuliah kok duwe jasa, gak tau kuliah kok jadi sarjana. Lucu. Mah, gak seneng. Iki nek wong pinter. Wong padha karo wong ireng diarani kuning nang guyu-guyu. Wong duduk sarjana diceluk sarjana guyu-guyu. Wong gak tau kuliah. Paham? Gak tau mondok, gak iso ngaji, diceluk al-mukarram kiai, iso plengah-plengah guyang guyu. Bingung no wong. Ketara wong oon. Paham? Duh, lek wong oon ancane ngono ku senenge meruhi dadi. Mas, sampean gelem ta, Mas? Wis gak atek kuliah, gak atek sekolah, kok sampean oleh ijazah dadi sarjana. Ngono ku guyu. Eh, entek piro? Entek piro? Bayare piro? Ngono. Ketara wong Bapak Ibu, sama ini kulik kerja paulai gak karuan, peras keringat, banting tulang, petentengan, lesoh, kesel, lempok, terus nopo duit, nopo hasil, lego. Daripada wis gak lapo-lapo meneng, moro-moro dikei duit, tera lego. Aku lho gak lapo-lapo mrene moro-moro dibiyuki duit telung koper, gak lego ngono iku. Mangkane ya kudu petentengan ceramah. Wes saiki ngene wes, jawaban. Bapak Ibu, sampean pilih ndi? Wes gak atek lapo-lapo, moro-moro sampean langsung duwe anak. Karo sampean lapo-lapo dhisik lagek duwe anak, pilih ndi? Iya pilih lapo-lapo dhisik wong sing enak iku lapo-lapo ae. Lha sampean lho gak lapo-lapo, moro-moro langsung duwe anak. B
bingung sampean. Ya enak lapo-lapo dhisik perengkosan ra karuan, petentengan terus dibalan-baleni nek lapo-lapo. Lagek duwe anak. Mulane sampean saiki nduk donya iki dikongkon lapo-lapo, dikongkon petentengan, menenang akhirat sampean nampa hasil iku lega, sempurna, nikmat, bahagia mergo hasil kerja kerasnya sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong kajangan, wong po kajang sampean rungokno. Sampean niku menenang swarga, besi to. Besi to diamini. Cita tak gak? Sama niku menenang swarga besi do. Sama ndok konong kok dikei kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan. Hasile sampean petentengan nang donya, hasile sampean lapo-lapo nang donya, lego, nikmat ngono. Bima kuntum ta'malun. Ngono Bu. Lha saiki sampean ndutunya gak soro, gak petentengan, gak lapo-lapo. Menenang akhirat mau dikai hasil, bingung sampean. Paham tak gak yang ini? Mulane yo saiki sing liyane wis seneng-seneng ndok make dolenan HP. Sama ndok kene petentengan. Ayo coba sumu uyel-uyelan ono sing kang karo mangku anak yo mangku tok ambek ngemiki barang. Kok mburi kok sing kang karo mangku anak yo mangku tok ambek ngemiki barang. Kok mburi.

kiyer-kiyer, ngayer-ngayer, melungker, mabre iler. Ngeketang kaya pindang dadi batang. Saman terus tangi, terus lapo-lapo. Maksudnya lapo-lapo itu apa? Sholat. Polahmu gak karuan nih kok. Allahu Akbar. Entul-entul, jendit-jendit, hulik-hulik, entut-entut, gobek-gobek. Cerekal nih, Allahu Akbar. Entul-entul, jendit-jendit, hulik-hulik, entut-entut, gobek-gobek. Polai, cerekal tangi mana? Allahu Akbar. Entul-entul, jendit-jendit, hulik-hulik, entut-entut, gobek-gobek. Cerekal mana? Allahu Akbar. Entul-entul, jendit-jendit, hulik-hulik, entut-entut, gobek-gobek. Leseng liane kah? Sampaian Allahu Akbar. Entul-entul, jenit-jenit, gulik-gulik, entut-entut, gobek-gobek. Iku dikongkon lapo-lapo. Meni sampean ngerasa no nikmat sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, iki saiki iki ana sing mbuh karaokean tuh kono. Ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep. Suka karo-karuan. Sampai andok ini mau dijak solawatan ini.

0: bandeng, iwak bandeng ana iwak sepat.
1: Aku tau ditakoni wong, "Bah niku selawat napa, Bah?" Tak jawab, "Nama-nama ikan." Apa mana kayak repes yang nada tinggi kayak lontong tahuan, lontong sate, ya itulah departemen perbedokan. Deh, sing liyane kayak mbok karaokean to lapo iku acup acup acup acup acup acup sama ndok kene selawatan zikir ndonga ngono lho Bu. Eko oleh tepat dino Senin karo dino Kamis liyane mangan sak wareke ngombe sak tuwuke sampeyan ngempet masih kepingin arane poso iku dalam rangka pertentangan lapo-lapo. Tiap dino Senin sampeyan nyenen, tiap dino Kamis sampeyan ngemis.
2: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
5: Gue keluhannya apa?
4: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Minumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayak ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
5: Biosi, okay. Pun telas minten botol bu biasa.
4: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Uang telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Kan ton apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatele nggih pun boten
5: nggih Bu. Wau ibuke Sanjang, adike niku sakit napa Bu?
4: Ginjal bengkak nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
5: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
4: nggih pun penak
5: nggih Bu, pesan-pesan kangge masyarakat

0: Okey, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami

0: Fakta Uda, Beat, Mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga. BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. BOC.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Gak pas ya apa wis dipasno kok gak pas. Samane. Samane kudu aku kate pindah. Ya kurang yang meneh kok ngundang meneh. Dalam rangka sampean dikongkon lapo-lapo. Ngono, Bu. Iku maksudnya ngono sama nih ngono lapo-lapo. Syukur iku maknane tasarrufun ni'mah fi mardhatillah. Mendaya gunakan nikmat pemberian Allah untuk hal-hal yang mendatangkan ridhone Gusti. Dadi nikmat peparinge Gusti Allah iku digunakno gawe nglakoni apa wae sing iso nekakno ridhane Gusti. Iku arane syukur, dikai nikmat meripat. Apa sing iso nekano ridane Gusti Allah dengan mata? Hei, gawe maca Quran, gawe maca buku, lek nonton-nonton apa ae langsung tek. Ambil ilmunya, ambil hikmahnya, ngono meripat. Aja gawe mentelengi HP. Ayah apa-apa. Aku gak tau maca Quran sing diwaca kitab. Kitabe Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Enten apa mboten? Ono, aku ngerti. Pokoke wonge saiki lungguh sembojong. Enggak iku sikile langsung ditekok iku ya iku wonge.

0: Iki nikmat pemberiane Allah gawe apa? Ya ngrungokno kalam-kalam hikmah, ngrungokno hal-hal sing manfaat. Kawabeh lesan. Nikmat pemberiane Allah gawe apa? Maca Quran, zikir, wiridan, nuturi wong. Yang keluar dari lesan, bibir lesan basahi terus dengan zikir, dengan harapan kelak ketika menghadap Allah, bibir ini juga akan melepak mengucapkan zikir, bibir yang menjadi penuntun kebenaran bagi umat manusia yang lain. Iki jenenge syukur, menggunakan nikmat berupa bibir lisan ini untuk hal-hal yang mendatangkan ridhane Gusti Allah. Cok kayaknya lah tubuh cumu ono lho pengajian yo sregep yo melu tahlilan yasinan muslimatan yo sregep sholawatan tapi nang bojone nyelatunan wonten apa mboten aku weruh saiki wong iki dong coklat didemeki kudunge tenangane ngelokno wong ana tanggae soge berkatan apa selametan nggih berkat gepeng ya dilokno nang pengajian iki mentolo ngrasani kiyaine ana pokoke omahe kajangan RT 4 madhep ngalor omahe leres dan seterusnya astagfirullahalazim. Lah wes saiki ngene, yo bahagia itu nikmat. Napa, Bu? Nikmat itu sesuatu yang terus kita minta kepada Allah. Tiap hari dan sering itu, setiap baca Fatihah kita selalu mohon kenikmatan kepada Allah. Kapan niku? Ya waktu berdoa. Fatihah itu isinya dua kelompok. Kelompok pertama memuji Allah, kelompok kedua berdoa kepada Allah. Oke, mulai pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niku muji nang Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Niku muji-muji datang Gusti Allah. Arrahmanirrahim. Muji-muji nang Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muji-muji nang Allah. Lah mulai iki terus ndonga. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, mugi kula niki panjenengan paringi pituduh siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa iku siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, niku jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Berarti nyuwun diparingi nik. Lho ora nyaut, nyuwun diparingi nik. Nah, nikmat iku bahagia barokah. Ngene Bapak Ibu, nikmat iku gak kudu enak. Nikmat karo enak itu beda. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Understand? Lah ngono wis gak ngerti pokoke yes ngono aku wis lega pisan. Nek beda nikmat dengan enak itu. Nikmat itu kadang-kadang capek, payah, sakit, tapi terasa nikmat. Ngono lho, sampean iso bedakno ya. Antara nikmat dengan enak. Coba konsentrasi dong sayang. Aku kesini tuh demi kamu. Kok kamunya nyuekin aku sih? Coba ngomong CND Leo. Tolong ya supaya sampean tahu bedanya nikmat dengan enak. Tolong dijawab sung buanter. Nek gak buanter langsung tak dongani pindah aku. Bapak Ibu tolong dijawab ya. Makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah enak ndi? Nah, sawah jane potonganmu gak tau nang restoran. Koe iso kok ngenyek jarene? Ya ngono ku jawabane wong sing gak tau nang restoran mewah. Jawabe iso sawah. Gak perkara jujure ancane jawabanmu salah. Aku takon enak ndi? Jelas enak sing nang restoran. Lho wong regane ae luweh larang, menunya lebih spesial, bumbunya lebih lengkap macam-macam. Itu kalau bicara enak lho ya. Tapi soal nikmat bisa jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Itu baru bener jawabane. Lha nek perkara enak kok enak ndi? Sawah. Anjene gak tau roh rasane mangan di restoran mewah. mosok dinyak minggat to. Eh, lek sampean kok jawab enak nduk tengah sawah yo kliru. Lek perkara enak, yo enak nang restoran. Tapi nek soal nikmat, bisa jadi lebih nikmat yang di tengah sawah. Ini loh, Bapak Ibu. Wis to rek, bakule aja selintas, selindiket mau. Iki wis wayahe ngaji kok. Ngapunten, ngapunten. Heh. Mangan nduk tengah sawah. Lek atine gak beban, pikirane tenang, nikmat, awake lo kawesel mali kerja, lesoh. Kek gambul lemah gak karo-karuan iki kok. Hoi. Gak ono lawuhe. Cuma sego karo sambel kecap tok lho, plus sate. Ya wis. Heh, cuma sego karo sambel tok lho. Lah wong atine gak beban, pikirane tenang, nikmat apa maneh ditunggoki bojone. Ya Allah. Kampleng wong lho gak krasa. Luwe sambele tambah segone, luwe segone tambah sambele, luwe sambele tambah segone. Segone isek sambele entek, cidono linet kok ngisor campur uget-uget. Nikmat. Itu soal nikmat. Woi. Lho sing mangan nduk kene restoran mewah, menu lengkap semua tersaji, tapi atine beban, pikirane gak tenang, mikir utang, ayo. Yo gak nikmat. Saya oleh rong sendok keselek gara-gara kurung wong watuk teko mburi. Nang suarane ku persis wong sing diutangi. Keselek. Bu. Terusno tak gak iki. Eh. Sampean tidur di spring bed karo tidur di pring kriyet. Iki kalau soal enak jelas enak yang di spring bed. Enak iso mentul-mentul mendut-mendut sing no pring kriyet iki kok kriyet kriyet kriyet geger kecepet galar gak ketepaan ketantol paku. Tapi kalau bicara nikmat boleh jadi lebih nikmat yang di pring kriyet. Oke memang mau tidur iku kriyet kriyet geger kecepet kecantol paku, begitu tidur nyenyak blek sek nikmat soalnya ngimpi budal umroh. Ayo numpak pesawat dilayani pramugari seneng nikmat sampai tekan Madinah, isok sholat berjamaah nang Masjid Nabawi, ziarah nang pesareane Kanjeng Nabi, ngucapno salam nang Kanjeng Nabi, isok mlebu raudhah sholat nduk kono i'tikaf zikir donga, masya Allah nikmat. Sampai jalan-jalan nang kebun kurma lho, nduk kono mangan bakso ngombene es teh seruput-seruput bareng ngelilir iler. Tapi turune nikmat. Lho sing nang spring bed mentul-mentul mendut-mendut ngipi diberki gendruwo. Ayo ngipi digodaki mak lampir. Ayo ngipi kecelakaan, ngipi kelelep. Tangi turu iso perengkosan leh menggos-menggos. Loro. Paham? Loh, saya ingin sampaikan sampean harus bisa membedakan antara nikmat dengan enak. Beda, nikmat enggak harus enak, sayang. Kadang-kadang nikmat itu sakit. Dijawab cah, dijawab nek gak dijawab temen aku ngale. Dicewet, dicubit itu loh, sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit itu orang yang dicintai? Loh, ya sakit kalau bilang enggak terasa bohong. Ya sakit tapi rasanya nek karena yang nyubit orang yang dicintai. Sakit ya, sakit, sakit, tapi kroso nikmat. Kenapa? Karena yang nyubit orang yang dicintai. Contoh ya, kamu dicubit sama aku. Ya sakit, tapi kamu seneng, kamu bahagia, kamu nikmat karena yang nyubit orang yang kamu cinta. Mas Yosiwe lo gak ditambani, malah difoto kayak status. Dikai caption ini, dicubit Abah Ansa. Apa praktek? Mah, gila nih. Praktek. jare. Mau. Nih, Bu. Terusno ta, Kak? Yo nek terus sama nyawang aku aja nek nyawang sing silintah-silinting ngene iki. Bohong. Aku tuh orangnya paling enggak suka kalau dicuekin. Ibu ngapunten, ngapunten. Orang hamil wong bobot lho bahasa Inggrisnya the meteng. Niku kesel napa mboten? Sing banter capek apa enggak? Oh ya kesel, capek, sakit. Tapi tergantung yang dikandung anaknya siapa. Gitu loh. Kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat. Memang sakit, iya. Hamil muda itu udah ngerasa sakit, muntah kering. Loh muntah itu loro, tapi nek iso metu biar lega. Lah wong wedok meteng enom iku muntah gak metu apa-apa nih kok. Sakit memang, tapi kalau yang dikandung itu adalah anak dari suami yang dicintai, nikmat. Sampai lek muntah iku suarane dibanter-banter nocek krungu tanggane. Lapa dek kok muntah-muntah? Aku meteng. Bangga bahagia. Coba kalau yang dikandung itu anak hasil arisan. Dipeletet-peletet. Sakitnya sakit. Tapi kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai nikmat. Apalagi kandungannya udah makin besar. Abot iku. Adek gak kena diselehno. Iya kena diselehno tuh Pak repot masake selehno sik golek mari centelno meneh. Iki umbah-umbah nyapu selehno sik golek mari centelno meneh gak kena ngono iku. Nek wis gedhe kok ge mlumah ampek ge mering sesek ge mengkurep remek. Loh. Tapi kalau itu anak dari suami yang dicintai nikmat. Waya turu bengi-bengi lho. Bayinya nendang-nendang perut, nyunjuk-nyunjuk kok diel-diel, sakit. Tapi ibu seneng, nikmat. Bujune turu digugah, ya tangyo ya. Kilo ya proyek garapane sampean pola ya.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi. Program spesial persembahan Trirema FM.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar besti-besti kesayangan aku? Semoga sehat selalu ya. Barengan Vina lagi best. Pagi hari ini akan menyemangati kamu di suasana hari yang sangat menyenangkan ya. Barengan sedap semangat dangdut pagi ya besti, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini.

pantengin Tri Rama dan jaringan aja ya. Bisa di www.radiotriramafm.net. Vina bakal nemenin kamu di suasana hari ini biar makin semangat besi-besi yang mau OTW ya. Kemana? Ya, bekerja, aktivitas ya. Ada juga yang mau anterin anak sekolah. Semangat aja deh, pokoknya jangan sampai ada yang tertinggal ya. Nanti kalau ada yang tertinggal, takutnya kamu malah grubak-grubuk ya, grusa-grusu, grubak-grubuk gitu kan. Kayak mau apa gitu kan. Pokoknya semangat aja ya sayang bagi hari ini. Sambil disemangati, sambil besi minum biosi siaganya juga nih. Yang belum konsumsi karena lupa tadi bangun tidur, udah langsung beberes aja. Tapi lupa belum minum biosinya. Yuk diminum dulu. Sekarang kita berhenti dulu beres-beresnya, diminum biosi siaganya ya, 5-7 tetes di setengah gelas air hangat biar makin nampol ya besti ya. Luar biasa deh manfaat biosi siaga ini bisa kita dapatkan kalau kita rutin konsumsinya 3 kali sehari ya. Untuk besti yang belum mendapatkan biosi siaga, bisa langsung datang ke radio kesayangan kamu ini. Mau pesan antar COD ya juga boleh banget loh ya. Langsung kamu hubungi call center aja di 0831 760 600 ya. Pokoknya besi mudah banget ya kalau kita mau dapetin biosi siaga. Iya dong pastinya. Apalagi buat kamu yang konsumsinya tuh dikombinasi ya dengan herbal-herbal pilihan yang memang sudah lengkap tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net ya. Yuk besi hidup sehat, dan pastinya juga dengan kita rajin berolahraga ya kan, makan makanan yang sehat, minum air putih yang cukup, minimal ya 8-10 gelas deh. Kalau bisa malah 2 liter ya besi ya. 2 liter berarti berapa gelas? 8 tambah 8 ya 16 dong. Tapi belum tentu sih besi, gelasnya tinggal gelas berapa ya kan. 8 gelasnya gelas gede ya, berarti bukan 1 liter 8 gelas ya. Pokoknya minimal besi itu konsumsinya 8 gelas ya besi ukurannya setiap hari. Kalau bisa lebih baik, dan kalau misalkan kurang jangan, lebih baik lebih daripada kurang ya besti ya, untuk mencakupi kebutuhan cairan tubuh kita supaya besti tidak dehidrasi, dan pastinya juga supaya tubuh kita tetap terhidrasi dong.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan enggak penak tuku Biosi, enggak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.
6: Oke, Biosi, terima kasih. Kamu masih setia selalu barengan Vida di Sedap Semangat Dangdut Pagi bersama dari Biosi Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini. Salah satu herbal yang sangat direkomendasikan untuk besi-besi semuanya ya. Tapi by the way, Besti pernah gak sih kayak kepikiran gitu, selama ini kita tuh kayak sudah menjaga kesehatan tubuh kita belum sih? Ada yang pernah kepikiran seperti itu gak sih? Soalnya kan menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana ya, Bes. Tapi kebanyakan dari kita tuh kayak, makan ini, makan itu, ya kan? Terlalu sering makan manis, minum-minuman manis, jarang bergerak. Terus pola makannya juga nggak teratur. Siapa tuh? Kadang Vina juga gitu sih. Kadang suka, ya, teledor aja. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai dikurangin ya, Bes. Kenapa? Bukan berarti nggak boleh sih makan atau minuman yang manis-manis ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk mulai biasakan hidup lebih sehat. Kurangi gula, perbanyak makanan bergizi, rajin bergerak, cukup istirahat, dan pastinya juga jangan lupa rutin cek kesehatan berkala ya, Bes. Karena itu sangat penting banget dan menunjang supaya kita itu tahu, ternyata kadar gula kita tuh sekian loh. Ternyata tekanan darah kita tuh sekian loh. Atau mungkin kolesterol kita berapa. Dan juga Besti, biar bisa tahu ya bahwasanya tubuh kita itu butuh apa gitu kan. Jadi kita harus benar-benar bisa cek kesehatan berkala. Nah, untuk kamu yang ingin melengkapi gaya hidup lebih sehat dengan pilihan yang lebih praktis, terus kemudian juga bisa kita bawa ke mana aja, dan pastinya juga herbal alami ya kan, jadi bisa kita konsumsi dalam jangka waktu panjang, Vina sih rekomendasinya Biosi Sihaga aja ya. Karena Biosi Sihaga ini merupakan konsentrat probiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan ya, Besti ya, seperti mengkudu, habatus sauda, ada kayu manis, ada juga rumput teki ya kan. Terus kemudian juga ada buah bit, ada buah tomat, ada mineral laut dalam. Pokoknya banyak banget ya kan, Bes, bahan-bahan pilihan yang terdapat pada Biosi Sihaga dan menjadi solusi paling tepat banget untuk besi-besi semuanya yang mengeluhkan berbagai keluhan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis ya. Bentuknya tetes besi untuk kamu yang mungkin masih penasaran gitu ya. Apa sih Biosi Sihaga? Ini tuh salah satu produk herbal bentuknya tetes, praktis dan mudah digunakan ya. Ingat ya besti, sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi yuk kita hidup sehat dengan melengkapi kebutuhan harian tubuh kita dan menjaga tubuh kita supaya tetap sehat, biar tetap semangat menjalankan hari-harinya dan pastinya juga biar gak ada suatu hambatan ya besti ketika kita beraktivitas, yaitu konsumsi Biosi Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Semuanya yang sudah menyatu dan pastinya juga selalu setia banget dengan produk Biasi Siaga yang luar biasa banget. Di Besi kita udah banyak banget yang menyediakan Biasi Siaga di rumah ya. Sudah dapetin di seluruh jaringan Trirama FMNet, baik melalui sistem pesan antar COD-an atau juga mungkin datang langsung ke studio radio kesayangan kamu ini ya. Selamat malam buat Ibu Ning dan juga Pak Desutris. Kok selamat malam sih? Pagi atuh gimana sih Besi? Biasa ya Bes ya, suka ngelindur. Kok ngelindur sih pagi-pagi? Ya biasalah, kalau baru bangun emang begini. Padahal sebenarnya sih gak baru bangun juga. Mungkin satu ya Bes ya, ada sesuatu yang kurang gitu kan. Apa? Sarapan. Ya selamat pagi aja ya Besi-besti kita. Mohon maaf salah sebut tadi, Ibu Ning dan juga Pak Desutris dari Ganjar Agung. Tuh udahnya apa namanya, udah dapetin Biasi Siaga. Keluhannya nyeri sendi. Kemarin udah COD-an sama Mas Dito ya. Kemudian ada Ibu Siti Maslika dari Subing Karya. Keluhannya asam lambung ya. Sudah dapetin Biasi Siaga dan juga madu herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet. Terus juga gak ketinggalan, ini ada Pak Heri dari Toto Haji. Terima kasih Pak Heri, selamat pagi. Ada Mbah Dinem dari Tritunggal Jaya juga ya. Gak ketinggalan ada Pak Edi dari Labuhan Ratu, terima kasih. Ada Ibu Sumarni dari Jati Datar. Terus habis itu juga ada Bu Rumini dari Merapi ya. Luar biasa ini Ibu Rumini langsung ngeborong Biasi Siaganya ya. Udah dianterin atau udah COD-an sama Mas Dayat. Ada Mbak Aziza dari Depok Rejo, Trimurja juga terima kasih. Gak ketinggalan ada Ibu Ida dari Giham Lamong Barat juga. Selalu konsumsi Biasi Siaga dan juga herbal-herbal yang tersedia ya. Terus ada Mbak Uti dari Padang Dalam, Lamong Barat ya, untuk menjaga kesehatan. Terus kemudian ada Ibu Suprapti dari Suparti. Kalau Ibu Suprapti itu dari mana? Bandar Lampung ya. Ini Ibu Suparti dari Simbar Waringin. Keluarnya asam lambung ya. Semoga setelah konsumsi Biasi Siaga semakin sehat dan semakin membaik asam lambungnya ya. Pak Sunarto juga dari Simbar Waringin nih. Keluhannya lambung juga Besti. Konsumsinya sudah 2 kali Biasi Siaga loh. Wow, semoga ini kedua kalinya semakin sehat ya Bapak ya, bisa beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih juga buat Ibu Mina, selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Ada Mbak Sumini juga dari Bandung 1 ya. Gak ketinggalan juga Besti kita dari seputaran mana lagi ya. Oh, ada Pak Surono dari Ulu Belu. Ini di wilayah Ulu Belu tuh biasanya Ulu Belu tuh Tanggamus bukan sih Bes? Iya sih kayaknya. Pak Sugeng dari Kodim juga terima kasih ya. Ada Besti kita dari wilayah Raman Fajar ya. 19B keluhannya asam lambung. Terima kasih sudah mendapatkan herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet. Ada Bapak Damawi dari Wai Handa Padang Cahya Lamong Barat juga sudah mendapatkan Biasi Siaga ya. Terima kasih besi-besi semuanya yang sudah pada dapatin Biasi Siaga dan juga produk pendukung atau herbal yang tersedia. Dan pastikan juga konsumsinya 3 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Untuk dalam proses penyembuhan juga besi-besi semuanya semakin sehat, semakin sembuh dan pastinya bisa bebas beraktivitas tanpa keluhan sakitnya ya. Untuk besi juga yang mungkin masih ragu, gak usah ragu-ragu besi, ngapain sih ragu-ragu ya. Mending langsung aja kamu datang ke radio kesayangan kamu ini ya. COD pesan antar juga boleh banget. Atau mungkin besi mau paket melalui paket ekspedisi juga bisa Bes, tenang aja ya. Kamu langsung aja hubungi call center dari sekarang di 0831 760 600.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Terima kasih Besti, kamu masih setia selalu pantengin Tri Rama dan jaringan di Sedap Semangat Dangdut Pagi bersama dari Biosi Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini. Yang sudah pada stok biasinya, diminum dulu, dikonsumsi dulu ya, biar kita sehat dan pastinya juga biar Besti itu bersemangat. Semangat, semangat, semangat. Pokoknya semangat ya Besti ya. Hari ini tuh, iya, Vina juga udah semangat banget buat nemenin kamu, apalagi yang udah sarapan, udah minum bio Biosinya, alah, pasti semangatnya nampol. Tapi ada juga nih yang udah minum Biosi, udah sarapan juga, tapi masih lemes. Kenapa, Bes? Bad mood atau gimana? Bisa jadi sih. Oke lah, pokoknya buat besi-besi semuanya, gak perlu kamu bad mood, gak perlu kamu tuh merasa kayak sendirian. Tenang aja, ada Vina yang bakal nemenin kamu setiap harinya, dari jam 6 sampai tuntas acara nanti ya sayang ya. Bes, tadi kan kita sedikit ngomongin soal manis-manis ya Bes ya. Kira-kira kamu suka yang manis-manis atau yang pahit-pahit? Kalau Vina sih sukanya manis sih, cuman kayak lebih ke gak terlalu manis banget. Kalau yang terlalu manis banget sampai kayak bikin tenggorokan kita tuh kayak ada yang nyantol gitu ya di tenggorokan, enggak sih, lebih ke yang sedang-sedang aja ya kan. Karena takut banget gitu tiba-tiba kadar gulanya naik, gimana coba ya kan.

0: Orang kalau misalkan kadar gula kita naik atau bisa disebutnya hiperglikemia, itu biasanya tubuh kita itu merespon dengan membuang kelebihan glukosa melalui urin. Jadi kita tuh biasanya buang air kecil terus menerus ya, karena memang ada gejalanya Besti, gejala jangka pendeknya ya kan. Ada juga yang resiko jangka panjang di saat kadar gula kita tuh naik ya. Jadi kita harus mengetahui nih kira-kira gejala jangka pendeknya tuh apa sih kalau misalkan kadar gula kita naik. Yang pertama adalah sering merasa sangat haus dan juga mulai ke apa namanya mulut kita tuh kering gitu ya Besti ya, kayak kayak kita tuh panas dalam, tapi sebenarnya nggak panas dalam, itu karena kadar gula kita tuh ternyata lagi naik ya kan. Terus kemudian sering buang air kecil terutama di malam hari tuh harus di perhatikan ya. Yang biasanya buang air kecil di malam hari itu cuma satu kali, tapi itu bisa berkali-kali. Ada apakah gerangan? Jangan disepelekan ya Bes ya, harus kita ketahui dan harus kita cek secara berkala kondisi kadar gula kita itu naik atau normal ya. Kalau misalkan kadar gula kamu naik, biasanya kita tuh sering buang air kecil, itu salah satu gejala yang jangka pendeknya gitu ya, buang air kecil terus menerus terutama di malam hari. Terus kemudian mudah merasa lelah dan juga mengantuk Bes, itu salah satu gejala jangka pendeknya dari kadar gula kita yang naik ya. Sering juga merasa lapar tapi berat badannya itu turun. Nah ini perhatiin ya Bes ya, kalau misalkan kamu sering makan terus menerus tapi kok berat badannya turun, bukan malah berat badannya bertambah, itu adalah salah satu gejala jangka pendeknya dari kadar gula kita yang naik ya. Terus ada juga nih satu lagi, penglihatan menjadi kabur. Nah tuh gimana coba kalau kita sudah seperti ini, jadi kita harus benar-benar notice ya Besti, atau mengetahui, dan kita harus langsung cek apakah kadar gula kita tinggi atau tidaknya ya. Untuk resiko jangka panjangnya yang perlu kita waspadai itu adalah luka di kulit menjadi sangat sulit sembuh. Ada yang mengalami hal itu Bes, kamu harus waspada dan harus hati-hati ya, karena kebanyakan dari kita ya, biasanya kalau misalkan kadar gulanya naik atau penderita diabetes, kalau punya luka sekecil apapun itu, dia akan sangat sulit sembuh, bahkan bisa melebar dalam jangka waktu panjang ya kan. Terus kemudian mudah terkena infeksi jamur atau bakteri. Ini untuk resiko jangka panjangnya bagi kita yang kadar gulanya tuh selalu tinggi ya. Terus kemudian ada juga yang mengalami kerusakan saraf, biasanya kesemutan atau kebas di kaki ya, bahkan ada juga yang sampai kayak sarafnya tuh kayak putus gitu loh Besti ya. Bahkan ada salah satu jari-jari yang gak bisa digerakkan sama sekali, itu udah termasuknya pada kadar gula yang tinggi, dan larinya juga ke stroke ya. Terus kemudian ada juga kerusakan organ penting seperti ginjal dan jantung, itu salah satu resiko jangka panjang dari kita yang mengalami permasalahan kadar gula tinggi ya. Jadi harus benar-benar waspada, jangan sampai kita sepelekan, dan jangan sampai kita terus-terusan minum yang manis-manis kalau memang kita sudah ada riwayat dalam keluarga, atau mungkin kita tuh mengalami berat badan yang sangatlah dikatakan tuh gak ideal gitu ya, udah mendekati obesitas atau bahkan sudah obesitas, itu harus benar-benar diwaspadai, jangan terlalu makan yang manis-manis ya Besti ya, gak boleh seperti itu. Kita memang tahu kita harus tetap aja minum yang manis atau makan yang manis, tapi gak boleh berlebihan, karena itu sangat berpengaruh banget untuk kesehatan kita dalam jangka waktu panjang ya. So buat besi-besi semuanya, bagi penderita kadar gula tinggi atau bahkan untuk kita yang belum mengalaminya, alangkah baiknya kita menjaga dari sekarang, menjaga sejak dini supaya tubuh kita tetap sehat dan pastinya kita bisa beraktivitas sepanjang hari tanpa mengeluhkan permasalahan yang akan berakibat fatal di kemudian hari ya. Dan untuk besi-besi semuanya juga penderita diabetes, tenang saja, kita sudah punya rekomendasi yang paling tepat untuk Anda, yaitu konsumsi Biosis Siaga, karena Biosis Siaga mampu untuk mengatasi permasalahan kadar gula yang sangat tinggi, bahkan bagi penderita diabetes ya, bisa dikombinasi juga dengan madu hitam yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Jangan sampai Besti melewatkan untuk makan makanan yang sehat, terus kemudian hidup yang sehat juga, dan konsumsi biasi siaga secara teratur 3 kali sehari, cukup 5 sampai 7 tetes aja ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
3: Gue keluhannya apa?
2: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat ngoteni kok, ndak sih abot, rangginang-gena rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kulo ngombe biosi.
3: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
2: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah terus danten pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
3: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
2: ginjal bengkak
3: nggih
2: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan nggih kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono kesukane to 7 tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
3: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
2: nggih pun penak
3: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat.

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Semangat Dangdut Pagi.
4: Semangat Dangdut Pagi.
3: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
5: Ya ampun, Bensi, gak kerasa banget ini mah. Waktunya udah abis gak tuh? Campur aduk ngomongnya ya. Yaudahlah, gak apa-apa ya Besti ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk di program Sedap Semangat Dangdut Pagi Persembahan dari Biosi Sihaga ya. Kita jumpa lagi besok, sayang-sayang aku. Abis ini dilanjutin sama program selanjutnya yang bakal temenin kamu. Dan pastinya juga banyak banget program-program yang bisa menemani aktivitas kamu sepanjang hari, biar kamunya tetap semangat menjalankan hari-harinya tanpa kamu merasa bosan kalau sudah pantengin Trirama FM Net. Yaudahlah Besti, Finanya pamit dulu ya. Sampai jumpa kembali besok. Fina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.

0: semuanya. Saatnya Keluarga Sehat Indonesia hadiri bakti sosial, konsultasi, serta cek kesehatan gratis dengan melalui analisa visualisasi darah atau LBA bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi, Konsultan Solo, Jawa Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, halo, saya Apoteker Mita Aninjaya, Konsultan Kesehatan Agarilus dari Solo, Jawa Tengah. Keluarga sehat, jangan lupa ya, datang di acara kegiatan bakti sosial dan juga konsultasi serta cek kesehatan gratis di Tri Rama FM dan juga jaringannya. Yuk datang, jangan sampai ketinggalan ya.
0: Anda dapat mengetahui langsung melalui layar visual LBA apakah kondisi kesehatan tubuh Anda sehat atau tidak. Silakan datang langsung di kegiatan bakti sosial, konsultasi serta cek kesehatan gratis di radio jaringan Trirama FMnet. Catat jadwalnya.
2: Tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi di Studio Radio Kansa FM, alamat Jalan Raya Lintas Sumatera, belakang kantor MWCNU, Kecamatan Tridatu, Kabupaten Lampung Timur. Dan hari Selasa, tanggal 1 September 2026, berlokasi di Pasar Margo Toto, Jalan Raya Lintas Metro Kibang, bertempat di Ruko Perempatan Tugu Jagung Pasar Margo Toto, Metro Kibang, Lampung Timur. Dapatkan spesial promo dan hadiah di saat acara berlangsung. Bakti sosial bersama Trirama FMnet.
0: Ayo, keluarga sehat hadiri bakti sosial, cek kesehatan serta konsultasi gratis bersama apoteker dan konsultan dari Solo, Jawa Tengah. Bersama Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun drama, digoyang-goyang asyik.
2: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FMNet dan jaringan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Mohatta tiba di Jakarta. Sejarah Indonesia dilanjutkan dengan penyusun teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Laksamana Muda Maeda. Dia adalah perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dirumuskan oleh Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu disaksikan oleh Soekarni, Sudiro, B.M. Diah. Kemudian, teks proklamasi ditulis tangan diketik ulang oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi selesai sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus. Kemudian, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Teks kemerdekaan itu atas nama bangsa Indonesia. Semara Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
3: Ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semakat.